Kudus. Amin. Sangka aku tu Siti resempama Jesus, kita ditemu semua bala peningau, laban ia suah dibaca setemukat nyamai diperhati. Kebuah pihak, laban kita iban mega orang ti telebak bumai serta nemu pasal reti penumbuh benih ti berduduk ngau jalai kita nanam serta ngau tanah kalaya ditanam. Ngi kita ditu, kita main tugal berpadi bukit takkan main tambak berpadi payok. Tang di benua Palestine, orang ti bumai nabur ke benih sidak datang sumai. Lalu rinya, leka benih tau labuh di sebaran luar. Tambah megak di benua Palestine, balat benar berbatu, lalu bermayuh tempat tanah mimit benar, ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh leban duri ngurat, hari dalam, tayok gaya ke mana hari luar. Laban umai sidak dibagi dengan lut, lalu antara lutnya bisik digagak jalai urab jalai, nyak kebuah sekedak benih megak labuh bertengah jalai. Bisik megak labuh bertanah tiami. Buat sempama Jesus ditu, ia megak nerang ke reti sempamanya. Nyalai dari segi reti sempama tu, bala peningau sangka aku udah terang benar. Tajak pihak aku mai kita berarti ke sekedar ajar ke tau megak diambil kita dari sempama tu. Kebenar menjadi sempama Jesus tu dituju ke yang ada dua bengkah raban mensia teka orang. Keterubahnya ianya orang ti mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Lalu keduanya orang ti berita teka nusui jaku Allah Ta'ala. Tu nyadi ketangkan orang ti ninga, ngau nyadi keperansang orang ti berita ke jaku Allah Ta'ala. Awak ke kita sama berjimat berjalan kita ninga, tau ke nusui berita mana tu. Terubah tu aku uji kita berunding ke pasal bala ti ninga jaku Allah Ta'ala. Bok sendang tu kita bisi empat bagi gaya orang ti ninga. Keterubah ya, ianya orang ti mendiang ngarundiang tu dah ditutup. Ertinya penemu ti baru nang nadai peluang oleh masuk rundiang tak ke diterima orangnya. Tu bakerti leka beniah, kenda oleh tumbuh bertanah kuda kering, ketegal ti di India lendat laban kaki mensia ti berjalai atas jalainya. Lalu utai ti ngasuh rundiang tertutup tu, yang kaum penemu ti salah terkejai, ti udah diputus ke dulu, prejudis ke putih. Ti nagang kita meda utai, tinggai dia terima kita. Orang ti ngemuan rundiang ti masa tu, nanda oleh maiswa ajar. Kesatu lebannya sumbung, serta ngumai dia pun nemu semua utai. Lalu kedua, leban dosa ti malut ngidup orangnya, ti ngujung kia ngai nerima ajar, ti ngutuak ulah ya. Jadi kedua, nya orang timuan rundiang takap nemu baka tanah ti mabuk atas patu. Orang ti basa tu ndak berunding tak nyagam dalam utai ke de dingo ya. Are tu ya ndak merti ke jaku ti de dingo ya. Gaya baka kangkun serta jampat nerima tang nyampatnya megak sidak ngelengkok ke penemu ti baru. Dia terima. Bakal kengenak pakaian, sidak selalu kengenak tak menerima utai ti baru. Lalu tu selalu berubah. Menjadi pengharap kita mesti berduduk dengan kita ti udah nyagam ke dalam utai ti dikarap ke kita. Kita disuruh Allah Ta'ala mengenak untak kita berunding serta nyagam dalam lagi nemu pasal Allah Ta'ala dengan pengharap kita. Jadi ketiga, ini orang ti kelalu mayuh macam utai di kerindu dalam penghidup ya. Ti ngujung kutai ti berat, teka penting di buaya ketisi. Lalu tu dan gaya penghidup kita berdunia moden tu. Semua manusia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak ti di kerja. Bisinya pesangkut pawat dengan pengawak ti kena kita ngidup ke diri. Tatu menyadi mengok ndak tahu nyadi ketegal kita nadai hari kalah talo lagi.
sampai ke kita na dari Besmiang lebuah maya hari Minggu. Namo kita nyok lalu busy sampai ke kita datang na dari datang ke gereja Besmiang lebuah hari Minggu. Kita patut merasa gaya penghidup ngau pengawak kita. Jadi keempat, nyok orang tiba ke tanah ti amik ti mana. Baka tanah ti mana nerima benih, orang tu meh ngemuan hati ngerundi yang ti terbuka. Ya sedia serata dekat ni ngong. Ya berundi yang dalam nyaga mutai ku dah dedinga ya. Lalu hari tu ya merti ke ya. Lodahnya orang tu ngerja utai ke dah suruh lah tala. De kerja rejaku ke dah dedinga ya. Orang tiba satu ninga merti serta ngasih. Nyalai dia tu kumai kita berarti ke pasal orang ti merita takenusui jaku Allah Ta'ala. Jesus ngenak sempama tu merangsang bala murid ya. Di dekat nabur ke benih jaku Allah Ta'ala. Siti ada pemendara ke depada ke Jesus itu ketau ndang dekat nyadi. Ndak milih kaya benih tanah ngau penabur. Laban dari belakang semua, ianya Allah talampu. Kebenar menjadi, lebuh orang nabur ke benih, leka jaku Allah Ta'ala, ia ndak boleh nyagam gaya pejalai jakunya, berarti ngerudian mensia tiningo. Ia tinabur, ndak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ya. Kitai kebenar, ndak nemu utai di kerja kitai. Laban kebendar kita muti ngerja utai ti diasuh Allah Ta'ala. Tugas kita yang nyak baka penabur benih, kita nanam benih jaku Allah Ta'ala buat hati ngerunia mensia ti ningo. Pasal gaya pemujur tak penasal benihnya tu dipanggai ke kita ngagai Allah Ta'ala. Jadi kedua, lebuh beranabur ke benih, yang tidak patut tak ngerundiang benihnya mansang tumbuh serta besai kemayanya. Kita mesti bersabar nganti ia matuk, tumbuh serta mansang besai. Penumbuh jaku Allah Ta'ala pan bakanya megak. Baka utai ditumbuh di dunia, tilamak mansang besai, baka ambil kebanding kayu terbelian atau kayu teras, bakanya megak jaku Allah Ta'ala, lebuah ia ditanam dalam hati mensia. Ia tahu labuah buah hati mensianya, maya ia gimit. Tang nyau besai tuai, nyak baru leka jakunya matuak lalu nyadi. Menyadi, buat semua pengawak kita yang tinabur ke benih, kita yang dah ngereja tu berkunsi ngolah talang. Kita yang nabur, Allah Ta'ala ngasuh benihnya tumbuh, tang ketau nang geriti. Laban bawa Allah Ta'ala semua pengawak tidak kerja buat nama ya. Untuk itu nang mesti nyadi magang. Laban ya nyadi orang ti gerinti untuk itu nyadi. Ketau nang gerinti diterima setelah nyadi buat jari Allah Ta'ala. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baka keminggu tu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala petinga sama dia jenuh. Serta lalu sama ngaku bersamping dia lah tala di petara ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu nyak minggu Trinity terkenam. Allah Ta'ala terpenuh oleh pengasih. Nuan dah nyenia kurang terindu ke Nuan, utai ti badas, ti ngelui peragam mensia. Beri ke kami hati terindu ke Nuan, lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke desmaya Nuan, ti ngelui semua utai bukai, ti tengok ke kami. Oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami ti hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah Ta'ala sekuaja dia tu ludatai kepada malam ya. Amin. Nyerai nanti kita ke pertemuan baru minggu dudi mai tu jam.
Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peninggal. Dalam pengawak

0: lagu nda mudah aku lengka leka ngautiwen Donny Lang Winnie Albert lagu aku ukai luluang leka ampan lebat tiwen Jimmy Pelikat
1: Diana Shini lagu singkang leka Aldrich Kamijan tiwen Dan Aladdin ngau Aldrich Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertambung Leka Gautiun Frankie Man Ramles Walter lagu Dirantai Pengingat Manis Leka Gautiun Ramles Walter
0: Fazil lagu Lelengau Leka Gautiun Felicia Nicole Fredericks Ika lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Gautiun Jesley Jabu Gau Matthews Mamba Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngotiwun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece. Lagu Menyadi. Leka Ngotiwun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiko Leka Gau Tiun Roslyn Jerman
0: Richard Lee Lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi PB Lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Gau Den Aladdin Johannes Johnny Aman Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Gau Tiun Johannes Johnny Aman
1: Tanah Bernyang Band Lagu Arisa Leka Gau Tiun Matthews Mambang Gau Jesli Jabu
0: Vinuel Lagu Parung Pemenci Leka Gau Tiun Andra Abah
1: Ramles Walter Lagu Aib Mata Bercerita Leka Gau Tiun Ramles Walter Alex Wan Lagu Midang Belalai Leka Gau Tiun Ellen Nguntai
0: Steve Shigan Lagu Bebara Api Dendam Leka Gau Tiun Jesli Jabu Gau Matthews Mambang Mawat Lagu Dayang Bintang Leka Gau Tiun Maxwell Franklin Saran
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Shalom balam nyadi, selamat kita bertemu baru, selamat kita ngasai ke diberkat oleh Tuhan. Sekali itu aku ikut merangsang kita ngena jaku Tuhan, ya ke bertemu kita endang segi nyak meh utai ti dekarap kita bertuai ke yo. Nyadi sekali itu awak ke kita medok ngagai jaku Tuhan ti bersemayo ngagai orang ti rindu serta ngasih kaya. Disebut Tuhan dalam pemansut bagi 20 ayat 6. Ko Tuhan berjaku ngagai nembiak ya. Tang aku ngayan ke pengerindu diri ngagai beribu-ribu serak orang ti rindu serta ngasih ke adat aku. Adat aku nyajaku Tuhan. Dulu hari tu kita udah nengok pilihan Lot ti milih tanah ngau menua ti di pedok ya baka kebun Tuhan, kebun Eden. Kita nemu tai ti nyading lebusnya. Lot milih menua ti mana tak ngukai milih orang ti di kangau Tuhan. Kadang-kadang kita nak tonok berjimat menyadi leban ngai ke kita tadi. Terperasok leban pedok mata lalu nak nemu bagi utai ke segi patut amat di pilih kita, di titik kita. Dia tu kita berarti ke pesan Tuhan atau ke adat Tuhan. Kita nemu di kerindu ke Tuhan nyok lebih aris semua utai bukai dalam penghidup kita. Pengerindu tidak sebut itu besar benar rego. Pengerindu tu passion tak kau pengingin. Pengerindu megak commitment. Tak kau tanggungjawab kita. Pengerindu tu pleasure tu pengelantang. Tang perkara tu cukup besar dalam pengerindu tu pengorbanan. Sacrifice. Ti kita rindu ke pengadiri. Nah, dari kita berlampung hati berkunci semua utai ti di kemisi kita. Nyalai Tuhan mega lebuh ya rindu ke kita tadi. Tak berlampuang hati ya. Magi ngagi kita. Pemanah ya. Ngayan keterimpu ngagi kita. Berkat ya. Laban ya rindu ke kita. Pengrindu tu meri penglikun. Pengrindu titan. Datai ke belama-lama ya. Ya nak pudar. Ya nak bakal pengrindu mensia. Pengrindu mensia. Tidak nuan bisi utai. Oh, nuan dikerindu. Tanti nuan ada tuai. Siapa nuan tu kurananya? Tanti nuan bisi semua tuai. Oh, balat orang rindu ke nuan. Nyadi ngit Tuhan tu. Pengrindu ya nak bakanya. Laban sekalipun nuan nada utai. Toko bisi utai tadi. Tuhan tetap rindu ke nuan. Dalam keadaan nuan datai ngagaya bergulai ngoyo. Nyali aku mai kita berarti ke pengerindu tu tadi dibanding dengan kita empu pengerindu Tuhan tu tadi jauh ngelebus sari utai ti di kemisi ke kita. Siapa kita orang ti uliah nyemaka ke derimpu ngau pengerindu Tuhan nadai nyalai kita patut nyadi orang ti bawa mua Tuhan bisi PhD. PhD itu nomor satu P, poor. Nuan poor. Do nuan bisi semua tai dalam dunia tu. Tanda boleh kena ngidup ke nuan ti nyawa nuan lenyau. Nomor dua, is hunger. Nuan tak tanda lapar ke Tuhan. Lapar ke jakuk ya. Lapar ke pengrindu penekak ya. D, dehydration. Nuan urati rangkai kerontang. Nadai utai di kemisi. Awas pan. Nggak boleh dikemuas ke nuan. Ngau utai ti boleh dipakai nuan. Air ti dihirup nuan. Nyalai. Ti nuan ngigau PhD. Gigau meh. Poor. Hunger. Ngau dehydration. Laban. Pengrindu Tuhan tu tadi. Datainya di berorang ti bisi. Sikap bukanya.
okai sikap ti kena meninggi ke terimpu, kena temegah ke terimpu, kena orang ngasuh orang takut ke kita balat abad balat lagi hormat ke kita hari hormat ke Tuhan nya okai utai ti dipilih tau ke digiga kita menjadi lalu ku Tuhan madah ke aku dekat ngayan ke pengrindu diri ngagai beribu-ribu serak orang terindu serta ngasih ke adat aku. Nyalai pengrindunya, nadai putus-putus, tajak pen kita nemu. Ianya, orang ti balat dikerindu ke Tuhan, nemu ngelimpang ke diri. Kok ngegak asai, kok nitih ke penemu dari empu. Tang, menyadi pengrindu ti digigak kita kelimpah hari pengrindu ti diberi Tuhan, nemu ngasuh kita pudar. Pudar nadai bercahaya bok mua Tuhan. Nadai dikelala Tuhan. Yang kebuah, maya orang rindu ke kerja jih. Maya orang rindu ke kerja nyelai. Labai bisi orang. Ulih ngerjanya. Tang, ko Tuhan madah kelebuh. Semua orang datang agaya. Orang ti tau ajih, orang ti tau macam-macam kerja utai. Ngerja utai ti madu besai. Kok Tuhan madah aku nak ngelala kita lari hari aku kita di ngerja penyain besi utai ti di kerja kita nak tu nak berjimat anang kelalu gagal ti mendak Tuhan ngelak kita tadi ngagak mujizat ngagak kerja ajih meri kita pangkat meri kita pengaya anang kelalu gagal kenyak menyadi laban Tuhan dekat ngayan ke derimpu, dengah orang ti ingo, lalu ngasih ke adat iyo. Arama kita belajar rindu serta ngasih ke adat Tuhan. Nadai utai bukai, uliah debandi yang kita ingau pengrindu Tuhan. Lalu ku Rasul Paul madaka, bisi pengharap, bisi pengadang, bisi pengrindu. Tangnya ti penghabis besainya, pengrindu Tuhan. Pengharap tu kena kita berjalan buat dunia. Pengadang tu utai ke danti kita kena jadi nitiah ke pemesai tak ke nitiah ke pemalat pengharap kita tang pengerindu nyat tu boleh mai kita sangkai ngagai matlamat kita ngagai adan ti dituju kita nyat de baik Tuhan niki de kelalu ke Tuhan ngagai biliak perintah Allah Ta'ala di surga. Nyala belajar mah kita menjadi rindu ke Tuhan. Semak ngau Tuhan. Arab ke Tuhan. Nak putus-putus. Nak baduk-baduk. Sekalipun dalam kita bertuai ke Tuhan. Nitiah ke Tuhan tadi. Mayu amalar cabaran. Cabarannya bukan ngasuh kita tadi. Seruran regas belama. Tang bisik maya kita tadi. Tau tenduk hati. Tau mantul. Tang ingat ke pengrindu Tuhan ke semua kita di Arab ke yo. Datai ngagai beribu-ribu serak peturun orang di ngasi serta Arab ke Tuhan. Nyalai menyadi, tajak pan utak ke ulih dikunci ku ditu, enya pandak tang aku ngarap ke kita bisik-bisik pan utak bukai ia tenang deguna kita anak ngelengkok ke pengrindu Tuhan. Tuk anak ngelengkok ke Tuhan. Ari penghidup kita. Laban pengrindu yo. Dalam pengrindu yo. Semua utai bisik magang ti kita. Nyadi orang ti tetap hati. Nyadi orang ti Arab ke Tuhan. Nyadi orang ti bertuai ke Tuhan. Nyadi orang ti boleh ningot. Tuhan berjaku. Bertelai ngagak kita. Awak ke pengrindu nyo. Ngepun ke semua utai. Ke boleh digagak. Boleh dikerja kita. Dalam penghidup kita bertuai ke Tuhan. Nyalai aku harap menjadi kita ini berkat oleh jakuk Tuhan. Tajak utai tu pandak. Tang aku ngarap ke kita sama belok diberkat. Ngena pengrindu Tuhan ti. Datai ngagai beribu-ribu serak orang ti ngasi. Serta harap ke adat Tuhan. Awak semua utai ti mana? Datai dari Tuhan. Nanti utainya besi kurang. Hari penemu aku mpu banyak ti berjaku tak kau berkongsi dengan kita sekali tu tang sampai aku wak ke kita sama belok ngasai ke
berkat Tuhan ti berlimpah-limpah berpun dari pengrindu ya ke kita ti betuai ke ya siku ajak. Amin.

0: Kita mana? Ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
0: Okay, terima kasih ngagai kita semua ke Hagi Bergelai dengan kami bak YFM. Jadi YFM segmen pengerai pagi nak tu ajak kita di Kuching dekat terus ninga ke Y19 sudah berita tu lagi. Lalu kita kebuka dekat ninga ke radio dalam Jakob Melayu. Selamat hujung minggu. Selamat bersemayang hari minggu. Bye-bye.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan bodi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Fir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Diri Kita Bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka, sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita, sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita, dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kitakah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia, nak tunjuk betapa hebatnya dia, nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya, dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi hujung minggu anda. Hari ini Ahad 12 Julai 2026 bersamaan dengan penamu Muharram 1448 Hijrah anda bernamakan Izzah. Terkejap pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Diharapkan anda berada dalam keadaan sihat yang ceria hendaknya. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana juga destinasi anda pada pagi ini, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Baiklah, Izzah nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bagai Sri Aman dan Betong. Berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Untuk pagi, petang dan malam ini, Sri Aman dan Betong tiada hujan dan kadar laut di perairan laut berombak setinggi 1.5 sehingga 2.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bagi Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan teruskan ke stand anda bersama dengan Izzah. Dengarkan lagu ini untuk anda hanya di Spectra 912.

0: Yaman FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Lagu

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Baiklah, seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio Artun Kelumpur, dan selepas itu Izz akan kembali lagi menceriakan pagi hujung minggu anda. Dan terus layan Sri Aman FM Spectra 912.

0: Anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz akan ditutup sehingga diberitahu kelak selepas Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melepaskan tembakan amaran terhadap sebuah kapal yang didakwa menggunakan laluan tidak dibenarkan. IRGC memaklumkan kapal berkenaan diberi tembakan amaran dan dihentikan selepas mengabaikan arahan berulang kali untuk menggunakan koridor perkapalan yang diluluskan. Sementara itu, tentera Amerika Syarikat mengesahkan pihaknya melancarkan pusingan baharu serangan terhadap Iran selepas mendakwa kononnya Tehran secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontena di Selat Hormuz. Amerika menuduh IRGC menyerang MVGFS Galaxy, sebuah kapal kontena yang sedang melalui Selat Hormuz. Tindakan itu merugikan lagi usaha menyelamatkan rundingan antara kedua-dua pihak. Dalam hal itu, Tehran memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Washington terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama. Tegas wakil tetap Iran ke PBB, Amir Said Iravani, Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang membadai daratan timur China pada Sabtu memaksa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Yuhan dengan kelajuan angin mencecah 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 50 lokasi tarikan pelancong utama di Shanghai ditutup sementara susulan taufan Bavi menghampiri pantai timur China. Menurut agensi berita Xinhua, pihak berkuasa di Shanghai turut menaik taraf tindak balas kecemasan banjir dan taufan bandar itu kepada tahap 3. Taufan Bavi dijangka membadai kawasan pantai antara Wenling dan Rui'an di wilayah Zhejiang timur China hingga Ahad. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Situasi berkenaan berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Afash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan. Angka korban akibat 2 gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan, kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Piala Dunia 2026, England mara ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrake pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. Ketika ini berlangsung perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa, Argentina melalui 1-0 dengan gol dijaringkan Alexis McAllister pada minit ke-10. Pemain bola sepak Afrika Selatan Jayden Adams ditemukan meninggal dunia di tengah Cape Town. Berita mengenainya diumumkan Federasi Bola Sepak Afrika. Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia FIFA tahun ini muncul di ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan bulan lalu. Punca kematian masih dalam siasatan. Seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter.
Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mata dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Laju juga kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Onin, Kak. Pak Haji Lee lagi Kak ajar senar. Ha? Kita asyik kakak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Auk lah.
0: Hai, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah madah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Hai, hai. Kejap, jap, jap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya, Kak Guna.
0: Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nyuruh nahan kita.
1: Tak kok, kita yang dah ditahannya. Ya, Guna kan orang tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumba umur kan tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah makai batang kayu. Bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut ajak si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut sidak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

0: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini 10.28 minit pagi. Sama sekali kita mani pagi anda. Dan sekiranya hari ini anda tidak ada sebarang aktiviti yang nak dilakukan, apa kata kita ambil masa 10 minit sahaja untuk cari tempat tempat pembiakan nyamuk Aedes ya. Kita bersihkan luar dan dalam kawasan rumah kita. Kita bersihkan sampah sarap. Kita lupuskan segala bekas yang boleh menakung air. Kita musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sama-sama kita menjaga keluarga kita dan komuniti kita bersama ya. Dan teruskan kesan anda untuk layan Sri Aman FM. Dan untuk yang baru saja mendengarkan kita pagi ini, terima kasih banyak-banyak Izan nak ucapkan kerana memilih Sri Aman FM sebagai hiburan pagi anda. Dengarkan Bukan Lagi Kita untuk anda pagi ini, Nadira Spectra 912.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya?

0: Kulahan 5 Megahertz. Inspirasi berinformasi.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Dan satunya pula program vaksinasi anti rabies, microchip dan perlesenan anjing rumah ke rumah Bandar Sri Aman akan diadakan pada 13 sehingga 17 Julai 2026 bermula jam 9 pagi sehingga 4:30 petang. Itu berkenaan dengan program vaksinasi anti rabies, microchip dan perlesenan anjing rumah ke rumah pada minggu kedua ni nanti. Dan bila kita nak teruskan lagi program kita pada pagi ini, apa kata kita dengarkan dahulu lagu ini untuk anda hanya di Spectra 912.

0: mental.
1: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Adik, suka hati yang nyomong orang jaya. Sakit buka kena plastik tu. Nyesal buka cermin motor tu te. Nasib dah kesedaran tidak tu. Minta viral kali. Tak nulis nombor plate dah.
2: Apa kata kita tu? Si boleh viral orang macam ya.
1: Katilah, geram hati bah.
2: Macam ya lah rasa orang bila kita buang sampah suka hati aja.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Sebelah 22 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan kami di Spectra 19 Raman FM. Dan seketika nanti seperti biasa kita akan kongsikan untuk anda info Alfredo bagi anda yang berada di Zon 6. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Spectra 19 Raman FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupuraban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati, mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.

11.52 minit pagi dan kita nak kongsikan untuk anda infrastruktur fardu bagi anda yang berada di zon 6 Sri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu fardu Zuhur tengah hari ini 12.43 minit tengah hari, Asar 4.7 minit petang, Maghrib 6.48 minit petang, Isyak 8.3 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual infrastruktur fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bagai Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Liza bersama dengan anda untuk edisi Ahad 12 Julai 2026, dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan ini, Izam Hon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, bye bye.

0: Itulah siaran kita, Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
0: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
0: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM. Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

0: selamat tengahari. Dia tu kena bur ke berita tengahari 12/7/2026. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pemberi dana endowment menyampau RM5 juta disediakan ngagai gerempung alumni College Tanjung Lubang. Belanjanya dikenang negap kagi pengawal raban alumni dalam jalai ke program pemansang komuniti Timruan. Premier mansut ke perkaranya lebih jaku bah pengerami begumpuru ngau maka lemai pengasih gerempung alumni College Tanjung Lubang di Kuching demalam. Ia nyemata madah kagihnya mesti diatur ngau profesional serta meruan ngambil kasih lari pokok belanja oleh dikena ngatur program pelajar, forum ngau aktiviti pemansang modal mensia timeri penguntung ngagai semua raban. Berbangunnya bala alumni dilalau ngambil ke terus meri bantu dengan cara berkongsi ke penemu penlebak ngau pemujur sida ngagai nembia reba baru. Berbangunnya mayu lagi nembiak Sarawak diperansang bambi oleh hari inisiatif pelajar tinggi ndak berbayar ke bisi disedia ke bapalan pelajar tinggi ngi perintah negeri. Ko-premier Dato' Petinggi Abang Johari Tonopeng inisiatif tu disedia ke pengudahaya berarti ke bisi nembiak ti layak nampung pelajar ngagai universiti tang terjanggal ketegal suntuk belanja. Berindi arinya perintah Sarawak ngepun ke inisiatif tu dikenal tentu ke nadai nembiak menua tu ditujuk kari peluang nampung pelajar ba universiti di semina ketegal penanggul perkara belanja. Kelimpah nyedia katur pelajar tinggi ngau ndak berbayar, perintah negeri megak nyedia ke macam bantu yang kaum elaun penghidup, bub ngau laptop kena mantu ngelempung ke tating belanja nembiak pelajar. Lebih 3,000 ikut peranak sibu ngau sida arikana ngelingik menuanya bisi masuk pengawak fun walk ngau fun run kediatur bak dataran Tun Tuan Kubujang Sibu pagi tadi. Pengawak recreationnya diatur nyerombak ngintu hari kepenudi program Sarawak Ku Sayang renggat bagi menua sibu. Pelandak timungkur penyawa 3.5 kilometernya dipasuk mayu bengkeh renggat raban bansa yang kaum bala pelandak kenang sikar serta hari ruang bilik tinggal namit nyentuk kuram sai tuai. Raban penyerta dilepas ke oleh Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu, pengau berumah ngau perintah lokal Michael Tiang Bunti. Berbangunnya konsert rakyat kediatur berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang bagi benua sibu mujur mata beribu-ribu iku. Temuai hari genap serak mensia ngemata ke pengeraminya bak dataran Tun Tuan Kubujang demalam. Konsernya mantai ke rintai artis menua Sarawak yang kaum Iyade, Dayangku Fazila, Chin Eng, Bob Yusof, Melissa Francis, Iwan Dasri, Ngau Jad Ali. Antara kebisi data yang nyakaban Kursi Negeri Adun Bukit Asik, Cheng Jin Ek, Ngau Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation, kemegahnya di Chairman, Raban Komiti Sarawak Ku Sayang bagi menua sibu Serikai Mukah Ngau Betuang, Dato' Hi Chang Ki. Sarito inya ari ke penudi program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua sibu lalu renggan kenangkan ketu di perambu dekat datur bak kompleks lomba ngomain Serikai kena 7/9/8 ke dekat datai. Gerempuang Raban Pengguna Sarawak PPS minta pengawal nyerah ke peringkat pengangkut baru cara terang. Presidennya Dr. Winston Ong Tek Ping madah ke jakuan seaknya ngembuan tuju nentu ke penglikuan pengguna nak dikeruga berindia arisbana ke diterima arisiku pengguna di Kuching. Koya penggunanya nawa untuk karya bisi betapi ngau isu teknikal sebedau diterima. Kelimpa bisi penanggul bukai bekau ngeproses nyerah ngau documentation. Koya nambah tiap ikut pengguna bisi hak meresa gaya antukar sida sebedau nyayin dokumen nyerah serta nerima penerang titerang sedentang perengkah pengangkut kedai beli. Yang mansut ke perkaranya nengah penerang bidia teripansut ke gerempung raban pengguna Sarawak PPS. Nyerahkan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Selamat tengahari, salam Malaysia Madani. Nangkan kita bergulai ngau Nancy Nanggai atau ke Gabby bawa ngela tengah hari.
1: Jerana cerita lama Sarawak.
0: Saritu 12.7 dalam tahun 1976. Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday Inn Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai indang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di sekretari perkara wang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk mengangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga mengenang kuas 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC di megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tebal lagi kurang hari menua tumpu. Pengerami menjadi hotel tu digulu bala pemesai negeri Sarawak serta pengari hari Mayu Bengkak Company di bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: sejalan. Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Sar itu 12.7 dalam tahun 1976. Kuching, nempak pemujur ba industri dagang hotel, tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai, kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu, dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan ndak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya, besai benar pengarap ke hotel tu dekat mantuk ngangkat ke dagang temuai, lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga ngenaung kuas RM14 juta tu bisi 165 IT bilia, lalu dimpu begulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC timegai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group, lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang, ianya tebal lagi urang Arimnoa Tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pengsai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkak Company ti bekawal ngau hotelnya.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ning Jau Sarawak, Mintian Hari Minggu, Begulai Ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limbang.
1: Segulai Sejalai.
2: Ya, peningga mayu jam kita 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai bala peningga kagi mendiang ke kami. Ya, terima kasih Rajes Booking ke udah bulan kita bawa pengerak pagi. Jadi datai bawa aku dekat bulan ngau 5 stesen kebukai. Kalai ke terubah tu lagi. Kami dekat ngelansak sekedar atul pengawak ya. Nak ngiranya bak kucing Sibu, Miri, Sri Aman, Limbang atau ke Bintulu kini ya. Jadi harap ke pala pendinga kita di TC Radio. Ngomong kat Sri Aman ya. Anak ninggal ke Sri Aman ya. Jadi ya, pendinga mayu lah. Ngambil ke nak muai awak kita. Kita ngigak dulu pengelola program kita kebukai siapa kini ngari ke stesen tidak ya. Jadi ya kita dekat berengkah ngigak pengelola program kita hari Sibu. Hello Sibu.
3: Hello Nen.
2: Lama tau terdua double tau. Agak bermini studio pelabak aku na.
3: Double. Nama sebakar nyawa tu ada ingat dari alainya double.
2: Mal ne.
3: Mal.
2: Siapa ngau nama Mal?
3: Dengar deh, siapa deh, dengar deh, tak deh, deh. Sebakar munyinya.
4: Selamat tengah hari, Nen.
2: Lucia, lama kemarin Lucia ngomal benar nak dengar aku.
4: Benar, ya. Nen.
2: Nak ya, bulu pala, tanya semestu abu kerja keseduai deh, Nen.
4: Ngampun kau deh.
3: Ngampun, ya. Kita ngari ke Biro Indo, deh, Nen.
2: Aku, pia, kita, aku. Okey, lama berita seduai deh, dia. Hah?
4: Dekat
2: alih lapa
4: gerempong
2: bala bayau. Aneh enggak? Aneh. Nggak tahu ni alih apa. Okey. Mayu pian udah baik. Dia ambil suai konter ke konter tadi.
3: Oh, lapa pian
4: menyapup, menyapup. Kita keberet tabung air. Memberi orang macam tadi tu.
3: Untai kena nama bersukat menyenin.
2: Ya, untai ku aku sikit rindu. Mau berkumpul aku tanya. Nanti bisa pengalami-pengalami mandang berkenyak lah.
4: Ya, kelimpin hari kita ngumpul. Sitek ke pemanah kita ke ngumpulnya. Ni laban ya nak alu merek tua deh. Laban ya ngasuh tua nyawut kumis. Sitek ke pekainya. Nyu nemu kan nepi aku deh. Asuh yang macar dulu. Udahnya baru deh nyawut. Udah betul sawutnya tadi. Baru ya merek deh kipas.
3: Ya, boleh
2: kipas.
3: Boleh kipas.
4: Kipas kemitnya.
2: Oh, kumai kok. Kipas pusiannya.
3: Kipas pusiannya menen.
2: Untuk orang lah seduai deh. Hau nyangkuang kami sebuat lagi. Gumpul dia meh. Okey, lagi dekat ni ngosi dia lagi berita hari seduai ni. Au, kita ke Miri. Hello Miri.
5: Ya, Amin.
2: Oh, hello B. Lama dah nak ni nga. Ya, bergulai dengan Nuan B ni.
5: Ya, nama berita ni.
2: Oh, mana berita Nuan B?
5: Sampai mana tau mesti ke mana ha aban kemarin belaban kami ngau sida Lucia kami sida ma
2: ngau
5: sida bayar
2: amat capuah kita amat capuah kita au okey
5: Lucia ni alah laban sida bayar
2: ngau amatnya au nanti beko tau dah kiruah sari tau ngau nyentuh bapa bulan sida SKS tau lagi elak kita pelawak ku dah nyak kiruah regata nak bisa yeah. Regata baram nah
5: betulnya nian
2: aha
5: 2 minggu dah ke
2: 2 minggu kita ge kiruah bisa mini studio pelawak ku
5: iya bisa
2: okey kita ngante bana ngau bila okey kita terus ke Limbang. Hello Limbang. Nanti ukai Dominic tentu Hana.
6: Hai Nen.
2: Apa lain mah? Nanti ngelamat tu. Hello. Berubah saya tu ya.
6: Ya bisa maya kita berubah ya. Semaya kita enda.
2: Nama berita.
6: Kita ada. Mana berita tu Nen. Terima kasih Nen.
2: Udah kawin ke bedau.
6: Oh, kau aku tahu nak nemu mah.
2: Nak semaya no, nganti nuan lah.
6: Nak semaya.
2: Okey.
6: Tadi aku dah belayak dengan bateri. Bateri motor.
2: Apa nama dah? Ngai start?
6: Ngai mah. Dah ngai selatan kami dua ke mulai
2: mah. Okey. Beli baru menyak. Leti ya.
6: Nyak mah.
2: Okey. Nyak tadi berita dari Limbang. Jadi dari Limbang kita ke Bintulu. Hello Bintulu.
3: Hello Nen.
2: Atuk Sharon. Oh. Nama berita oh. Sharon.
3: Mana gerai
2: Tuhan. Okey, mana mah bekenya Sharon palwak kumayu pengawak aktiviti ke diatul ba bintulu asal supaya aku ne. Siti alainya asal ku nama kini ke terbaru tau.
3: Benua pesta sebawah itu.
2: Okey, kita ninggal lagi pengeraminya. Tentu nuan dekat ngelansaknya lagi ne.
3: Ya.
2: Okey, nyak tadi berita dari Sharon. Lalu kita ke Seriaman. Seriaman, hello.
1: Halo kucing.
2: Oh, lama nak ninggal nuan Ben.
1: Oh.
2: Oh, dek nuan si ku ajak lelaki. Gimana jel ngai di pajuah kami sebuat tu lagi je.
1: Ben, Ben. Nak nyamai ku, nak maju aku.
2: Bayar aku.
3: Lihat ni saya.
1: Anak maju aku, lihat ku.
2: Oh, okey, lama berita Ben. Oh,
1: kan berita mana, gaya hari pan mana, agi beka kemarin. Tajapan bisa bermua, dua hari itu bisa bermua nak nyadi. Jelungan.
2: Pelabak aku kita sari tau asak laban kumai kita rajis menggulain kita lalu bermisi duiko ino darau hari hari sibunya aku dulu ko. Okey, kita ngelak ke Lucia Ngomal dulu bercerita ke kita inusi nama kini atau pengawak di sibu ke mau Lucia dah sedia?
7: Udah.
2: Okey, terus ke dia.
7: Okay, terima kasih Nen. Kebenar ya, to Nen.

0: 1933 ikut dalam tempoh berapa hari itu?
1: Tiga.
0: Hari ketiga.
1: Hari ketiga, ya.
0: Ya, tempe ke jari
1: mana dia mari. Mari tapi pengagati.
0: Ya. Laban lagi kenyit tanya temuan itu tadi gua lu terus berandau pia gua. Jadi ba awak kita yang ngelah tengah hari ni nyau Sarawak ke tengah hari itu asai ku ungkup kami hari sibul lebih agak hari studio mini dekat mic kita mendiang ke randau begulai ngau yang berusaha Puan Maria Anaja Anak Jimmy Jalil ianya ketua seksyen perancangan strategik dan pemantauan pelaksanaan projek Riupis Residen bab bagi menua kita di Sibu di tahun depan Puan mari ya. Selamat tengah hari.
2: Okey, selamat ngali hari ngagi semua kita peningal.
0: Ya, terima kasih boleh datang ke mini studio kami nah.
2: Okay, terima kasih yang agak menjemput kami lah hari pejabat residen.
0: Ya, Siti, okay, aku merik tapi puji agak kita hari upi residen ke nyadi ketua ke ngatur projek kebesai begitu Sarawak ku sayang. Dia pagi itu tadi orang sibung orang datang agak Sarawak Pavilion medak secara live World Cup tadi yes, Argentina bersatu dengan Switzerland.
2: Yes. And Argentina menang 2-1 masuk semifinal.
0: Masuk semifinal nah. Puan pu milih ni?
2: Laban kita itu Induk deh.
0: Ya,
1: nemu akunya.
2: Niti angin nak.
0: Niti angin nak.
2: Aku subat sikit milih Germany. Udah beli baju, Kak beli baju Germany. Dia kalah ke Germany. Dia tu, medak Argentina kuat. Laban kita Induk deh. It's either Argentina or England.
0: Ya.
2: Nam dia tu, susah ke England. Laban dia tu, ya, ya mesti betul bersatu dengan Argentina.
0: Oh, ya. Laban dia udah ngalah ke Norway pagi itu tadi.
2: And then, dia tu kita nganti Spain melaban dengan... pada Spain lawan France.
0: Ya.
2: Jadi dan mula sidak tu lepas situ kuat-kuat magang deh.
0: Ya, ya. Lepas
2: dalam hati tu tukar meh nama Argentina France
0: kah. Lepas jadi ngaku bisa pramu hari upi residen kang aga World Cup tu secara final live bat dataran di tu
2: nah. Dataran di tu jadi practically kami tu tadi mesti berandau ngau Datuhi.
0: Ya.
2: DSS kita jadi yang ada yang ada problem. Okay, but lepas itu tu ialah akan tak dibuka. Lepas kita nganti 22 kita ke hari Sarawak. Kita pun di Sibu. Jadi ia pun akan digagak oleh sidak resident office ga. Jadi 20 bulan yang akan World Cup nak final World Cup. So kita impu pentas utamanya nade dikena. So we take this opportunity untuk kita ngagak kira ke bakal final medak finalnya untuk orang Sibu. Bak dataran tu lah ya. Kita impu pentas
0: ya maku merek tapi puji emang saya sudah bak upi residen telapan sidak yanan sige ngenulok ke rakyat deh abak semua pengawal lepas nanti kita medak bak program Sarawak ku Sarawak ku sayang kita medak tangguh pengawal upi residen terbesar boleh berfungsi kini Puan
2: okey laban SKS tu Sarawak ku sayang tu ya sige digagak seluruh Sarawak jadi ketuai ke ketua yang nyelaras waktu itu adalah pejabat residen. Kami adalah yang kelima selepas Limbang, selepas Miri, Bintulu, Kapit dengan Sibu. Jadi ia adalah pertandingan yang sehat kata korang ada deh. Laban kita itu kak medak berapa ikut orang yang datang agak SKS. Setakat tu Sibu Sibu lagi lead lah. Lead dalam manyuh orang tengagai SKS kita itu.
0: Punya kota agi leading 86,000 lebih.
2: Oh, jadi yang lainnya terpaksa keep up lah. Bukan agak kita merah oh mesti bisi tapi kita kat medak. Kita terima kasih agak orang Serikai. Lepas orang terdatai dari Serikai, dari Muka. Ini kapit bisi ga. And then jadi kami tu orang pejabat residen Sibu tu kami manyuh ngempuang bala agensi. Nah, bagi RTM is one of our agency ga. Nah. So kita bergempuang semua orang kita buat Sibu tu tadi. Semua tu kejayaan 86,000 tu bukan residen Sibu aja.
0: Betul. Nah.
2: Semua kita perintah yang bisi buat Sibu tu tahu berbangga makan. Jadi kami nadai manyuh pengeliku ngatur ke SKS tu laban tolong bantu sidak daripada upi-upi perintah di Sibu tu cukup mana. Jadi kami meri baka kami meri kebebasan ngagai setiap agensi tu tadi ngagak aktiviti kita pun. Maka kita RTM tu kita bisi konti. Kita kami nanti kita mada kita ke interview sidak YB. Kami nulung kita ngiga. Kami meri masa. Kita ke kita ke interview kami pun resident. Kami meri masa untuk resident ngagai kita. I think resident BC Datuhi BC pokok kali gitu. Nah kita
0: ya, betul.
2: Jadi utainya ya yang memudahkan kami, memudahkan kita. Udahnya orang terbisik bertarik tali tu tadi nikik wall climbing.
0: Ya suka rakyat bagi
2: tu tadi. Suka rakyat. Mari kita sidak mindset. And then it's very kata fun walk, fun run.

0: very successful lah. Kita berjaya magang. Lepas ni awak tadi, lepas kita boleh nyeraras, ngelempuang kita semua.
1: Punya kuota generated on pukul 11 pagi tadi 86,933. Empat data lemai tu gila nak data 100,000 ni puan.
0: Penutup ya i peraduan ni nya dianti orang. I peraduan lagi kita akan umum 4.5.
1: Ya.
0: Jadi ketua kuasa kita nya Datuk Sri Tiong King Sing. Jadi lagi bisi 11 10 itik untuk sikal, sitik untuk sikal elektrik. And then di CTB pedaku 65 inci. Bisi manyo utara electrical segi manyo. Jadi orang mungkin kan ni menganggarkan orang kita nak sibisi datai 100,000 tu lagi.
1: Betul nah tau ke ngeluwe kini nak ke darat
0: kita nak. De malam pun manyo orang konsert rakyat dah.
1: Betul. Bisi nyangka samut ke cukup mana ke tau puan.
0: Nadai paling-paling lah resident kumada. Kita puas hati nanti kita boleh 30,000 kau ya. Jadi sida simu pun bekerja aja pun bekerja agak kita mesti 40,000 50,000 tapi nak nyangka pagi tadi sida madah kami mula-mula sida madah mula-mula 50,000 okey lead 79,909 kau sida ya sekali matu tadi nyu 80,000
1: sudah ngeluai hari
0: ini sudah ngeluai
2: terima dua kali ganda
0: terima kasih yang orang sibu orang kapit orang mi apa teh orang muka orang teman mampir tu dah datai lah
1: nunggu. Ya. Udah nyantai kita meda hari segi orang dagang bakal sidak ba sibu kitchen ngau sidak ti bagagak kasih pengelanik jaring ngau produk-produk bukai ke dijual. Nama kini utai ke dikena kita ke nyadi orang ke ngatur program Sarawak ku sayang tu hari ati sidak ransiang ke ngau ngambil bagi bakal ke tiga hari itu nah.
0: Jadi orang te berjual nan.
1: Ya.
0: Jadi sidak orang berjual tu sidak ya tu data ngau MPUB. Okey majlis Majlis Usahawan Bumi Putra ha? Sidak itu tadi memang diberi asaiku sidak ya sigi diberi nama-namanya fees ya nak manyo nak malah ko kita ya. I think 100 to 150 mana salah ku
1: lah asari lah
0: nak 3
1: hari
0: mana salah ku
1: boleh aman
2: boleh aman
0: mana salah ku lah nak correct them wrong and then tu tadi kami ninga sidak ya de malam hari 1 hari 2 hari 3 de malam malam tadi asai ke bisnis nyuka datai 100,000 untuk orang sedai semua.
1: Punai mayu
0: mah. Oh, hari satu sarinya, hari satu keringkamnya, orang tengah gak keringkamnya.
2: Keringkam?
0: Ya, cak boleh 13,000.
1: Puan Zaida.
2: Puan Zaida.
0: Utai makainya orang tengah gak ayam berempahnya sampai 7 kali nambah. Mesia sigit manyu sampai kita kat tutup pukul 9 pavilionnya. Sidak yagi di dalam kitchen kitanya. Sarawak kitchen, sibu kitchen kitanya. Agi lepak, agi ngerupai. Nang beruntunglah orang yang tanya nak kita nolong dari segi orang tak ekonomi lah kita nemu lepas si Datuk nadai ukai orang yang bisnes besar si tak bisnes kecil-kecil lah so at least kita bisi mantu si tak dari segi penata pemisi si tak untuk bulan tu lah bulan tu and then kita boleh medak si tak yang tengah agak dessert yang daripada rumah yang dari si kedai they come over bisnes stall si tak penjara tadi aku kat meli keripap apa frozen ya
2: frozen.
0: Nada lagi.
1: Tapi udah tak
2: kemarin tuanya. Aku pelabak aku ke penodai lah. Banyak mata orang sitik dah dia tinggal aku ya.
0: Tu tadi pau ya jam. Liga aku pau puak nama-namanya apa namanya kacang hitam kita nya. Yang ada yang bakal karinya dem dia puak nanti kita kak bisik padah ya bisik tempat mampir penjaranya gak bisik stall si dak ya.
2: Harinya orang boleh ngelala dini produk si dak ya.
0: Nya digagak oleh si dak dalam penyaram punya si dak banduan. Itu cara kita nyukung si dak ya. Awak ke si dak bisik bila si dak keluar si dak boleh ngagak bisnes bekenya. Bekenya lah cara kita mantuklah.
1: Ya ke penudi sekali tu puan lagi mat ku kak beranau ngonuan tu kebenaran tu nya mentarik nya kita berarti ke empas program Sarawak ku sayang tu ngagai semua kita 80,000 ya ku deh pagi tadi nah sampai ke sampai nak
0: nyampai jadi utai beka SKS tu laban yau kaya jak kita bakal ngagak konsert bekenya nak tang kita bisi mai ba manyu kementerian jabatan hari upis kami pu sidak DO semua DO daripada Sibu Selangau Kapit Selangau Kerangwit jadi sidak ya bisik magang buff pengkhidmatan. Jadi madah ke sidak dalam orang teninga tu nak nanti kita bisik masalah kak ngagak perubit nukar senapang patah. Kita madah ukai kita kak ngagak kita akan nemu kita akan nemu kak kita bisik megai senapang patah pai kita terbedau di perubit kita kati cara kita boleh ngagai kaunter tu. Jadi kita bisik kaunter kesihatan kan. Ha? Cia kita sihat kan dak. Kemari premier dan madah kita sibuk tu secara nya ya obesity magang. Bila ke bekaku tu termasuk kata nah.
1: Asal aku tiga.
2: Aku masuk mah.
0: Laban kita meda nak kita bersibuk tu kan nama kita tu obes. Bukan kemadah nak. Kita tu nintiang bulan bisik festival makanan aja ja. Tak penuh
1: pala. Dia tu pun penuh fast food sibu jaya.
0: Nya nya kemadah. Kati kena obes. Ya, tapi nya lah tadi mungkin kita boleh memikirkan bahawa cara makanan sehat lah. Kam salad kaila nak buah kini kan yang dijual kita. Tapi paling penting kita dia tu SKS tu kita mai upis-upis tu siti tempat untuk semua orang datang bertanya. Ya pergi ngagai for example dia pergi ngagai JPJ ngecek lisiannya. Masuk ngagai pavilionnya ngecek pasal problem apa ya kini. Kak ngagai anak angkat kini. Udah nyak ngecek yang pu kesihatan. Pergi yang ngagai kesihatan. Udah nyak ngecek ya SKS. Ngagai ya Kementerian Kebajikan sidak wanita dia. Jadi semua tu dalam siti tempat dia. Nada nusah kesidak yakin kita. Jadi sidak maybe dalam satu hari itu ataupun dua hari itu, tiga hari itu kita nak boleh mencapai tapi sidak at least sidak bisi idea. Kini tuju sidak nama requirement yang diperlu sidak sebedau sidak yang agak kebajikan nila. Atau checklist ya. Nak sidak kuang kuit kasihan mana bala kita di rumah pancai deh. Kuang kuit. Sari tu nak baik pulai baru mansang baru tak berkenyak deh. Jadi bila sidak pergi ke SKS tu sidak diberi checklist. Tu baik kita ibu, tu baik kita ayah. Awak ke kita nak kuang kuit. Kasih ya belanja sidak semua. Nyak kata kat diberi kita ingat bala orang kira ke kita impu orang Sarawak lah Sarawak ya, kita
1: itu. Aau nyak siti Randa aku cukup mana boleh ngenuan puan tengah hari itu. Mau ko ngenuan siko hari orang ke Madok Kiruatang. Munya ku ngenuan tadi tetap boleh ngenatai ke direk ngakai studio kami studio mini kita di sini.
0: Mesti kita sokong kita. Sokong kita.
2: Terima kasih ya tuan puan.
1: Aau jadi tadi nen Hana Yon Bingau Ibin nah, karena aku terubah kami dua, bukulai ngau temui kebisik datang ke studio mini kita yang berusaha Puan Maria Naja, anak Jimmy Jalil, ianya ketua seksyen perancangan strategik dan pemantauan pelaksanaan projek pejabat residen bagi menua kita di Sibu. Ia bertemu baru ke Puan.
0: Ngenyak petik lalu ngeri kami pavilion pameran dia bisik kompia ngau apa kue baulu pri beri kami.
1: Ingat, diri nak obes kita.
2: Kira kenginin ke sidak buka itu
3: nangkuang
2: mana puan
3: nangkuang je lah asal ke kesih bau tu
2: okey uli yang mesak kau hari kuci yang berapa jam ni puan
0: apa tak ngenak pen bonio
3: lagi emak kami mai dukun MA
2: terbaik nen terima kasih puan Maria terima kasih
1: nya dulu ngau kami duenen lagi nanti duna ke kami bisnis ikut dagi temuai hari upi sebetana betupik bermenua kita di Sarawak itu tang nadai ngawak barang mayan duai ratai negi merek signa ngagai nuana
3: ok apa
1: dulu lagu au kena lari yua dulu matau nen au
3: ok
1: au udah nya nanti udah lagu tau ke alu kita ok nen
3: ok nya tadi siapa Lucia ngau mang
2: Kira main siti lagu dia tu nen kita mai temuai kita berandau nen au kami di tu masa siti lagu.
3: Yeah. Okey diam eh au tu bah diam eh.
1: Okey.
2: Lupa derempau.
3: Lupa derempau. Kau tu berdua nak kau nak benar kau. Amat ah. Ni ala makai teh pri
2: yang kuang bulgenin pama dengan saya perut dua kita empat dia kenyang ya menya
1: ane pun kami dua dia makan es krim saya lengan
3: kami semua tiga dua ngajak mana
2: apa anjung lagi
4: gambar anjung kita gambar aja
1: premium
2: biasa lengan
1: tanya namanya
4: kemarin pau beranjak cia
3: madau dia kau cia
2: es krim
3: aja amar madau deh Madau
2: yang kau ngajak ni. Main lagu dulu, nuan berikan
4: mata. Main lagu dulu.

0: na uliah menyenen na rekongau ne.
1: Rekongau meau.
2: Oke.
1: Ini yang jak menen.
2: Ini ngarita aja kami semua
0: ngarita.
1: Atau yang kena ku aku tu ni, laban utai tu dekat datang nyegang berkitai menua kita di Sarawak ke penudi sekali lah di Kuching anang amoy peluang nua main nyelau.
3: Ngau.
1: Laban panas pun laban mai kipas.
0: Hujan pan laban au nen.
3: Ngau. Bukan lama aku nyebab au-au ke ngau-ngau ke mayuah utai ke nak uliah ke dah tahu mal nyaga pengerai ke dah tahu nya.
0: Nuju pengerai ke kita?
3: Nuju pengerai ke aku tak ada tahu.
0: Ngomongnya kepuannya tak ada. Ngigak ya ke ulian nuju pengerai baka sayur.
3: Ah, betul ke aku ya?
0: Salad kue tak ada deh.
3: Bisa temuai seluai dia dia?
0: Bisa, Nen.
3: Terus ke dia ne?
0: Ngaunya temuai kita ke bak mua aku tahu. Tahu pemesai hari upis sebatanam betupek tu Nen. Begulai ngau kami dua Indonesia bertunggak mua di tahu. Kira ke nuci mata atau begulai ngau Tuhan kita di tahu. Ianya tahu ya Encik Andrew William pemesai hari upis sebatanam bagi menua kita di Sibu di tahu. Selamat tengah hari tu Tuhan Andrew.
4: Sama
0: hari
4: aku hari. Andrew Ilyang hari pejabat pertanian bagi Sibu lah.
1: Au. Au kediri kita tadi ni tuan.
4: Kira kediri. Kira tu wakil pengarah kami lah kena saya situ.
0: Okay, nama ya kediri tu pelabak aku. Laban munyi ko kita. Maya tu sida ya pan kiru benar ga ngatu mayo macam pengawak tu ne tuan Andrew. Tan terima kasih agen tuan tuan. Uli yang limpang kejumpu datai kita berandau ngau kami sebuat ngambil ke bala kita di luar di pan nemu lebih silia ge bakau ngau lebih ge pengawak kita ba upis bertanam di menua Sibu tu. Ngambil ke nerus ke randau tu atau tentu ya gerai sarita tuan bedak ko kita tahu bedak ba live kami. Okay. Di Facebook Sibu FM jam ke dia tu medak tuan kita ke duduk bertunggak kami ngenap baju warna purple tu.
1: Ngau tanya ke terubah tu tadi tuan ya. Amunya korang nak kita hari belakang tu tadi sebut aja upih bertanam betupai nan sige nemu kita tengok pengawal yang tadi tang antik debu maya event kebesai program kebesai baka SKS tu tadi nyu ngadu ke pemakai munya kenuan kelimpah rinya nama kini tengok pengawal kita kenyadi jawatan kuasa ba dalam SKS
4: itu nah. Sama lah semua. Okey, jadi Jabatan Pertanian tu segi selalu ditugaskan dah untuk nama-nama event rasmi kerajaan ngadu ke pemakai.
0: Oh.
4: Jadi kami tu tugas kami tu kami milih ke menu ke nyamai lokal awak ke menyelah ke makanan tempatan dia. Udahnya makanannya pun kak ya bahasiat no, nak bahasik lah nanti ulia. Jadi laban program tu kadang-kadang ya datang malam. Jadi yang melibatkan VIP public. Jadi pejabat kami tu perlu milih makanan yang sesuai lah
1: untuk ya kepatut dengan kebalas dia kegawak.
4: Betul-betul.
0: Banyak tadi ngenang tanggung pengawak kita program Sarawak Ku Sayang lebih lagi di bagi menua kita di Sibu laban dikapit sebab pan kita megak ne tuan.
4: Ya,
0: jadi kita ke ngatur pemakai tu ke sekali tu di Sibu program Sarawak Ku Sayang di Sibu. Bekeni kita ngatur pemakai yang ngambil ia umbas, ngambil ia kira ke keman meh engau bala ke bise gawa biar megak bala ya, raban VIP
1: yang pit deh.
4: Kami bisik menyuruh siri masyarakat lah dalam penganjuran. Jadi kami bekerja sama lah dengan fokus person setiap jabatan lah kena nentu ke berapa jumlah ke diperlu untuk kena bertugas maya SKS tu lah. Jadi kami akan finalize sudah akhir dengan semua agensi awak ke pemakai tu cukup lah. Bisik diisi disediakan kami Google Form lah kena sidang isi maklumat sidak lah. Ya kenyamai. Jadi nanti mesti maklumat secara digital bagi tu nyamai kita yang memantau di nama-nama perubahan berbanding biasa lah.
0: Utainya boleh dipedak terus kira ke bisa menambah bisa kurang utainya boleh dipedak kita dia nah. Kini cara kita ngatur ke sekali tu disebut tuan ke bisa tadi mangsa disebut tuan tadi.
4: Jadi untuk SKS Sibu tu kali pertama lah sebab tu kita mekanisme pembayaran elaun petugas melalui SKS. Sebedau tu semua petugas SKS tu diberi pack food. Tang bak Sibu tu kali pertama lah kena SKS. Jadi pack food semina diberi sebagai deserve sebagai VIP dengan petugas ke polis lah. Lain semua semua kena SP.
0: SP global out. Labannya kita ikat nuju digital.
4: Betul betul. Jadi nya segi selari dengan hasrat kerajaan kita lah ke go digital. Lah.
0: Cukup mana agaknya nanti di peda kita ini sia. Laban nya cara ke pemadu baru ngena cara kita ke modern dia tahu.
1: Ya, gila nak utai lah new new terlebat dia tuan. Anyu pula ngger anau kita laba tengen rampa bisa nam stesen kita itu tadi tuan ya. Apa kau en fikot tu tadi. Sebab nanti kita mendau pis tanam betupek tu tadi nak ngira bagi menu sibu di Sarawak di tu kita mendak sidaya atau ke kita selalu ngau ba agrofest. Kali itu kita mendak ba SKS Sarawak ku sayang. Nama kini bisa bidah kini dia sai kenuan tau ke bisa utek ke degaga kita berbida SKS ngau agrofest nya.
4: Okey, basic gak perbezaan mimit dari segi tujuan lah. Agrofest tu segi spesifik ngai pertanian.
1: Iya.
4: SKS tu ya ngai semua services lah. Jadi dalam approach tu kami inti Agrofest kami bisik buka produk-produk boleh dipetak secara fizikal boleh di display untuk SKS tu laban semua agensi bisik jadi kami perlu optimize ruang jadi semua hotel services kami digitalize lah jadi bisik QR code semua namanya lah jadi inti bisik data counter kami semuanya boleh di scan nak handphone terus ngege website kami dia tu bisik dia servis utama kami iaitu Itani lah.
0: Itani.
4: Jadi melalui Itani itu manyoh lah siapa-siapa ke ngakak dalam urusan bertanam tupik itu meng-register dengan Itani. Jadi hari Itani itu lagi kami boleh capture siapa ke udah berdaftar dan kami akan menyiasat lah soal sedikit siapa ke nanti permohonannya adakah ya basic kriteria ke boleh kena kita proceed awak ya uplift ya ke diri dari petani biasa ngagi petani komersial
0: ke mana Itani udah tu kita tahu ngagi Itani jadi tu tuannya amat ngerampas amat metu Indonesia jako ke penudi nuan ke sekali tu barandau kita begulai ngau 5 station ke buka itu sari tu
4: aku meri terima kasih ngagi penganjur jabatan pejabat residen ngau semua agensi ke meri kerjasama dengan kami. Ngau terima kasih kak meri jemputan datang ke sesi itu. Last kali meri terima kasih dengan semua orang ke penatai ke SKS kali itu lah cukup manyoh sekali kali itu. Jadi terima kasih dengan semua terutama ibu pejabat kami lah segi meri sokongan padu. Jadi saya kak ngau pengarah kami ngau Datuk Sri kami sekali Datuk Sri Stiberundi datang beri sokongan ngagai SKS kami.
1: Terima kasih. Sama-sama tuan. Asai ko nak perlu tumu gambar selama hari Sarawak.
4: Selamat hari Sarawak. Selamat baru.
1: Terima kasih tuan.
0: Jadi, terima kasih tuan.
1: Nya tadi randau ngotemu itik kedua pada dalam program kita yang ngelah tengah hari ke tengah hari itu di Nyaw Sarawak nen. Akhirnya ke new genap ngot kami dua itu au break awak ngagai kita. Okay. Dikal kita baru nanti nyemak bisa peluang kan teh aneh nemu ngalau ke kami jam.
3: Capuah baru sih dah ada 22 hari bulan tu nah.
0: Ya, di tahun baru kita
3: ialah
0: ramai.
3: Ialah ni dengan ceritanya gak? Kita ya terus ke Miri. Okey jadi kira mayu randau kita ini sarito anda ngacau kita terus ya nyu rancak sida bersibu dia mayu mai cerita mayu mai program dia tu di sibu ne Lucia ngomong
1: mayu akan menatang nyak si tek hari program kebesai ke benua dia tu di
3: sibu ya sorok ku sayang ke di benua atur hari ke penudi sarito di sibu ne okey jadi kita terus berinang lagu ke sekali tu sebenarnya kami di Miri berkongsi ke berita ke dekat dia tu.

0: Lata jua keling menua. Jadi meri selamat tengah hari ngagai bala peninga kita kelebih lagi kita sebuat nyamar ngau Lucia di Sibu nian di Kuching pemaga iben di Sri Aman yun di Bintulu ngau Hana di Limbang pemaga. Terima kasih ngagai bala peninga kita laban udah milih kami di YFM Saritu bawa awak ninjau Sarawak. Jadi di miri dekat fungsi ke berita atau ke program ke dekat dia tur ungkup minggu tu. Jadi berita ke cubah tu ini berita Miri International Bike Week 2026 disadang oleh negap ke dagang temuai di Miri. Jadi pun ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 berengkah hari 28 ngagai 31 hari bulan 8 di Pelabak oleh ngedegap ke agi penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumba ngau main serta gaya penghidup di Sarawak. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke penguat ngatur pengrami tikas antarabangsanya Ukai Semina ngempuruk ke komiti bermotosikal hari dalam ngau menua luar tang megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai tik di kerindu. Jadi ia mansut ke jakutnya Baum pengarang berita pengudah pengrami pra ngelancar ke MIBW ke 13 di Miri tu tadi. Jadi koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau pengraka guna hospitality ti oleh matak mayu agi temuai domestik ngau antarabangsa. Jadi yang harap ke MIBW atau ke Miri International Bike Week 2026 tu terus nyari penguat ikonik ti ngangkat ke kelebih gitu nama di menua Miri tu berengat antarabangsa kelimpah hari ngerapit ke kawal komiti bermotosikal hari mayu bengkah menua. Jadi ngarap ke pengamri itu oleh mata pengreta dari Malaysia yang kaum ayahnya menua di Brunei, Darussalam, Singapura, ngau Indonesia. Ini berita kecuba dikongsi kaku yang berkawal ngau MIBW atau Kemiri International Bike Week 2026. Jadi berita kedua tu atau ke program kedua ke bisik diatur di Bekasi Kenu ya balap ringa. Jadi tu berkawan dengan program ianya Carnival Rindu Ati N71 Berkenu 2006 ke dekat dia tu ianya PBB Pampang N71 Berkenu berengkah hari 15 ngagai 19 hari bulan 7 tu di Berkenu. Jadi macam aktiviti ati kerinduk ke ati ngantik kita. Jadi yang kawam bisik program peket budaya lomba ngau main rakyat pemegak bisik peket pemakai asal ngias bungai ngajat pemegak bisik langkau berjual serta mayu agi pengrami bukai ungkup diri sebilik. Jadi mensia mayu diperansang datai ngagai Carnival Rindu Hati N71 Berkenu kena 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Berkenu. Jadi sama-sama kita ngericah kagi budaya ngerapit ke kawal hati serta nyerakup ke komite. Ini berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita ada kemenian ke program ini bisi tiga itik promo tu nian ini berkawal dengan program kecubah tu lagi ini program uji bakat bintang kecil ngau bintang P. Ramli udahnya ditangkan ke ngau program Baram Regata ngau bintang Baram Regata.
1: Zone Activity Y Miri Katinuan bisik pengandian belagu oleh belagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biak tau kengembuan sada nyawa di mana bakal seniman P. Ramli tau meh peluang nuan pandang ke penau diri bawa audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026 tidak atur RTM Sarawak pandang ke penau diri bawa audition bakat online untuk program Bina Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 di Diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketau Bintang Kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion Bintang Kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalak jadi champion Bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawan nuan terang lalu upload ngagai Facebook ngena hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording ngagai email section TV Kuching @gmail.com ngau penerang diri bakal nama, umur, lumur telefon, gau address. Anang mai peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa.
2: Zone Activity Y Miri
3: Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai Kejaku Peace Unity Progress Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur Baka Prau Kayu Ngau Powerboard Pekit Prau Berias Konsert Pepaduan Malam Kebudayaan Ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026 Pejalai Pepala Mayu Tau Ke Perarakan Kebudayaan Antimeh Pekit Bintang Baram Regatta 2026 Bak Dataran Marudi Di dekat ngericah lagi pengeram itu Buang Pekit Lumba Prau Kayu Ngau Powerboard Tau diambil Bak Pejabat Daerah Marudi Kita ke bisati dekat ngau masuk pekinya Tau register diatur Seberau 17 Julai 2026 Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisi mimpi katnya di penanyi. Tuk meh peluang nuan. Berserimai ngau Baram Regatta 2026. Amiri FM. Dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
0: Ya, nyak-nyak-nyak, tiga itu promo inya bintang Baram Regatta. Baram Regatta ngau nyak-nyak pekit bintang kecil ngau bintang Piramli itu. Nyadi pulai baru dengan Nuan di Kuching, Nen.
4: Ya, terima kasih dengan Nuan B. Nyadi kita terus dengan Nuan Hana di Limang.
5: Oh, terima kasih, Nen. Nyadi sebenarnya aku mai kita ninga ke Siti lagu dulu. Lagu Ari Ricky Rebot.

0: tiêu cao tay cái tay năng bị tiêu rạng nên nên thấu như đi cái nào cái tay ngapun ke berita kita dari Bantu sebenarnya kemarin terima kasih dulu ngagai pengelola program kita di Kuching Sriaman Sibu Bintulu ngau Dimiri nak tinggal megang balap peninggal kita ke pesin tinggal kita yang bawa Ninjau Sarawak jadi sarito 12/7/2026 jadi ngajah kita gerai magang. Ini dah tu aku dekat mic kita serta balap peninggal hingga ke kongsi berita serta sekedar aktiviti bak menua utara Sarawak bak frekuensi FM 104.9 MHz kita di Limbang. Jadi kecuali aku dekat berkongsi ke berita kita di Limbang ianya RM500,000 kubu Sungai Poyan ungkup pengelikun peranak. Di pengawak ngenegap ke perengkau guna infrastruktur dengan pengelantan komuniti bak kandang Dun Bukit Kota majak cakah dipejalai ke dengan pengawak berjalai ke projek pemansang temerik penguntung ngagai peranak menuanya. Di sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Enggau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Kemegak Kaban Konsia Negeri Bukit Kota, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak ngagak tebing sungai di Kampung Sungai Poyan di Pejalai ke, dikena mutar ke penanggul tebing Sungai Tusur di ngujuang ke Sungai Limbang hari risiko di balat lagi. Di projek tebing 250 meternya di Pejalai ke nengah agih belanja program Transformation Menua Pesisir RTP sepenyampau RM500,000 lalu disadang merik penguntung ngagai urung 10 buah rumah. Di renggat kedua ngagak tekat air dekat diterus ke tahun baru ngagai agih belanja tambah di pelabak RM500,000. Di berbang ngenyak ia medak kampung Sungai Poyan bisik penau di kemansang ke yang di produk dagang temuai berindi dari pemanah rampak menua serta ndur ia bersemak engau negeri Limbang. Jadi ia megak madah ke diri dekat minta ngagai opis parit engau tali air DID berjalai ke pengawak mersi engau ngintu sungai engau tetap dikena nentu ke pengelantang kandang menuanya Merwan. Di berbaik ngonyak, Dato' Dr. Brahman megak bisik ngabas pengawak nyendia ke diri ngatur palan pengerami makai tahun kedayaan Limbang IFKACL 2026 di Kampung Noran ti dipilih nyedi tuai rumah ngatur pengeraminya. Di nitih kaya, pengawak ngatur IFKACL 2026 ukai semina dekat nyadi pelasar dikena ngetan ke pesaka ngau main asal komuniti kedayaan dan megak nyadi potensial ngangkat ke Limbang nyadi palan dagang temuai budaya serta ngada ke peluang ekonomi ungkup komuniti dia. Adik bila peningat semua, adik tu aku juga berkongsi ke berita kita di kedua. Ini berita kita di Lawas. Ianya pelajar engau TVET kunci ungkup anak Sarawak nguasa industri baru. Jadi Raban Nembiak di Lawas dipinta nguna mayuh macam peluang pelajar engau latih pengandia kebisi disedia ke perintah Sarawak dikena nangkup guna pengerja pengawak industri berteknologi tinggi Jemahila. Di Kaban Konsil Negeri Batu Danau, Dato' Paulus Pelegumbang madah ke inisiatif bekas skim pelajar tinggi percuma FTES ngenegap ke palan pelajar tinggi engau pelajar engau pelatih takut anduk baru ngenegap ke palan pelajar tinggi engau pelajar engau latih teknikal engau vocational TVET ianya pengawak di pejalai ke perintah Sarawak dikena ngasil ke modal tinggi mensia. Di kuya, pemansang sektor bakal hidrogen, kuasa gadung, ekonomi digital, pemintar tiru AI, semiconductor engau aero angkasa dekat muka peluang kerja, penatai pemisi tinggi ti patut dikerebut peranak Sarawak Empung. Ia medah bunyinya, lebuah berjadi ke Roadshow Carnival Pelajar Engau Kejaya Project of Dream Realize Pro DR 2026 di Hotel Tit Terbilang di Lawas. Jadi, bila peninggal semua, tu aku dekat berkongsi ke sekitar aktiviti di dekatnya di Limbang di tu. Oh. Jadi, keterbaya ianya pengerami makai tahun baru Limbang Kedayan 2026. Di Mensia Mayuah dipinta datai ngulu pengerami makai tahun kedayaan Limbang toko IFKACL 2026 ati dekat berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Jadi pengerami makai tahun kedayaan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti kedayaan ti diintu nyadi ke Kelai. Merik terima kasih pengudah musin ngetau. Jadi dia tahu pengeram itu udah nyadi Palandur Community Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Borneo dalam pengawal ngetan ke adat main asal enggak pesaka ke diturun dari serak ngagai serak. Jadi kelimpah hari ngenegap ke semangat berserakup serta ngelaku ke limbangnya di palan dengan temuai budaya. Jadi sepamanya 3 hari pengawal itu diatur bermacam pengawal itu di ting rindu kati udah diatur ngambil ke ulih di perindang ngagai bala temuai. Jadi kena 31 Julai bersemai ngau malam baiyuh atau ke malam ke bala mayuh reti tadi. Jadi mesti mayuh dekat di perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan atau ke pemandang main asal di pemandang seni ngau main asal ke nyelai komuniti Kedayan. Jadi alai kapo tu tadi inya pekit kumang tadi. Lalu pekit alai bangisnya pekit keliang ke kita. Oh, jadi kedua ya, nya pengeraminya diterus ke kena 1 Ogos engau malam main asal ti bisi pekit kepala kapo tungkup ngagai orang tuai. Gamuga pekit kepala bangis atau ngagai apai atau ke indai ngau apai inti indai tadi pekit kepala kapo ngagai apai pekit kepala bangis. Lalu pian megap bisi datur ke megap ngemandang ke main asal engau persembahan ari artis ke bisi di kangau. Jadi perkara ke pemadu di Kerindu ianya kena 2 Ogos ianya engau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 atau ke pengerami makai tahun baru limbang Kedayan. Kedekat meda pekit junjung Kedayan. Junjung Kedayan tu langkau ke kita ya. Langkau ke dendur kita diau nanti kita rumah ianya tadi junjung. Dan tu tadi junjung tu lebih ngagai dua mereka kita lepak kita mereka kita nyo lemai hari dua di langkau kita ke kedah gagak kita langkau mana tadi lah. Lalu pian mega si datur mega punya pengerami berjadi ke simbolik IFKSCL 2006 lalu bisa mega diatur ke persembahan budaya teka persembahan main asal ngam mega demonstration main asal Kuwait anugerah ngam pian mega bisa mega diatur ke anugerah contoh ruang bilik serta demonstrationnya dia pemakai asal serta cabut tiket bernasib. Jadi nama kita nen nama main asal Kuwait tu tadi.
1: Bin.
0: Yon nama Bin, nama Yon. Bin, nama nama Bin.
1: Tak, nama.
0: Cia, nama Cia. Nah, nama nama main Kuwait tu. Nanti Kuwait kau kita iban lain lah. Kau madah dulu ni tia ke vocabulary kita iban tu bub serta serba reti jaku iban kita tu deh. Yang ti Kuwait kau kita di tau bisa dua reti. Inya kebuat ke kibak kanan ulah nya ke kanan nak ngetu-ngetu
1: ke Kuwait
0: nah nya nya penemu kita iban nah ngam mega Kuwait kedua tadi kuang Kuwait kita ya penyakin kia kia pole mansang anya Kuwait kita tang Kuwait cida atau tadi okay Kuwait pole mansang nya tadi Kuwait cida atau tadi ngena nemu le nyi kada kita kita nyebut tempuruang kelapa atau tadi nah tempurung nyuar tadi
2: tacau
0: tacau nya ngena tacau nya jadi tacau nya tadi dibelah dua. Jadi belah dua dan di tengah tacau tadi digagak lubang mit tadi. Tanya utanya maka muka bunyi kita nguyes utanya tang ngau mata tutup. Mata tertutup nguyes tacau orang ke orang ke di laban tadi. Orang ke di satu tadi. Ya besi oleh main duit
2: kau yang kanya.
0: Kira kebukinya nanti gasian yang tadi ditikau kita nanti main pangkak tadi pangkak kita tontok pegai mengai tacau terimpu dan tacau urang ke di labang tadi bertanah tadi mata tutup aman wan uliah ngair kena tadi kena tacau urang tadi anuan menang nanti nadai uliah dia baru menan belaban baru nya tadi putih tadi main tutup mata
2: tahu anjuan ya tutorial
0: bisa lagi kita mendapat youtuber nah. Oh, jadi aku dah buang baru. Jadi kelimpah ngasai ke bermacam pengundang ngau pekit tadi. Bala penumai mega dekat berpeluang ngelala ngau siliak ke budaya komuniti Kedayan nengah pengawak mandang ke apa makai asal ngau main pesaka asal. Jadi kelimpah ring rapit ke kawal ngau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, Wilayah Persatuan Labuan ngau mega Brunei Darussalam. Jadi apa yang mengingat ngau kaku tadi ana mai peluang lagi kita kedia di Limbang, di Miri mega siapa aja dari Sabah, dari Labuan, dari Brunei pun tak datai nemuai gitu. Sebagai dari pengalami budaya ti bercorak-corak tu. Jadi datai mai dari Sibilia. Lalu ngau penerian ti Sibilia ngau berkawal ngau pengawak tu teka ngau pengalami tu kita tahu berlipun dengan Nordin berlumur 019-856-3545 teka Facebook berlumur 0138236036. Ya tadi sementang pengerami ke pesi datur jadi tu Siti tu kurang berkongsi ke Siti pengawak tajak kita itu dia tu menyu kita makin hari makin binsur makin majak tuai ke kita itu dia tu nenen no balakaban nyak pun tadi pesi datur ke hari upis pengerai pun pesi ngatur ke kimpin jom PK B40 tu tadi oh. Jadi mensia mayuah kelebih lagi raban B40 di lelau nyerta program PK B40 nerima servis merasa pengerai ngau merik lelau ngagai ndak berbayar ngau ndak berbayar. Jadi program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia menyuah pasal pemesai guna nyidik tumuh penyakit ndak berampit apakah kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, ngau megak kanser. Jadi dengan program tu peserta bisa peluang berpersa pengerai, nerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal ngau nyaga pengerai ti ulih mantuk ngangkat ke kualiti penghidup kita. Jadi nanti ditemu-temu oleh orang ke risiko complication, penyakit serta mengendar ke pengawal berobat berengkah tumuh lagi. Jadi berindarnya, mensia mayuah kepatut dilalau anang muai peluang bambik uliah hari perengkah guna ke pesik disediakan ke, anang nanti diri sakit, datai anang nanti diri sakit, nanti dah sakit baru ke nganjuan diri. Nanti dah bisa simptom tadi, tau nganjuan diri pun ke hospital, ke klinik, ke semak tadi. Jadi datai berpersa, namun status pengerai diri lalu ngambil singkang keterubah menuju penghidup tiba pengerai lagi. Jadi, sijual PK B40 untuk klinik pengerai indai ngana untuk di limbang di tau. Di perambu nitih ke ribulan, ianya kena 24 bulan 7 2026 tu untuk bulan 7 tu tadi. Jadi salinya nanti kita berdaukan nanti atau kena tantik ke hari bulan 24 bulan 7 nya kita tahu mansa yang ngagai klinik pengerai indai ngona mit di limbang minta dulu ngau kita berjanji dulu meh ngiga berapa bulan ke tahu ke patut di maya kita nurun berpersa pengerai tadi. Jadi ngagai kita ke bumu atau ke B40 tadi ika patut saya bisa pedih tu buat ubah tadi tahu anjuran rempo anang madah ngai nurun ke hospital tadi anang ngai bepersa pengerai tadi au nya tadi sentang jom PK B40 tak ke kempen jom PK B40 jadi tu kal berkongsi ke kempen merek darah au kempen merek darah nya ari opis transfusion darah limbang mai orang mayuh sama bagi diri engau pengawal merek darah ti diatur di limbang jadi kena 19 bulan 7 2026 ini kena hari Minggu berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi. Ia kediatur bak Masjid Baitul Iman. Lalu orang kengatur tadi dari Raban Masjid Baitul Iman pun. Jadi apa yang megak kena berserimai dengan hari Sarawak itu megak kena 22 bulan 7 2026 ini kena hari 3 berengkah jam 11 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari. Ada kediatur bak gereja Anglika Sen Mak Limbang. Ia kediatur hari Gerempuang gereja-gereja di Sarawak ACS Pampang Limbang. Lalu 26 bulan 7 2006 kena hari Minggu jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bang UPS MRC Limbang Empu. Jadi bekas lama ke di padah kaku jakut lalau atau jakut tangkan nanti tadi ingat sebedau dengan merik darah dan ingat tinduk paling kurang 5 jam jadi ananda kita mesti kengisi perut dulu atau kemakai dulu lalu pihak megah ananda ingat maik tinggi atau ke kap pengelola jadi pengawal ngeregister kemudian ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembok. Jadi bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah ungkup lelaki engau Indo. Jadi penerang ti silia atau ke penerang ti terang atau telefon ngagai UPS Tabung Darah Hospital Limbang bernomor 085-214-263 lalu disambung ngagai nomor 222. Ya, tadi berkawal engau pengawal merik darah. Jadi dia tu kudu kongsikan.

0: bertakap muka lagi. Nah, ini yeah. Pelabaran genuanan.
1: Terima kasih Hana. Jadi hari Hana kita ke Bintulu, nama kini berita ke dekat di baik Sharon, terus ke dia Sharon.
2: Okey, terima kasih Nen. Sebelum aku berkongsi ke berita kita yang berperinan dulu, ngawa sitik lagu dari Jennifer Jack, Cemburu.

Ya, yeah, hanya tadi lagu kena kita berperindang jadi amrit selamat ngali hari ngagai nen di Kuching, ibian di Sraman, ciang ngau mar di Sibu, bi di miri ngau hanah di Limbang ngau megak peninga ke bukai ke benua mendiang ke kita jam ke dia tu. Jadi berita keterubah ke dipungsi kaku hari Bintulu, ianya asal itu hari ke penudi pengerami pesta sebawah 2026, lalu kebenar ya peninga pengerami itu diatur bak pengelamak 10 hari belah buah hari 3 hari belah 7 tok kemarin jadi sarito menyikaku hari kepenudi lalu mayuh bengkah program diatur nyerumbak pengeraminya baka pentas rakyat pekiat ratu ibu kebaya jadi program gaya hidup sehat senam robik sebauh bike show battle of the band kami megah hari Bintulu FM bisik muka both tak ke konti YFM Bintulu jadi asal itu mengkari kemudi kami kru kami ba sebawah dia ngau sebawah powerboat race lalu pia megak sida ari upis JPJ bisik muka kaunter mindah kin kito asal itu bega ke punudi jam pukul 3:30 lemai tu lagi ba palan ngengkah ke kereta ba pasar sebawah Bintulu lalu kita tahu renew lesen driba memperbaharui cukai jalan rotek semua jenis kenderaan tu kita bega boleh ngecik ngomayar compound tu semua kecuali

0: blacklist ngau merasa perengkap pengangkut LKM ke expired lebih hari 3 tahun. Aunya pembukaan kaunter JPJ berserimbai ngau pesta sebawah. Pihak mega kelimparinya dia sebawah Agrofest bisik diatur pelabuh hari 10 hari bulan 7 tok kemarin serta serito mega hari kepenudi lalu ngelansak atur pengawak baka pameran agensi perintah, agensi perintah persekutuan, agensi perintah Sarawak, company swasta ngau usahawan-usahawan tani dia bisi 43 itik booth tau ke apa namanya booth kena sedak dia 12 agensi perintah, 15 agensi swasta ngau 16 usahawan tani bisi mega sebawah kitchen bisi 40 itik gerai ke berjual kemayu macam pemakai asal kita di sebawah bisi kursus gagak sos cili ngagak bajak organik ngau ceramah berkawan ngau berkeni cara kita boleh nyaga sungai kita ngau mana bisi pekit baka pekit ngintik undang the voice of sebawah yang pekit keroke pekit ngagak kasam ikan tapa pekit nyurak ngau persembahan artis tempatan lalu bisi ngagak sebawah fun run 5 km hari tapak sebuah Agrofest lalu nengah jambatan kebenar sebawah ngau cabut tiket bernasib. Lalu berita ke penudi dia sebengkah pengawak ianya penemuai Kaban Kunsin Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ngagi Gereja Metodis Iban Pasar Bintulu tadi lalu yang megak sama ngambil awak bersembiang dia sambil ia ke ngabas projek ngangkat manah tik dipelanja hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP ke udah diagih ngagai gerejanya ngau penyampau ya RM490,000 Malaysia. Jadi pengawak ngangkat mananya tebal lagi ngawal pengawak ngemanah ke jalai atau ke ngagak jalai tamat tukar baru di gerejanya ngangkat manah gereja tadi Ipan nyempung ngau Indo LED wall panel display. Ngaunya apalan ke udah diangkat manahnya dekat nyendia ke kandang dur kenyamai serta berfungsi lagi ungkup aktiviti pengarap ngau gempuruk komuniti. Yang mega maksud ke jakung madah pengawak tu dikarap ngambil oleh merik penguntung ngagen biak gereja lalu ulih ngasuh gereja tu terus gawak bak raban komuniti. Nya tadi Nen berita kami hari Bintulu Nen.
1: Terima kasih ngagai Nuan Sharon. Jadi kita terus ke Suriaman, Suriaman.
2: Okey, terima kasih Kucing. Sebedau berkongsi berita ngau kita boleh selamat tengah hari ngagai Kenap Station. Jadi kita mendiang kita dulu sebelum aku berkongsi ke berita hari bagi Menua Seriaman.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026 hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint,

0: Ya, terus aku berkongsi ke berita di baik dari YFM Seraman. Jadi Siti itu berkawal dengan program yang kedekat diatur. Dalam minggu kedekat data itu berengkah hari hari 1 itu 13 hari bulan 7 2026. Jadi itu program vaksinasi anti rabies microchip yang menggambar lisian nginang udua diatur dari rumah ke rumah, diatur di pasar Seraman itu, perumahan di pasar Seraman. Jadi itu kebenarnya pengawal yang kediatur UPIS Pelilih Menua Seraman, UPIS Pelilih Menua Seraman dengan kerjasama UPIS Servis Veterina Sarawak pihak dengan UPIS Veterina bagi Menua Seraman pihak dengan kerjasama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS. Jadi agak kita bersiap mayuh di pasar Seraman. Kelebih kita ia ke perumahan kena sebut tu lagi kita ia ke bisi udua empai diberi vaksin pihak mega empai di gagak kelisian di perangsang sama mansut kerire maya sida ari upis tu ila bisi datai ba perumahan kita. Lalu pihak mega udua ia ke dekat di anjung betucuak tu patut di kurung ditambat seberapa kita di seberapa kita minta pegawai-pegawai ari upis tu tadi dekat betucuak ke uduak kita. Lalu pihak mega uduak kita patut gerai maya dekat di tucuak pihak mega umur ya 3 bulan ke atas. Lalu pihak mega pengudah di beri vaksin to uduak kita anang asuh yang lepau anang asuh yang anang lelaki pansut dari rumah kita. Lalu pihak mega anang ngasuh yang berkedayau sebelah luar rumah kita leban yang baru dah divaksin. Jadi pengawak to pagilah diatur 13 hari bulan 7 2026 ba Jalai Sembawah, Jalai Datuk, Taman Tionghoa, Taman Erin, pihak mega Taman Semanggang, Taman Sukun, Jalai Quarters MDSA Kejatau, Lorong 1 Ngo 2 Jalai Fuchau, pihak mega Taman Yeh Kui, pihak mega Taman Laki, Jalai Blimbing, Taman Lunlun, Taman Niton, Jalai Hai Huat, Jalai Chai Huat, pihak mega Jalai Yu Ahong, Jalai Friendship, pihak mega Jalai Lian Hong, Jalai Lian Hiong, Jalai Hoping, Jalai Batang Lopar, Jalai Petai, Jalai Datuk Tawisli, Jalai Lensat, Jalai Chi Huang, Jalai Chi Guang, Jalai Sungai Kejatau, Kampung Sriwangi, Kampung Baru Daya, Kampung Cina Sriwangi. Jadinya perumahan tahu kegenturung-genturung pendiau tidak ada luar pengawal merik vaksin anti rabies microchip yang menggambar lisien uduak yang kediatur sidak dari UPIS Pelilih Menua Seraman ngau kerjasama UPIS Veterina Menua kita Sarawak. Jadi nyongkup sari pegila. Jadi hari 14 hari bulan 7 2026 pengawal itu dekat diatur bak perumahan tahu kegenturung pendiau Lorong 3 Jalai Pucau, Taman Goodland, Taman Crystal, Taman Wawasan, Taman Bayu Engobi, Kampung Muhibah, Jalai Dabai, Jalai Tan Kun Sia, Taman Sentosa Indah, Taman Mega, Taman Sejiwa, Jalai Taman Nanang, Jalai Akses Seraman, Pia Mega RPR Fasa 1, Taman Vistagro, Taman Samaville, Taman Jalai Munggu Sabun, Jalai Padri, ia kebersemak ngau kilang pihak mega taman siang ngau Jalai Temuai. Tu tadi berita berkawal ngau program merek vaksin anti rabies microchip ngau merek lisien nginang uduak diatur dari rumah ke rumah di pejalai keberengkah hari sari pegila ngau hari 2 atau 14 hari bulan 7 2026. Jadi berita ke nangkan kenyak berkawal ngau program sekali kenyak pengawak-pengawak TBC udah diatur dibagi Menua Seraman sekali kena dibagi Menua Betuang. Jadi Pak Dewan Suara sampai lama mujur diatur program nyuak ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak serta pengawak nyuak ke Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak ungkup bagi Menua Seraman. Program tu mayanya mujur di penyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan Sapit Premier Menua Kita Sarawak Timbukan Menteri Pengeraja Asal serta Pemansang Negeri Dua yang kemegaknya di Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Beranak ke Pokok Sarawak. Lalu program itu Bak program tu gentorong Sudoku yang kena pegai dun N28 Lingga nerima 325 surat hak milik tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak yang kawam tanah yang kebesai buka 119.77 hektar tau ke 295.959 hektar tidempu 200 ikut orang. Nyalai Koyam Romat Dato' Amar Awang Tengah Aliasan nyentuk ke 31 bulan 5 2026 upis tanah ngap nyukat Sarawak. Udah mujur nyukat 1,238,159 hektar tanah hak adat NCR lalu 966,938 hektar. Hari penyampau nya tadi udah diwarta nyadi rizab komunal Bumi Putra bak baruah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Koya megak perintah menua Sarawak dekat terus berkomited senentang menyampat ke pengawak nyukat warta setengah luar ke hak milik tanah ke pengelantang hak rakyat. Lalu pihak megak mesti menyuah ia kebempu ke tanah NCR, ia kebedau ngau program nyukat tanah NCR. Inisiatif baru patut lengkas minta inisiatif berketuk kena nentu kentara tanah diri. Jadi nyangkan kena ko kaban konsel negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor ya berterima kasih amat ngagai perintah menua Sarawak biar mega opis tanah ngau penyuka Sarawak laban timruan mantau rakyat ngatur hak pempu ke tanah dirempu ngau cara betul. Jadi top perkara ya ke nguntung ke mesin mayuah kelimpah mai pemansang sosioekonomi ngau penglikun komuniti. Lalu berita kepenudi di perkunsi nyadi di bagi menu betuang. Nyadi sapit premium menu kita Sarawak temuka kaban konsel negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas apin lama mujur ngolok randau kerikumai taklimat projek rumah rehat betuang tiudah diatur bak bila awam upis pelidah miat sepawah. Jadi projek ngagak rumah rehat betuang tu digagak ngena belanja 10 juta ringgit lalu dia tu udah datai bertikas 65% udah digagak. Dia dang tembok bertahun baru ila bulan 1 2027. Lalu pihak megaku adun N37 Bukit Saban, projek tu dipjalai kengau lancar, nitiah ke perambu, lalu ia udah mandang ke komitmen tinggi perintah menua Sarawak bak pengawak ngada ke perintah ngada ke peringkat tambah dipatut, nitiah ke peminta pemansang menua kemayari. Lalu anggur ke mana kaki projek tu udah di kerandau ke megak, lalu benung di pejalai ke, kena ngasil ke perengkah guna terlebih praktikal serta mana. Lalu ku yang megak, projek tu ialah dekat nambah ke perengkah guna yang kebisik bak bagi menua tu, lalu ya uliah alai bala pemesai menua, bermalam lebuh ngolok program-program besai menua, tesuah diatur dibagi menua betuang. Penambuk ia ialah, palantor akan jadi aset penting bagi menua betuang dalam pengawak nyendia kendur bermalam pemesai-pemesai menua terlebih kondusif pihak megaulih nyukung program-program perintah tidiatur dito kelimpah ngemansang kage menua to dudi ari ila bagi menua betuang. Jadi ini tiap kepenterang projek to berengkah digagak 18 hari bulan 7 2025 subak hari baruah perintah menua Sarawak. Lalu projek tu yang kawam ngagak 2 unit rumah Nur Belelak VVIP, pihak mega 2 unit rumah Nur Belelak VIP, pihak mega 8 buah bilik, sitik dewan timuat 500 ikut orang, pihak mega dewan santapan, kafeteria, upis, bengkel, surau, bilik awam, lobby, store, pihak mega perengkat tambah rekreasi, baka gazebo alai endur ngelantang ke ati berjalan kaki sambil ngelapang ke ati. Lalu ia ke bisik nyempulang penatai yang berhormat sapit premier kita menua Sarawak ia ke megakaban konsel negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas ianya residen bagi menua betuang Tuan Dato' Richard Michael Abu Nawas yang megak DO pelilih menua betuang Tuan Laga Kueh, pihak mega Sekretari Upis Pelilih Menua Betuang, Tuan Lister Clement Gui, pihak mega SAO Pelilih Miet Sepawah, Tuan Denny Liam. Yang berita ke peluh ni, dia kongsi ke YFM Sri Aman. Okay.
1: Ya. Okay, kucing. Terima kasih. Ya, terima kasih ngagai Ibin di Sri Aman. Jadi datai bahawa kami di Kucing dekat Ngelansak sekedar berita ke dekat di Atul, ngauda di Atul tang sebenarnya kita ini ngak lagu dulu.

0: Nak bermak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: Ianya tadi lagu Kena Merindang Bala Peninga hari kami di YFM. Jadi berita kami ke Terubah ianya berkawan dengan Festival Bahasa dengan Sastra Peringkat Sarawak 2026. Jadi tu jadi ke pelasal ke berguna kena ngangkat ke pengelandik Nguasa Jakob Melayu kelimpah hari yang ngire semangat petrolisma ngagai nembiak sekolah UKM Melayu di menua tu ya. Pihak ko penerang ke di pansuat tua unit pembinaan bakat dan pelbagai kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Ianya Nasir Hamid. Yang mana ke program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerintah yati ngau sayau ke Jakob kelimpai hari ngemeran uleh nguna Jakob kebangsaan ngau betul. Jadi program tu kemenayan umpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandik berJakob ngena Jakob Melayu kelebih lagi nembiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngau sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Jadi ambil ke bala peninganmu program tu dekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 tu lalu sekedar hari atur pengawak ke dekat diatur nyerumak festival tu bakal ngatur mayuah maca aktiviti yang kawan pekit bercerita pidato maca sajak lalu patriotik lagu patriotik ngau forum pelajar nyak tadi pengawak ke dekat diatur pergilah ya berserimai ngau Festival Bahasa ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026. Jadi yang nguyang ngagai Borneo International Halal Showcase BIHAS 2026 dekat diatur kena 21 ngagai 23 di bulan 7 di Kuching. Jadi nitia ke penerang ke di Pansel Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mada ke pengawak 3 hari berunggunya dekat ngempuruk ke rapan beranak orang ke beranak ke pukuk orang dagang pihak megak pengagak polisi ngau pakar dari dalam ngau luar menua dikena ngenegap ke kerjasama serta mansiak peluang baru dalam ekonomi halal. Jadi pengawak tu dekat mantai ke lebih 30 ikut tukang lica di 8 buah menua. Jadi pengawak tik rinduk kati maya nyaila yang kau Borneo Halal Kitchen ngau expo halal antarabangsa di dekat mandang ke mayu macam produk ngau servis halal dari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia ngau Brunei Darussalam. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Openg disadang dekat berjadi ke BIHAS 2026 ngau pengawak ngelancal ke pelin pemansang industri halal Sarawak 2026 ngagai 2030 kelimpari ngemata pengawak bersiliah dokumen sempekat pemerintah hati MOU. Hanya tadi pengawak ke dekat diatur teng 21 hari bulan yang tuat 23 hari bulan 7 di Kuching. Jadi tu peningat mayu berkawal ngau sebengkak awam ianya awam media Sarawak SMEC 2026 dekatnya di kepelasal besar dikena ngangkat ke profesionalisme raban pengermai berita di Sarawak. Awamnya megat diatur kena nampak ekosistem communication di mana lagi serta ulia dikarapka tu setiap ngau pemansang teknologi digital ngau peminta tiru AI. Sapit Menteri Baupia Premier Dato' Abdullah Saidol mada ke pengawak ke ngatur SMEC edisi ketiga nya ngayan ke perintah Sarawak nang seruran ransiang dekat ngelatih ke industri media. Kelimpin hari awam besainya SMEC 2026 mega dekat ndur ngatur ngereja jurai praktikal tiap kawal ngau pengawak ngambil gambar video jalan guna AI ngau pengawak ngeluar ke konten. SMEC 2026 dekat diatur di Kuching kena 16 hari bulan 7 atau berserimai ngau pengawak pengelami hari pengaram berita nasional Hawana 2026. Nyak tadi peningat pengawak ke dekat diatur 16 hari bulan 7 atau ialah di Kuching ya. Lalu ke sekali itu berserimai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2026. Pajak pentuk bulan 8 tangan baik ke bala peningan nemu nama kini atau pengawak kami udah tau ilah ya Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatur pekik golf piala Datuk Bandar DBKU 2026 kena 8 hari bulan 8 tau ilah Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Haji Osman madah ke pekit edisi ketiganya. Jadi batang pengerami hari Bandaraya atik diatur kena merasa mensemaiwa ngemeran gaya penghidup tik berpengerai ngerapit kekawa antara sektor perintah ngeluar serta ngelaku ke industri dagang temuai. Yang raka pekit tu dekat majaknya di plaza dia kena ngerapit kekawa ngemeran semangat lumak ngemain serta merasa mayu hagi orang ngemeran gaya penghidup ke berpengelai dengan lumba ngamain. Jadi 250 ikut orang di sadang ngau ngambil bagi paket tau ti bisiknya dia kedua kategori ianya VIP ngau terbuka. Nyak tadi pengawak ke dekat di atul bulan 8. Lalu tau peningat Sarawak majak negak kependudukan nyeri palan dagang temuai antarabangsa lebuah Kuching dipilih nyeri palan alain 200 Interhash 2028. Nyeri Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintang Datuk Sri Adu Karim Rahman Hamzah mada ke pengelaminya dekat dia tu 14 ngagai 16 hari bulan 7 di Seran Lima Penatai kira 4,000 ikut ungau ngambil bagi bak serata dunia. Yang mana aku pun juga minta nyari palan lain dua ngatur pengalami itu dekat ngangkat ke Sarawak ngagai tikas antarabangsa. Nyak tadi semengka pengawak ke dekat di Atul ya. Lalu ke sekali itu peningat berkawal ngau semengka pengawak ke dekat di Atul kena 15 hari bulan 8 tau peningat ianya berserimai dengan pengarai makai lemai apostolat Iban kalai dekat di Atul bak sebengkah palan makai ke terbilang di Kuching ianya kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 6:30 lemai. Lalu ke sekali itu pengawak ke bisnes tu ianya reunion RCIA pihak megak bisnes pengawak tiket nyabut tiket menasihat pekit mantai ke pengelawa gari sidak kindu ke laki ngau bala nembiak ya hanya sekedar pengawak ke dekat dia tu nyerumak pengerami tu jadi hanya pelawak ku sekedar pengawak ke dekat di atur di Kuching Ujung ke jam kita tinggal 7 minit lagi nyak ke pukul 2. Dan sebenarnya kita nguyang agai lagu peminta antara session. Kita minga ke lagu dulu. Ya, lagu berperindang dulu kita.
1: Dengar dulu aja kok gerah tuan.
0: Ya.
2: Anto kami di tau denen ba studio mini kita di tau kira ke kak nyurut ke rempu nen alapan kami kak nyedia ke rempu ngau majlis penangguhan program Sarawak ku sayang bagi pelilih menua kita di sini
0: tau mare ko ngau me
1: kira ke nengkak tau me kita begulai au bintang pun minggu baru boleh ngau kita ada bisa berlama kami dasar itu jak kena dai nen nemuang ke kami sebuah di tau boleh motosikal si. Ke lebu na
3: lebu make sekali
0: Ulia lah ngangkut kami sekalian nyadian bantai ke seduai deh lemu na seduai deh ne
2: mai tu pantai seduai beria sekalian dah baik
1: sekalian perisabu dah baik
0: sedap
2: passion fruit
4: kata
3: Sapa melanja soal tarik mar, cia
0: bayar.
2: Nak berguna ke duit bayar.
1: Nak berguna duit bayar. Tukar
4: duit kau nya.
0: Tukar nyok duit.
1: Semua mah biar kau nak bayar.
0: Nak berguna ke bayar aku ya, Ben.
2: Nak cari bayar.
1: Mana ganti bayar nyeliat bergerung apa ngai.
0: Mungi bergerung kau tahi. Nak munyi tu dah Ben. Sapa mah Ben. Okey.
4: Yang jadi tiam.
0: Masuklah ni. Nyak tadi Lucia ngoma terima kasih ngagai seduai ke nyapuah ke awak kita ngelah tengari. Jadi kita berperinang dulu peringat sudah kita nguyang ngagai lagu peminta antara session. Jadi kami muji kita ke laki ke biar nak laki mentas.
4: Terima kasih ya.
3: Encik Ben.

0: Ya, nyak tadi cerita lagu ke di Bayi Lucy M. Jadi kita dekat berengkah ngau lagu peminta antara session sejam. Jadi kita berengkah ngau Nuan Ben.
1: Ya, kau. Nama tu pasang? Tak.
0: Ya, barang ya.
1: Okey. Ke sekali itu kita dalam program lagu peminta antara station. Jadi dia ke harus telefon, gak balap ninggal ya kebisi dekat kongsi kepesan, gak cara telefon 083-325436 tajapan pihak dekat Mai Yun tu berkongsi kepesan dengan hati dia balap ninggal. Cikgu Yun.
0: Okey. Au, cikgu. Au, tapi aku dulu lagi nuan yang kuang punya telefon mana?
1: Okey.
0: Okey, aku macam pesan ke bisik di Kenatai ke peninggal kita bak Facebook RTM Bintulu tu. Ana den tu mayu pesan tu ka ge buntau meda membol kini. Bisa membol tadi kini.
1: Bisa.
0: Tak turmu ka ku. Au, okey, pesan ke terubah tu hari Rosliau, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak cukup. Mana hari kami ku ya ba menua di Bayan Tasik. Minta tebah ke lagu utai orang dikena emrendang semua ke ngelala. Junaidi Layang, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak nuju di Jenam Station. Salam nuju kaban ngau kita di Kakus Tatau di Pesu Tubau, selamat hari Minggu nuju semua. Lalu yang madah ke gaya hari sidak di semalaju din panas ko ya. Sama panas Bintulu di tok panas bak puak pasar Bintulu. Jadi Abu ke Kemenyan no pama nama tu Abu Kemenyan. Peninggal kita hari Selangor tu. Minta lagu hari kumpulan Jitu Rindu Dalam Sesara. Moga dipermudah segala urusan buat semua. Peninggal kita ke menjadi kita ke bangsa Melayu tu hari Seberai tu buat Selangor din. Danya Ibas Libin hari Simunjan minta putar ke sebarang lagu dituju ke ngage semua kena ngelala ke naklah dirintai ditok ke semua ke ngelala naklah dirintai ditok ke ya. Gau ke petun ditok hari Gramuang Anil Grinang sama ngali hari DJ hari Julau panas hari kami di Julau ditok ke ya. Lalu yang minta lagu Ari Rem Jana Pulai Kesarang dikenal merindam menjadi ya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching Pengulu Belawan Grinang Esther Sunai Gramuang Apai Amoy Cikgu Lumi Janggut Cikgu Moses Gangga Apai Sembi Cikgu James Inai Bonis Bilik Dekapit Kaban Facebook ngok kabar WhatsApp ngok pesan ya ngarap ke semua kita meruan gerai belamanya aja hari aku kuya. Okay, nyak tadi berapa tu? 5 pesan dari peninggal kita about page rasmi RTM Bintulu. Okey. Bisik kangau kini?
1: Bisik. Tuan nyawat kangau tu. Halo, bisik selamat ngalih hari.
2: Okay. Halo, selamat ngalih hari DJ Bian.
1: Ya, nama berita Jessica ni.
2: Mana?
1: Hari ni sari tu?
2: Hari rumah tu.
1: Di bawah dia?
2: Ya.
0: Tasik biru eh.
1: Ya.
0: Betul kini?
2: Ada harinya ya tapi biru.
0: Okey.
1: Nama pesan cerita.
2: Bisi. Sekat-sekat namanya suara anuan di JB.
1: Sekat-sekat. Terus ke? Mana? Bisa dengar tu.
2: Ke lain berapa mana sini?
1: Iya. Bisa hujan tadi ya?
2: Nada, bisa berapa hari tu nada hujan. Ya. Kemarau ni kini.
1: Kurang lebih am kita tu. Terus ke pesan?
2: Okey, terima kasih DJ Ibin dengan DJ Yun. Minta tuan Nuan nubah ke lagu Anang Mangah hari penyanyi Peter.
1: Anang Mangah, ya?
2: Untuk Mangah, kita ingat-ingat. Nanti ke senyum selalu.
1: Yeah.
2: Ini DJ Hana.
1: Din, jawab Din.
0: Ui.
2: Ini dengan DJ-nya lagi, apa namanya? DJ Gaby. Dengan DJ Brenda.
1: Nada
2: DJ
0: Bayar cerita
2: ni.
0: Nada. Cikgu je.
3: Nanti cikgu je.
2: Yang pun ada minyak lengkap eh. Anak nganuk kita ya. Yang pun ada minyak lah.
3: Sungai bayar jam jatuh Jessica.
0: Berdaya diri.
1: Dia kalau muda bayar gale nikung tanya. Pala yang kau lengan sepihak.
3: Ya.
2: Bisa muda bayar ni ke bukit tasi biru tu.
1: Apa na? Tegar gayanya.
2: Ikut undeknya DJ Bian.
1: Okay.
2: lagi tak nyamati ganinya. Okey. Au. Balas saya pongo peminat setia semua popping tu. Asal ke udah namanya derek nyadi. Ante DJ nada keluar ba namanya ba radio macam kami giga-giga kami. Oh. Peminat setia macam nak nyamai giga-giga lah.
1: Tetes manggang giga.
2: Nah. Nak go. Terus yo tak giga lelengau. Lelengau ninga suara kita selalu ba radio lah. Macam kami puang saya dinamanya kita ba radio.
1: Oh. Makasih ya.
2: Okey, lagu untuk tujuh ngagai balas nyadi aku, balas da Ipal, balas da Isan, dan yang ngagai balas da Ipal, anak buah, balas da Anti, Pedia, ngagai namanya grup admin, kau nak kapan sih tak ialah, dan yang ngagai peminat setia WXM, dan yang ngagai Cata Kenyalang, grup Menganggap semangat, grup Arang Berpantun. Lalu menuju kita DJ kesayangan kami, enam pintu bak konti dia. Mengajar ke kita semua DJ kesayangan gerai. Minta Tuhan melekat semua kita. Ngau penginduk pengasaya. Aku lebih dek DJ Ninsi kesayangan kami bak konti dia. Okey, nyacak DJ Bin. Terima kasih, bye. Jima kita pernah dijauh.
1: Okay. Yeah,
0: thank you.
1: Ya, kabar nennya minat setia nen Jessica Itan. Tengah ambil kangau kedua sebentar berkongsi kelaku. Halo, selamat hari.
4: Selamat hari. Kakek Wan, tak kakek Wan.
1: Bujang sinung kenang. Tahu kakek Wan. Hari ini saya tahu.
4: Hari rumah biasa, saya betul yang saya kucing semarahan.
1: Kucing semarahan. Nada minat saya tahu.
4: Tadi semayang
1: saya. Oh, ini semayang. Bak gereja Saint Francis. Oh, semarahan eh?
4: Oh.
1: Oh, nama berita sarito.
4: Mana? Hari ke mana? Enggak panas
1: ya. Nada bisa pindah baru?
4: Bedau.
1: Bedau. Nada ya, tahu yang mai.
4: Nanti sih, nana sayur aja.
1: Oh, pihak. Ini spare rumah.
4: Oh, spare rumahnya.
1: Oh, mana mana. Oke, okay, nama pesan?
4: Pesan segera aku pesan nak kasih angkai DJ Steven. Pesan aku angkai DJ Brenda, DJ Bajia Demirinya. Alap ke pecah mana-mana saya itu. Pesan tu buka itu tujuh angkai sejauh si Tingku.
1: Saya tiga anak pesan teh. Bunga tiga kok.
0: Kami tak Bajia. Kami tak Bajia.
4: Semua kita tiga kita lima tadi punya.
1: Lagi aku ni orang mantuap ke lagi?
4: Oh. Tentu orang guys tidak teripas sebilik di kampung Lina Merudi, Jagel Haji, DJB, Inendo, Terus Riau, Ini Merani, Kabang FB, Kabang Pantun, Kabang Kisian Desen Sibian Semungjan, Jagi di Kampung Paun, di Kampung Tebuan, di Kampung Tawi, di Kampung Sabang, Babak Menigan, Ipal, Kuh, di Kampung Sabang dah Kampung Tawi di Kampung Tawi di Kampung Sabang Buncin Sebilia di Kampung Pantung Kaban di Kampung Tengan A ke B Jamil Lingkung Sebilia di Mungian nak tinggal enggak ngangkai Nyanggau tak juga di Tengan aku minta lagu seorang lagu pesan kita jajak
1: okay. Nah jajak
4: sama hari Minggu.
1: Oh, terima kasih ya.
4: Oh, sama.
1: Okey, nya dulu hari kami dua yon nyendia ke lagu hari Remjana lagu kedekumbai pulai kesarang.

0: Brenda, pihak mereka Sharon, pihak mereka Hannah. Lagu kena komai polai ke sarang. Kanggau ya, aku kesibuk dua. Kita tiga, tempat.
1: Gurit kebersihan.
2: Dulu babian.
0: Nada itu nak uliah.
2: Kenapa bayar jam 4?
0: Nada itu nak uliah. Nada itu sempat. Malam nada itu lagi.
1: Kesibuk.
0: Bisa, bisa cikgu. Nak sempat ngau orang berbuat ke motosikal.
1: Amat kenyap. Kumpat lah bakku.
0: Nah. Baru melekat dia tau.
1: Dengar kita kita itu.
2: Dengar kita aja kita itu ada uliah buliah tanya.
1: Iya.
0: Iya. Bila ada sibu kena ke kawan melayan dia ke bisik mansak berbaik ke kereta atau ke motosikalnya lagi. Faham-faham lah. Basok madah.
2: Nyangkul lagi Ben.
1: Okey. Nyak tadi Steven ngau Sharon nyari kita ada tahu nguyang ngai Hannah ngau tanya gak ngai pengai seduai meh bapa sayang suai dari B okay saya pakai ya
3: terus kita jauh
1: ya okay jadi
2: ya aku dulu be nuan dulu be
3: tahu nuan tahu ke dulu
2: aku tahu ke dulu nuan tahu ke dulu nuan nyoti pun kerja ne
3: iya uliah
2: apa sih orang tipu ke nuan dulu
3: baru bisik tu. Okey, ngaji tua terus nguci nyawat kangau. Halo, selamat tengari. Halo. Halo.
2: Halo
3: Ninwan. Ya. Nanai bunyi tu. Ya, tau nguci baru. Au bakusong 85423634. Sampai bisik tu. Okey, baru bisik. Okey. Halo, selamat tengari.
4: Hello, selamat hari.
3: Siapa baru sepon?
4: Ya, Charlie tau.
3: Charlie. Hari sibu.
4: Hari sibu.
3: Nomor kita.
2: Charlie. Charlie.
4: Mana DJ mana yang kau ramai dia tadi berapa pasal dia?
3: Bisa temu ngau DJ sibu.
4: Wei, sibu. Bisa ada.
2: Anda boleh pulai ngante motosikal, motosikal.
3: Motosikal lagi. Panas,
4: panas.
3: Nampulah
4: piri, mayuran,
2: nampulah piri. Mayuran
4: eh? Mayur. Aku dah ngambil duit 30 aja. Lu pulai kok?
2: Apa?
4: Bisa, bisa duit 30 hai, kita beri orang.
3: Lawa mai ne?
4: Udah terima duitnya, pulai kok?
3: Lawa sih, dah boleh duit, dah pulai ne?
4: Ada bangku, nak dua.
3: Saya kaya namanya labanya pengraminya semina ni setahun sekali ada. Pamah minyak cale.
2: Ya minyak kena mupi mupi.
0: Hai namanya cale. Hai namanya.
2: Hai kutek.
4: Hai kutek aja. Hai bungai.
0: Semua mereka.
2: Hai bungai pengerindu. Semua mereka boleh DJ lu siapa mereka
4: tereh. Kita 30 aja TikTok apa happy dia kureh. Tadi dulu doang.
0: Mama mulai.
2: Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Terus ke pesan aja leh.
4: Pesan tu kira aku ngasih dah mari, kuria kucing dia sehat. Lagi sudah ngasih dah bunyi, lagi sudah jus, ngasih dah kuyan. Ya pasti puah. Ya sudah mari kuria di kucing dia. Lagi ngasih kak kuria. Ngasih sedih jauh dia. Ngasih cerita 6 pintu ke BJ.
3: Oh.
4: Banyak lagu lagi. Lagu jenis.

0: Hari sibum kak?
1: Aku di Miri tapi di tu babi telu onoi pulai ke Miri.
0: Oh, namanya benung terhiba kini.
1: Nak kaban ku terhiba.
0: Oh, ne. Berjalan pun punyo dia tu.
1: Ya, baru bekerja hari pintu tu.
0: Oh, namanya ke gawak kini.
1: Nak kemarin berada di bisnis pengalami. Orang paket rumah, paket celing.
0: Oh, ne. Nemu ku paketnya.
1: Pintu lu.
0: Iya. Okey. Iya. Juaranya kelingnya pun orang sibuk, ne?
1: Iya, orang sibuk.
0: Laban kami di YFM Miri sarinya bisi jemput sikup finalisnya sarinya buat program Ruai Kitai.
1: Ya.
0: Okey, terus ke pesanan bau hujung minggu.
1: Pesan tu tujuh ku ngakai sedak ting silpong sedak Ricina ngakai bala sedak kabar-kabar kebukai sedak Shen ngakai sedak Sasha Sasha Lia yang boleh nombor dua kumang ni orang malam dari Tania ngakai
0: Sasha Lia ni
1: ya Tania. Tanya ngakai ya, jadi ngakai pula ke kapan bukai ke sama-sama ngau sertai pulai ke Miri, saya tahu sama penjimat teriba, baru saja lain.
0: Iya, salam betul.
1: Salam ngakai pula DJ ke Benung Gawa, Benung Betugas Pak Konti, saya tahu selama hari Minggu semua.
0: Okey, nyajak pesan?
1: Terima kasih DJ.
0: Okey, terima kasih. Hanya dua peninggal kita ngagai kita ke Menun Riba berjimat ni nah, anang kelu laju. Dipulai ke Miri tu. Iya. Okey, tuang nguji sort kangau ke tiga tu. Halo, selamat tengah hari.
2: Halo, selamat tengah hari.
3: Rubina.
0: Rubina kita, nama berita Rubina.
2: Mana?
0: Sip jalai cerita. Nyak ya. Baru nanya ke berita.
4: Dia di grup mah.
0: Iya. Atau nguji baru Rubina 085-423-634 nanya ya. Okey, nguji baru. Halo, selamat tengah hari.
2: Halo, selamat tengah hari, Meng. Berita
0: tok. Nama berita. Cepat tadi. Juspin tok,
2: hari.
0: Negeri Sembilan.
2: Ya.
0: Nama berita orang dekat Melaya sari tau. Besi hujan?
2: Orang Melaya di tona ada hujan. Lama amat hari di tona ada hujan. Angan amat di tona meng.
0: Piane. Oh,
2: dia ujung minggu di Semayang. Laban kami di tona. Nak pagi Semayang pukul 4:30. Udah makai
3: helik.
2: Aku lemai Semayang di tona. Semayang Cina, ngau memang amat
0: Semayang Cina.
3: Betul lah itu.
4: Bahasa Cina.
0: Semayang Cina.
3: Semayang bahasa Cina.
0: Bahasa Cina. Kenyek keningan. Kau nama lembang ku bahasa Cina. Kenyek keningan tadi.
2: Semayang lemah
0: ketulian. Ngaina, madah diri Cina enggak ku tahu.
3: Semayang bahasa Cina.
0: Tang ya, semayang Kristian ne, tang bahasa Cina.
2: Rumah
4: Katolik ya.
2: Nah, baru bisa. Ya ku Melayu, ya terputih ya di sana dai.
3: Mana bahasa ku tadi?
0: Iya. Okey, cecupin terus ke pesan Mbak Jumi Sarito.
2: Terima kasih yang kayak sifat ginte, lu boleh atau tadi memang menguji apa?
0: Tahu. Terima kasih lama nudu ninga kami.
2: Semua kakek kita lama udah ninga nang hari habis baterai jadi enggak kena micle atau lalu saya terima kasih ya kakek kita lalu ngemudi ke kita tu Nin. Halo Nin.
3: Halo. Ya.
0: DJ KB kita DJ paling bajian ya.
4: Jojos.
2: Kawan, pesan tu mega dituju kaku, pesan tu minggu tu dituju kaku ngagai malaisan aku, sida isan aku ditungkeh daya ianya apa yang inai menantu aku inai yang jela layang duka.

0: tidak sebilik. Ngagai sida ini atuan di Kucing, duka di Sepangan. Lalu ngagai no Maria di ini nuando, ini Tumas, Maria Mina. Lalu ngagai balaku sida Jaya, sida bala di Kucing dia. Ngagai sida Isan aku di Pak Ngelili. Tuai rumah tila, sas rumah baru dah pulai hari Melaya tu kemari. Lalu ngagai balaisan aku. Tuai rumah lat di Grugo Serikai. Lalu ngagai balaku di Sibu Jaya, maka sida inai mun, sida bala tunggal aku. Dah sida uang sebeli ngau. Si Mai ini tatu di Kemuyang, pala di Sibu Jaya. Ini bi, ini si, ini imi si tak di Sibu Jaya. Lalu ngagai orang di suang megak, rujuk aku ngagai pala si tak. Ini si Mai sepi, kakak my cousin, si Mai sepili, si tak. Pius uncat sepili, si tak. Julia. Lalu pia megak ngagai. Mary in ini arah mua sida sok desuang. Lalu nak tinggal kaku mega panganku kawan baka mape yang dibetuang selamat ngah tengah hari ngali hari lah dia tu. Au pesan ke penudi ngagai kita selamat tengah hari lalu selamat ujung minggu serta mereka pesan lupa ke kita nak mudah baku. Lupa kakunya barang ko kita. Terima kasih ya, Meng. Terima kasih. Selamat hari.
1: Terima kasih.
2: Lama nanti pesannya. Berselamban dia, nah, Jessica. Jessica, Jaspin.
1: Jaspin.
0: Lama. Kan kita, aku, Maya ngai di itu. Pulai ga ke Sibu Jaya, Meng. Maya kap. Di itu, di Keleng. Maya ngani aku dua di itu.
2: Oh, berkelang dia ni.
0: Nak puan-puan di buah ku ngai di Sibu Jaya di tu ke.
3: Nak lipat bopi di kita ya, baik dek.
0: Oh,
2: berlian
0: lagi
1: mayuan
0: kami di
1: tu,
0: Meng.
2: Oh, ya.
1: Okay. Terima kasih, Lumpin. Terima kasih,
2: Lumpin.
1: Okay.
2: Okay, bye, Spin. Ya.
1: Peningat kita di Melaya tu tadi, Josephine. Iya, okay. Jadi beri awak ngagai bala peningat kita ke BC. Kirim pesan di Facebook rasmi Mirif M tu, Hana. Oh. Jadi tu hari tarang ampi, kuya minta putar ke lagu hari What Rock, Akaban Sampai Mati. Udahnya tu hari tuah jemat. Selamat tengah hari, ayam adah ke hari Taman Jelita, minta lagu hari Anthony Meligai. Pengrindu kena merindang, abala ke ngelala. Nanyi hanya pesan hari tuah jemat. Ke sekali tu hari Bungai Cempaka, selamat tengah hari. Ngau selamat berjalan ke pengawak menuju Nuan DJ Majik. Terima kasih ya Bungai Cempaka. Salam hari Limbang ditu, minta Nuan mutar ke lagu hari Rem Jana. Lagu Bisi Maya Berpuru Semua kena merindang kami sebilik. Nak tinggal megak ngagai Mak Setuai di Mak Setuai Jang di Sabah Din. Edwin Wynn bernegeri Sembilan, Stanley ber Thailand, Mariana ber Kedah, Christina, Anthony ngau Juliana Seduai to di Paris, ngau Elizabeth Chong ngau Lily Seduai to ber Pahang, tuai rumah Clarence Midan di Pakan, ibu ayah berlawas ngau kebukai ke Bisik Lala, salam sayau, salam rindu-rindu selalu. Hanya pesan dari Bungai Cempaka. Ke Siti tu hari Jelani Enyong, selamat ngali hari DJ, cuaca kami di tu panas di Ulu Niah. Ngau ke penuh di tu hari Jonathan Rayang, selamat ngali DJ, selamat berjalan ke pengawak, panas menua kami di Pakan. Rehat dulu aku tu kuya angat amat benua ngumpul buah lada. Nyak ya. Oh, berjimat meh. Yang kuang punya yang kuang kami step station tu. Oh, jadi nyak pesan ke penuh di tu Hana. Pulain ngagai nuan baru di Limbang.
2: Okay, thank you, B. Hanya di itu kerja macam ke sekedar pesan rindu hati ke bisi di rintai walau peninggal kita, kita sudah kita berlive Facebook kita, terkubu media sosial kita itu, media ramah kita ber TikTok. Terima kasih juga kita ke bisi ngerintai ke komen kita. Nah, jadi itu pesan dari Hillary Jones, hai di Jahana sama ngelihari di Jenam Pintu, dari pelantar minyak Tasik Lebuan. Tahu panas sama kami di tahu DJ request lagu dari Rudy Peter sebenarnya lalu dalam kena merindang semua semua peminat YFM 57 DJ harap kerana lentang belamanya ajak DJ thank you ke ya tu hari Robert Ganja Robert sempat tengah hari DJ sempat berjalan ke pengawal tengah hari tu buat program Ninjau Sarawak anggap lagu peminta ya. Jadi Iba Vincent bisa nyapa kita sempat tengah hari DJ tu hari Anita Nawai sempat hi DJ sama jalan ke pengawal ngau likuan hari minggu tu minta putar ke lagu hari Dona aku tetap sayau kena merindang semua peninggal kaban belayan malamnya di FB sila serumah bang kerbai ku ya pakut sepawah lalu kita DJ 6 station sama belalak bahujung minggu depan tu mesti campur-campur bahasa Russian break tau pedih nak macam tu hari Jessica kita antara ni ia minta nombor telefon limbang nadai tali tahun wai minta ampun
1: ya nyak ke buah limbang selalu partner ngomiri
2: iya betul tu hari Buri Nyalu selamat tengah hari DJ Dora Baji sebab jalan ke pengawal panas hari kami buat miri nampak tu amin kena kenyak benda bayar Tori Stemo, Stevie Stella.
1: Semang.
2: Betul. Ya. Semang Larry DJ. Semang kerja pengawal hari Minggu minta diputar ke lagu Engai Berumban dari Sean Evan. Dikena merindang semua belakaban ke ngelalau ya. Harap ke suruhan ngembuan hati telantang serta likuan dalam pendiau. Terima kasih DJ. Ngauto Noragat. Sama ngalihari DJ semangat jalan ke pengawal bakal ke ngalihari tau minta mutar ke lagu Rambang Tembawai Balang hari gelbek gawang dikena merindang semua peninggal bakal ke ngalihari tau pedih macam harap ke semua terperindang setai PAP buju minggu hari SK ulu durin ki ba Roy Kuang bisik nyapa kita ngapaka boise tau alalang Richa Unop sama tengah hari DJ Hana semangat jalan ke pengawal ngai nuan nebah lagu hari kelemayan band nuan berulah kena merindang ke band FB enggak semua peninggal thank you DJ harap ke terperindang hari Jalai Simpang Simunjan enggak tu hari Sindon Edi sama tengah hari DJ enggak DJ 6 pintu bukai 5 pintu bukai sebab so, jalai ke pengawal minta tebah ke lagu Telobok Kediri hari Jonas Bikin kena merindang terimpu ya enggak belah kapan ke mesti detek itu biar enggak tujuh yang ke bala madik ya di Sungai Berit Merudi bala ke band FB tujuh ngagai semua peninggal grup YFM okay, ya. Ngau megat tujuh ni band sama tengah hari semua berjalan ke pengawak benua dua hari bintulu kemiri okay, ya. Minta DJ masa lagu Bon Jovi kunci hati kena merindang diri empu kaban FB ngau bala kaban aku mesti di tag at itu Syasha Amanda Indu kena Wait Madeline Insan Doria Kloni Bangi Mandu Zerina Jantum Ina ngau nak tinggal apa indah ya buat tuan rumah murian Bakuang Aik Jalai Lingga Arab Kota Perindang serta semua belalak berujung minggu terima kasih jadi nyakalnya dulu lah baca kita komen kita jadi kita yang merindang cita itu B cita yang merindang cita ngau lagu Ari Sean Evan tu tadi lagu kan bernama Enggai Berumban anak berumban kita ke benua ya, main kereta terima dia

0: Kayak Bruman Rishen
1: Nevana.
0: Iya. Kita tanya nih, Genuan Barunan.
1: Iya, terima kasih yang kita sebuat. Jadi, Kak Pengai Kediri aja maku.
0: Time, sama-sama.
2: Nien tuh bisa jaku gerah tuh. Uliah kini ku macana lama.
1: Nau.
2: Nien, uliah.
1: Iya. Uliah.
2: Oke. Okay. Atau jaku pesan. Jaku pesan, jaku gerah tu minta mensia mayu lebih lagi semua bala temenggung pemanca pemegak pengulu tuai rumah ngau ketua kaum kapitan ngau semua bala konselers dipinta datai babala mayu kena 24 hari bulan 7 inya 24 hari bulan 7 jam 9 pagi ngematak ke pengrami berjadi Lumbak Pobot ti dekat dipenyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Sapit Premier kena 25 hari bulan 7 ngau pengrami berjadi Baram Regatta 2006 ti dekat dipenyadi yang berhormat Dato' Pantinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Bintun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak jam 9 pagi berdataran Manudi. Hanya Siti Jaku pesan tau ke pesan gerah hari wife and miri tau nian pulai baru ngainuan
1: ya nganti supaya bi bisa jaku gerah aku pun bisa jaku gerah maka jadi udah aku nyawut kangau hari bala peninga dia kita dekat simpul tumu lagi au laban kebu halai pihak laban raja sudah bersedia laban kat nyedia kediri ngebak program 34 pukul 3 atau lagi saya utat perengka ada tu nana boleh nak sedia ke nak nak pihak ya jadi kita dulu nyawut kangau peninga tau nyawut ngau aku beranak ngau bala peninga. Hello.
3: Hello DJ.
1: Apo? Ya. Nya bakal ka pekilatnya tadi. Nya konfirmnya pekilat tadi ya. 08225863433 aja 33 nang dial ya nak uliah kena kami. Ya yeah, hello.
3: Ya yeah, hello selamat.
1: Ya
3: selamat.
1: Siapa ngau ko beranau?
3: Orang Kalimantan tu DJ.
1: Petrus sama lama dek nak ayam Petrus.
3: Iya betul DJ betul.
1: Aw pantuan nak.
3: Iya lama aku nak dengar orang pantuan dek.
1: Nama kebuah Petrus pincian.
3: Sebab leban kadang-kadang nyo nak dengar radio tak.
1: Aw leban ke kerja neng.
3: Sibuk nak kadang-kadang aw tinggal hari tiga nyo nak dengar radio. Gitu sih pantuan ke hari tiga nyo DJ.
1: Apa lagi bisa ya?
3: Lagi nih.
1: Kami ricah ya, mat
3: datang. Selamat. Hop ya nih.
1: Nanti bisa deh ricah ge.
4: Oh kena radio.
3: Ya, oh mana saja mana.
1: Nah, bah Indonesia tidak mendiang ke radio mayu, tidak mendiang ke kita ya.
3: Iya.
4: Apa kira frekuensi itu dia nih?
3: Tak nak pesan tadi ke?
1: Anak ninga je tadi hanah nama berkeni cara kita ninga ke kami
3: tanya dia bisi kami kena RTM klik gak
1: RTM klik klik kau
3: ya
4: terima kasih
3: ya, selamat tengari ngaji kita lima pintu nah keluarga ngaji bala peminat pantun. Kalau tidak ke selalu balas pantun ngakunya, minta ampun lah laban nak kalah ngau sidak lagi nih. Kai Laila agak laban senior tiganya sibuk kerja pengawal kan nih. Selamat hari Minggu megak ngagai semua ke bisininga radio ke tengah rito nih. Nanti kita ke lubah tuai. Ngarap kita tujuh mimir lah tengah rito. Nanti ke jam 4 tuai. Iya, nanti ke jam 4 tuai. Nanti
1: tujuh mimit, tujuh mayu. Aku puah nak aku tu tujuh. Nak gak majat tuai ke aku tu. Kai
4: ngelaih ke. Umur aja ke tuai.
1: Umur aja.
3: Ya, umur aja.
1: Iya. Oh, nama lagi?
3: Salam. Salam, enggak, enggak. Kita lima pintu siapa tadi? Steven, bisa di mana?
5: Bisa.
1: Bayar pantai kami
5: itu aku bos.
3: Ya, harap kesikat selalu dari je.
5: Oh, terima kasih bos. Kita di Kalimantan Barat ke utara atau ke selatan?
3: Iya, Kalimantan Barat tuh.
5: Barat. Di ini indoor?
3: Semua Badau Indonesia tuh.
5: Oh, aruh ya.
3: Iya, nak jauh.
1: Oh. Biar kalau
3: ke. Boleh.
1: Ini? Kalau ke Sarawak kita?
3: Kalah deh. Pas ibu seringnya bamiri ku kalah deh.
5: Mana aja lah tungak tidak kia nen, udah kena kereta baru lah.
1: Nuan kalah kia.
3: Iya. Kalah. Bamiri, pas ibu seringnya kami. Jadi ngarap kita mutar lagu dari Ricky Anderson deh. Ricky Anderson nya nanti oleh TBC nya atas nama pengerindu oleh kak. Kena menang semua ke ngelalaku, pek menggak ke nak ngelalaku kini. Asal pelalang lagi sudah ke berdua ngelalanya DJ.
5: Petrus.
3: Ya, kiranya aja lah DJ, selamat ngelari yang kita semua.
1: Petrus, tenyak bisa tertanya balik. Steven.
5: Ya. Bisa account TikTok.
3: Sama DJ.
5: Nuan bisa account TikTok.
3: Bisa.
5: Okay, sih kau ikut suah nama tu cover lagu ibannya tu.
3: Okay. Yeah, betul, lagu namanya dia.
5: Selalu main lagu Ricky L. Okay.
3: Okay.
5: Okay.
3: Lagu Ricky Anderson, kau bisa gitarnya deh,
5: Oh ya, banyak salah aku, Ricky Anderson.
3: Ya, kau main gitar kedirinya nih.
5: Ya, keruri tubuhnya nih.
3: Kalah.
5: Lagi aku polo.
3: Oke, kalau main gitar sendiri punya nih.
5: Iya,
3: bisa kita mirah dia sama aku dia.
5: Lawannya wan-wan. Saya udah boleh ngau sike.
3: Iya.
5: Oke,
3: saya kasih kalau minta titik aku nih.
5: Oh, sama-sama.
3: Oke. Iya, sama-sama. Cuma sama ngelaring lagi kita semua nih. Terima pintu.
4: Terima kasih Petrus.
3: Oke, terima kasih DJ. Oke.
1: Iya, nyak tadi Petrus, peningat kita hari Kalimantan, nyari peningat maya hukai sungai nak di Sarawak atau ke di Nanjuang
2: ningat kita. Bujang ulu sungainya.
1: Iya, kang harap ke kita nang telefon ngena 3-3 belakangnya, 3-4 ya. Oke, kita terus nyawut kangau. Hello. Ya, jauh ke Mimi Ari Radio.
5: Sigat apa tu ai?
2: Beli ke laut dia. Nana itu pedak perut manua.
5: Ayo ai.
6: Lu manua sama di bisa mendap manua tetengah urang nyuat. Lawak rumah panyai. Balasan bumbuan, balasan tempo, balas rebon.
2: Lu ku dia ini sadit selalu beli kutai dia.
6: Nih, de sih kena lalak ku dia lebar dengan bekabang tau.
2: Nada.
4: Mangih mana nama dia sadit.
6: Ana mangga tau tamang ya. Ana nanoa, sieu gaya ya. Makin make lama nap temu make jegiet ge eutah sebut munda.
1: Make jegiet ge teh sebut.
2: Aku lima, aku lima tanya bisa aku dia
5: lima setengah. Ada, aku lima, aku ya naik tanu. Tiap hari.
6: Hari kata berapa?
2: Naga hari-hari Maya ada lauk. Kia meko beli kutainya.
6: Oke ni nak dia tebe aku deh nanya.
2: Naya deh aku rawa-rawa hari kereta.
5: Naga demtek deh lah nak dia. Ina nemtek.
2: Uji tulis banyak ber.
5: Saya wak berkuang.
2: Nama mana ini saat dia. Ina
6: aku jenguk. Ini
2: bu Sarito lagi aku jenguk kaya nya.
4: Aduh ketambai, aduh ketambai.
2: Aku kau minta pre manua, perut manua tau.
6: Kalau orang ke tengah aku nak ngelap pre manua aku aja seberai tau. Juang ina cuai yang. Kalau saya menyatai aku sungai seputai ya ke nak boleh sebut main di bawah sebut nemu sila apa sebut kena sadir nanti nyebutkan nama sila ya agak kawan-kawan ku ke berjual ba sungai pak ba tambo pasir ba lutuang ba selepian ba nama-namanya ba jalai bakuang ini namanya bak ukai kena kuap nama-nama to kena ku nyumli selalu beli pisang simpang nyanya simbab ni nyau ge semua bakuangnya meh kelabit seruas lemu sila ini paman sebut kena hadir mana kajio paman nyumba permanua alun nikit mangkiam sila aku dek. Agai orang de lapo, agai orang de miri, semua kebejuan de miri, ba seraman, awak Tuhan berkati, beri pengelai, beri pengelanteng, beri pengeneng, agai kita kebejuan. Alu agai kita enam mengyame yang pulai jimat, agai Tuhan berkati. Oke, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
5: Si Bo.
6: Lagu pasir lagi. Nyamai lagu lagi.
1: Ya. Oke.
6: Bye.
1: Ya, bye. Ayah munyi kau udah di semaya aku ngapunglah program kita, ngapalah peningah. Dia yeah. Tahu aku nyangka kita nakak tu aja me lapan Rajesh sudah bak konti. Jadi yeah. Kita
2: bagi Rajesh.
1: Nada salah lapan bujang lah ngodara nak ngawaknya. Aku ngomit cok abu aja. Oke. Kita
2: terus. Ayah nyanyiin tu.
1: Okay, kita terus
2: salam kapan ne?
1: Salam bukai tahu me, nyak lah kebujang nanti apa orang nganya dari dia, betul orang. Okay, kita berengkah ngoibian nanti ngoibian lain.
5: Oh, kedua salam Rajesh nada tahu.
2: Kena mana yang lama-lama nak bertemu dengan Rajesh, supaknya.
1: Okay, simpul ke dia, tanya.
5: Oke, okay, terima kasih Nen.
1: Selamat ya.
5: Selamat hujung minggu guys semua pendengar YFM ya kebisa pendiang kita tadi ngau kita untuk aku pukul 3 to bertemu baru bawa ke pukai. Kedua salam guys kita ya kebisa ngidop kapi lemah itu lagi. Oke, okay, bye-bye.
1: Oke, okay, wow. Terima kasih Ben. Sharon.
7: Oke, terima kasih Nen. Terima kasih guys semua pendengar ke ngau kita ke Sarito. Terima kasih kepada semua kita yang mulai program ke sama dan kemuju ke program kita hari itu. Nah, beri selamat ujung minggu kepada semua. Ya, Janen.
1: Ya, Limbang.
8: Terima kasih kepada Nuanen. Terima kasih kepada Ibin, Yuan, Brenda. Sudah pulang kita sekali itu. Jadi terima kasih kepada yang mulai peningkat kepada yang merintai komen. Kena sempat dibaca, minta ampun. Jadi apa yang mereka ngagai bola kita semua ngarak ke berjimat tu berantau jalai. Jadi pergilah sekolah, anak sekolah dan ingat ya, bekal anak pergilah engkanya meli atau meli kala, meli nama pensia, meli pemadam lampu nyepuh nyawa antara deh. Jadi Mie kaku bagas selama terus rindu kepada diri bukan kita rindu ke diri pop yang bagas terus kemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat ngapung terus hati. Jadi Tuhan mekat kita semua.
1: Iya, yeah, terima kasih yang agak dengan Hana. B ke penuh di sekali.
2: Iya, out. Nah, nanti aku buka. Terima kasih malam ringa ke udah kirim ke pesan rindu hati berujung minggu tu. Ngau kelipagi ngagai kita ke belum teriba berjimat-jimat di jalai. Out ngau ngagai kita sebuat udah ngemujuk ke program kita sehari tu awak ninjau Sarawak ngau ngagai nuanian. Terima kasih. Yeah. Laban udah jadi tuai rumah kita sehari tu.
1: Iya, terima kasih, B. Jadi, ya, peningat mayu tak nakak kami sebuat bukan lain ngau kita bawa ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Begulai baru ngau kami bak minggu kebukai ninga ke kita ngau dua itik lagu sebenarnya kita begulai ngau raja sebuking bak awak 34 Seranyawa pukul 3 ngali hari atau lagi ngau tau mumpuk dulu aku bye bye.

0: Semulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Penglandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Pak Adan.
1: Okey, selamat ngelih hari, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Nemban Ba Adat. Nemban Ba Adan di keluarga kami nanti hari 6 hingga hari Minggu. Okey, jadi ke sekali itu bergulai hingga aku Raja Smoking untuk ke RB. Okey, jadi lalu ke semua kita ningga ke kami ngena frekuensi radio WFM ke semua Nur Tadiau, pemkai uli ningga ke kami ngena My TV. Uli ningga ke kami ngena aplikasi ke website RTM Klik. Masyarakat dikira kita ningga ke kami WFM Iban. Okey, sekali kena ngena frekuensi atau ngena cara online. Okey. Ya, jadi bakal selama bagi pergi dalam program 34 Seranyawa tu. Bisa temui di baik aku datang ke studio. Jadi ngambil ke nak masa jam aku mic tip kelalang ngau temui ke bisi di baik aku datang ke studio bakal ke Sarito. Jadi mereka selama hari.
2: Selama lemai.
1: Nama berita? Nama si kujak jago. Dari kau nak jago?
2: Mana
1: berita? Yeah. Okey, jadinya apa dengannya? Kita akan berdua dengan radio. Nanti kita akan muda Gamal sudah tiga temui aku ke Sarito. Kita boleh ngelawak Facebook kami. Okey, Facebook YFM Iban lah benda itu. Kami berdua live buat Facebook YFM Iban. Okey, jadi kira ke naik buah makan nyebut nama. Laban aku kat sudah tiga mampu nyebut nama diri. Okey, udahnya minta sudah tiga tu nyebut nama jawatan sudah tiga tu. Laban sudah tiga tu ngari ke Kelab Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Semerindah, betul?
2: Ya.
1: Okey. Oh. Jadi siapa dulu jago tu ni? So aku madah ke penerang diri. Tu kira ke spek tu dulu tu ni.
2: Oh ya.
1: Okey, minta doan.
2: Okey, aku Rujil tu, penatai sehari tuan rumah minggu anak ampu. Sungai Selagui Labayang sebawah pintulu. Jadi aku bangsa penakan Cina Iban.
1: Cina Iban.
2: Jadi aku ngari ke kelab kami baka penasihat kelab lah.
1: Penasihat kelab.
2: Itu kami tu tadi dah bisa menang program Niti Daun Kawai Daya Peringkat Negeri Sarawak 2026 tu tadi.
1: Betul. Apa lama tu tadi ni?
2: Ya.
1: Okey, jadinya teman kita terubah hanya Roger Lu. Ulih di kangau Roger. Roger ulih ni.
2: Ya.
1: Okey, kau ya. Okey, Roger ianya penasihat tak ke nanti lanjuti bantu penyandang penemu.
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi temui kita kedua tu minta nama dah ke nama diri. Asal hari ini tu orang kuci yang gini.
3: Okey, nama aku Robert Anak Indi. Aku presiden Kelab Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Samarinda. Aku berbangsa Iban, penakan Bidayu. Penata asal aku dari Sungai Apong, Kampung Sungai Apong.
1: Apa ya? Okey, Iban Bidayu ane.
3: Iban Bidayu.
1: Okey.
3: Aku benong gawak ba kaca artis sebagai kaca artis lah. Ba Daya Kaca Foundation. Hampir 16 tahun dah.
1: Okey. Kata nyebut nama nonton Robert
3: Inde.
1: Robert Inde. Yeah. Ngai kesalah sebut ni. Kesal aku pada Roger ni. Namanya ngai kesalah sebut ni. Robert Inde. Okey, nuan tu presiden ya, presiden kelab kita. Okey, jadi siku dagi tu atau orang bujang tu. Tentu benung igak tahu yang tu pagone. Tiga mah begitu benung igak tahu yang tu. Okey, jadi mere selama ngelari minta nama dah ke diri tu. Siapa nama? Okay.
4: Semua lemai. Aku Bradley Mesegler. Bangsa Bidayuh Iban Ari Menua Serian Kampung Piching Penatai asal Ari Semariang. Aku lagi nyambung tika sebab belajar bak Unimas. Nyambung bidang degree administration.
1: Oh biar.
4: Ya, tempoh 3 tahun.
1: Oh.
4: Kedatuk aku bisa lepas laban cuti permisi 3 bulan dekat nyambung semester ketiga ujung bulan 9 tu ilak.
1: Okey. Bradley.
4: Ya, Bradley.
1: Campur ke tadi kan eh? Itu tadi Iban Cina,
3: Cina.
1: Atau tadi
3: Iban Bedayu.
1: Iban Bedayu, Iban Bedayu. Oh, ya.
4: Yeah.
1: Oh, ya ne. Katanya nanya Bradley itu lawan kuningnya selainnya tadi. Begini nuan nuan berumah tahun 2009 begini Jaku Bedayu
4: kan Jaku. Bedayu. Ya serian.
1: Tan ulah Jaku Iban.
4: Mimit.
1: Mimit. Cari tahu ulah lah.
4: Ya, cacu.
1: Anu ada robot begini segilannya Jaku Iban begini.
3: Oh, Iban berumah nah Iban nanti Bedayunya indai ku selalu Jaku. Oh. Sikit-sikit lah mau ke bala kami kan mandi.
1: Oh, tang segitu mau Jaku Bedayu kan eh.
3: Bimir.
1: Okey, nama ada Raja. Nama juga Cina.
2: Cina Iban Temu.
1: Temu mana?
2: Sikit pasti.
1: Boleh. Ada masalah ni?
2: Tapi sekolah rendah sebenarnya sekolah Cina.
1: Oh, ya. Okey. Ya, nyedihnya apabila temui aku ke Sarito dalam program 34 Serenyawa Neman Badan. Ianya Roger. Ianya penasihat atau penyanyi yang penemu. Ianya Robert Inde. Ianya Presiden engkau Bradley McSegler. Yeah. Ianya nuan tadi nama AJK?
4: Multimedia.
1: AJK Multimedia. Okey, Hari Kelab Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Samarinda. Okey. Jadi tadi Roger sudah nyebut sidak kebenar ya. Api lama tu tadi baru dah boleh lumur tak kayaknya di Johan. Katanya tahu di kumpul kita pekit kan eh? Pekit Niti Daun 2026 ke diatur berserima hingga pengerami gawai daya renggat menua kita Sarawak ne 2026. Okey. Ya, jadi peringnya sabar dulu au lagi aku nanya setiga mayu. Kita ditanya aku ke sar itu tanya pihak kita berpindah dulu tau. Taban aku nemu setiga depan baru datai ngasuh setiga tu. Narik sepot dulu mene. Belalak dulu lagi kita beranda au. Okey, kita dengar ke dulu lagu tu peringnya lagu Doni E engkau lagu keberi nama Sarawak Maju. Okey, terus tinggal ke kami program 34 Seranyawa Nemban Baadan.

0: Okey, pendengar, bergulai kita dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Jadi temui aku ke sehari itu Enya Roger, Robert, engkau Bradley. Okey, hari kelab nama-nama kelab tadi ni. Ini kumpul nama tadi. Kelab Belia Warisan Budaya
1: Taman Semerinda.
0: Taman Semerinda. Okey, lagi aku akan tanya nama ke bawah kita milih namanya. Dan sebenarnya aku ke laban kita tadi nyebut berkawal engkau Pekit Niti Daun 2020.
2: Gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak.
0: Ya, betul. Okey. Jadi minta para siapa meh Roger ke Robert ke Bradley boleh nyawat eh. Okey, minta nerang ke engkau silik meh berkawal engkau pengawak Kedikumbai Niti Daun 2006 tu Roger.
2: Okey. Nanti program Niti Daun tu Gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak 2006 tu bisa diatur perintah kena ke 20 hari bulan Jul 2026
0: Batebing
2: Waterfront Kuching. Nanti bisa nyampau 99 itik kotijen bisa ngau pekit lah ya, tapi bisa lebih ya kelebihnya kira kena ngau pekit sidak mina masuk dalam slot ngau rebarak aja bakal ukai perbadanan NGO bakal penubuhan dari perintah apa bakal bakal serakup-serakup kebukainya dari bisa ngau kena ngerami ke ngau ngeruhai dan dari nanti problem tu diatur 6 perengkai hari start pukul 10 pagi jalan udah start tutup ngambil ke pengawak Niti Daun tadi berjalan yang lancar jadi hanya lain tadi problemnya lalu tampung ke Miring Miring ngerandang jalan sepeda orang ngerandang jalan selalu pelabak pengawak Niti Daun tu mesti ke Miring dulu
0: Niti
2: ke adat ketiban jadi petuai ke bahasa sidak Abang Jo yang premium kita Sarawak, dalam bangunan tunjuk ya tadi lalu sempulan ngonya Niti ke tangkan kenya udahnya problem tadi lalu bisa ngeresmi ke Maluk Gung 7 kali ulih Abang Jo lah premium kita Sarawak lalu start lah perengkeh pekit tadi Niti ke tegeri nanti tegeri yang terubah ke jalan tadi tegeri persatuan Iban yang dipertuai ke Asadia udahnya tegeri kedua orang Bidayuh di BNA jadi ketiga antara lalu tangkan ke ngau forum tegeri orang ulu.
0: Orang ulu.
2: Ya.
0: Okey, bisi tiga itik punya tadi ne.
2: Iya.
0: Keterubah tadi kategori persatuan Iban, keterubah dari Bidayuh, ketiga orang ulu.
2: Ya.
0: Okey. Awak nyadinya memangnya program tak pekit. Kira ke pekitnya ne? Lebihnya bisi ke bulan umur. Kita kita pekit ne. Okey, Niti Daun menyikir Roger tadi. Kira tu bersama dengan pengerami Gawai Dayak Renggan Menurut Sarawak 2006. Kira diatur 2006 tadi. 2006 tu tadi ne. Okey. Ya, jadi nyakan orang lagi ingat tu Robert kini Roger kini teka Bradley minta madah ke siapa bagi sidak ke menang bak tiap itik kategori itu yang kau kita kategori persatuan Iban tu Roger.
2: Okay. Keputusan ke menang ngau Niti Daun tu ya tekeri Iban yang bisa 5 lah. Saku arti keterubah ya nyaknya kemai mata prize duit nyampau RM1,000 nyari STNU Pekat Lundu ya kemegai plate nombor 22 nyari tangkan ke sangguati yang kedua mengai mata duit RM1,000 Sarawak Daya Nasional Lundu STNU

0: Sio, mm-hmm. menggai plate nombor 13, mm-hmm. lalu tangkan ke penduduk ke nombor 3, mai mata duit menjulah RM3,000, mm-hmm. SNGU Serakup Induk Dayak Sarawak, Kapit, nanti tangkan ke nombor 2, mm-hmm. mai mata duit menjulah RM5,000,
1: okay.
0: nyaknya duit 61 pelagus, mm-hmm. rumah minggai nanga belawai, plat 57, mm-hmm. lalu tangkan ke kelab Kamimpo Johan, mm-hmm. mai mata duit RM10,000,
1: yeah.
0: kelab belia warisan kreatif Taman Samarinda ke megai plat 48 nya nya tadi 5 tip berengkeh nya tadi, mm-hmm. kelab ari pegai Asadia atau ke Persatuan Iban.
1: Oh, Persatuan Iban, ke Persatuan Iban nah. Okey.
0: Nya ditangkan ke Bidayuh nya, Bidayuh mm-hmm. tu bisi 5 ke mega.
1: Okey.
0: Sagot tiket pertamanya di BNU DNA bau.
1: Mm-hmm.
0: Plat 68,
1: okay.
0: lalu tangkan ke Sangguati kedua di BNA Cawangan Serian, mm-hmm. plat 69,
1: mm-hmm.
0: jadi penduduk ke nombor 3 nyamai mata duit RM3,000,
1: mm-hmm.
0: Persatuan Kemajuan dan Kebudayaan Asas Penyawai 85, plat 85,
1: mm-hmm.
0: naik Johan RM5,000 di BNA Cawangan Wanita 73, plat 73, Johan RM10,000,
1: mm-hmm.
0: di BNA Samarahan branch nyati plat ke nombor 80 nya tadi tegari Bidayuh lah.
1: Bidayuh.
0: Ha, jadi tegari ke penudi nya orang Ulu. Nyati orang Ulu tu bisa megak 5 berengkeh ka orang Ulu tu. Nyati orang Ulu ke Sangguati ke Terubeh tu nya Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak.
1: Mm-hmm.
0: PKKS ia ke megak plat 99 mai mata duit RM1,000.
1: Okey.
0: Sangguati kedua nya kemai mata duit RM1,000. Persatuan Anak Seni Sapek Kuching Pusak plat 107 lah.
1: Mm-hmm.
0: Nanti penduduk yang ketiga kemai mata duit RM3,000 nya Persatuan Tagau Onkolog Sarawak PTS ya ke plat 110.
1: Mm-hmm.
0: Jadi naik Johan mai mata duit RM5,000. Persatuan Lumbawang PLBS ya kemegai plat 105,
1: mm-hmm.
0: yang ditangkan ke Johan RM10,000. Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS plat 106, mm-hmm. ya dan tadi tiga tegeri ke berengkeh petandingnya bisa yeah. ke last tegerinya ada tegeri lori ya ke mm-hmm. kereta berhiasnya tadi sama mereka bisa 5 lah sedap ya
1: 5 segati keterubah segati kedua mu 3 2 mm. 1 ne
0: yeah.
1: Oke okay, jadinya benarnya bakal kau dah didengar kita tadi punya kau dah disebut Roger tadi nama-nama sedap kau dah menang me tadi
0: mm-hmm.
1: bertiap itu kategori yang kau kelab kita mampu tu tadi kelab kelab belia warisan budaya kreatif Taman Samarinda jadi nyampe tadi meri penggagati tanya ngagi kelab kita. Okey, lawan udah boleh Johan mana?
0: Yeah.
1: Aba pengawal Niti Daun kita untuk 2026. Okey, yang ini aku kebenarnya bisa gak ada gambar kita nyanyi bisa mereka dipandang ke kita ba Facebook Live kita jam kedai tu. Begini kita kita empu ahli kengau tanya tu. Sigi ahli kelab kita empu tu begini.
0: Ya, ketrupa ya, ya tadi yang di kami itu tadi kak register kapan utai itu diatur tiang nitiang tahun lah nitiang tahun sebedau kita berengkeh pegawai nak bisa pengawak ketukar tidak akan perintah itu tadi bisa ngepost pes berdini media iklan bakal narit di NGO atau ke persatuan-persatuan dalam daftar jadi bunyi kaku ke pun pada aku tadi bisa tiga berengkeh tegeri tadi ia bisa dipakai induk sudah
1: yeah.
0: induk NGO maka Persatuan Iban pakai Asadia maka forum orang ulu nanti pakai forum jadi Bidayuh di BNA nanti NGO ni ke ukai ukai berkaitan ke ataupun badanan ke daftar tempu ke sidak kat register tak ngambil form melalui ngagai kat sebut kunya tadi tiga perengkehan tadi nanti yang test slot sudah penuh tadi nak kira kena ada ulang ngau ke lah daftar ngau pekit udah nya perengkeh lah ngagak persiapan prepare tempu laban melebu maya ke pekit tadi kita bisa prepare kap gawai pas semua rutin kap gawai kap mulai mulai kiri mayo cabaran lah pada pekit tadi
1: yeah.
0: Nah kita yang tiga pekit mesti kan ngeluar modal masa kita berlatih kini kita kemikir ke rezeki gare prop kita alatan tes semua tadi yang di kami sebuat tadi berunding pegawai dulu lah kita sebuat kalau kita
1: fokus gawai dulu ne
0: tajap masa cuma gay 3 minggu gini kap pekit kau ngan saya kita gawai dulu enjoy dulu kau ngan saya tadi pulai ke menua dulu kita pulai kucing baru beranda baru tetap kau ngan saya dan yang kami Dah kami habis cuti dari Brandau, kami lalu ngagak persiapan lah. Dan persiapan kami sangat-sangat singkat. Kalau singkat lah masa, mayu prepare kami sampai kami ada cukup tindo, training apa semua.
1: Awalnya kira ke pemar ke tapi kita ne tekan cabaran, okay? Ya, jadi aku katakannya, leban aku umpu kalau ngoran itu dah untuk, kau setiap ngawak ke senang tu ne?
0: Ya, ya.
1: Dari segi fizikal ngau mental,
2: ne? Persediaannya semua macam persediaan dia kostumnya, dari prop ya. Tapi semuanya diambil kira lah. Sampai dah cukup tindu dah.
1: Ya betul.
2: Dalam seminggu lah kami preparation untuk menyedia utai itu semua.
1: Ya. Yeah.
2: Menusuk manit sampai pukul 3 pagi, 4 pagi kami boleh tindu. Yalah bisi ditolong oleh bala baka sidak jaman-jaman hidup. Dan Puan Monica Mukas, Monica Lukas. Sidak Joe, sidak Pam. Bala Dato, Bradley, Roger, aku. Orang yang selalu tolong lah. Ngau Rico, ngau Maria. Thank you lah guys, sidak ya. Sanggup bersama kami sampai laut pulai. Nyo ada cukup tindu. Nyo mata pun bakal apa. Kami itu semua. Dah seminggu kenyak. Dah utai dah komplit. Bisik kan cabaran lah. Macam bisik tertinggal lah kadang-kadang. Nasib bisik-bisik bala yang nolong. And then ke bala ahli bukai-bukainya. Tidak ya nolong resep sudah empu gak. Maksudnya dah diberi utainya. Apa kostum apa semuanya. So sudah resep empu. So kami nyedia utai yang kesusahnya apa semua. Kira bertolong sama diri.
1: Betul.
2: Ya mesti berisik kerjasama.
1: Betul. Nyangka Bradley ka nambah tu. Nama cabaran kita sainuan tu Bradley. Nyangka bisi buat lain cabaran kita sainuan kelimpari ke udah disebut Roger dan Robert tadi.
0: Masalah.
1: Masa
0: passionnya.
1: Nuan pun belajar.
0: Ya, lagi aku belajar mah. Aku gak bahagi masa aku belajar lagi.
1: Betul.
0: Assignment ku lagi.
1: Ya.
0: Ya, kak aduh tetu lagi. Tapi berbaloi lah. Semuanya berbaloi. Ya.
1: Jadi begini kita, semuanya kita nyedia ke diri hingga orang niti daun tu begini. Kita niti lemah bisi bertemu ke begini tu ne? Kita gak latihan kok aku begini aku. Nada aja.
2: Bertemu bisi, maya training aja. Maya kami training. Diberi masa 2 hari ya kami training berjalan.
1: Sebentar hari kejadian.
2: Kira 2 hari sebentar ke Phuket. Ya aja masa kuliah semua bala
1: semua bisi. Datang.
2: Abang aku kat semua bisi. Macam trainingnya nanti bisi bala terhadai bisi-bisi susah gak?
1: Betul.
2: Tidak ada namun ini tempat sidak ya berjalan semua. Masalah kira macam berbagi lah. Selebih ya sebentar 2 harinya selebih ya kami agak mengangkat mani, nusuk mani, dia kain, dia tu, semualah.
1: Begini kita empu kelab atau ketiam tu tadi bisi ngadu begini tema kini ungkap niti daun tu.
0: Bisa. Okay. Jadi tema ya tu, aku sengaja milih tema kami nurun ngapa yang.
1: Oh nurun ngapa?
0: Laban kita yang mayanya agak mood gawai, bedong ngilim bidai deh. Selagi kita iban bedong ngilim bidai, reti kita kip gawai. Laban ni bab penemu aku niti daun tu ukai pengawak ke ngasuh kita tu sehati. Laban niti daun pengawak kita pegawai ya, pegawai. Nyak kebu aku berundi yang aku madah ngau Robert. Why not kita dua milih tema nur ngapa yang aku. Nanti ngawak kita nada cukup rengka apa semua. Laban selalu nanti kita ni mau niti daun tu kita minta orang buka ya pu dagap penuh hari atas pala sampai kaki semua ngenagari ngapa. Kau rekap kit kumeng keliang ya. Nanti kami sebuat tu. Mayu laban kelab kami tau bisa bagi ngau 3 negeri bangsa bisa ngau kami join kelab tu bisa semina iban je
1: betul
0: bisa orang ulu bisa bidayuh kita mayuh bidayuh lah campur laban sikit dia menuh kucing sikit menuh bidayuh jadi kami milih tema nurung ngabayang tu tadi start lah kami udah perambo milih tema terus netap temanya lalu gigak lah pro pekeni sesuai dengan temanya jadi kami milih warna bendera Sarawak pakaian kami nya konsep kami lalu bisik palak penyali yang besar gagak bakal lah ke nurun ngapa yang enak perau agar rumah panjai orang jadi bala induk tu tadi kami ngasus netap sedangkan baju kebaya ambil tidak enak angat. Aku sengaja milih sedang ngena baju kebaya laban cuaca mai yang terlalu hangat ya. Kelakin tadi ngena baju long sleeve putih ya, ngau vest baju burung, rasuah slack, ngau kasut hitam puma.
1: Okay, jadinya kira ke garik ke dipilih ya. Nitih ke tema ke dipilih ya. Ianya nurunnya bang. Okay, jadi robot begini maya kita keudah kita milih temanya dah. Jadi itu saya kena kita nyedia ke garinya, begininya. Lebat tidak semua gua habis sih garik jika dipinta kita ini.
2: Pasal kostum gariknya kami to kami nyedialah macam kami dua to.
1: Ini kebisi.
2: Lebat aku ngelak ke sida yang nyedia utanya aku nemu susah bagi aku tanya. So kami ambil keputusan buat kami nyedia. Kita just nyedia apa yang ternadai ya. So selebihnya kami nyedia dari bagian accessories ya, bagian yang pun kostumnya. Okay. Semua lah. Tidak justnya yang terbuka ya just datai, just ngemas-ngemas diri aja. Kami dah jadi aja utai. Laban kungai kak begigak ke apa apa semua deh. Mai kami pun gigak. Laban kami yang menyediakan konsep dan tema. Menyenangkan lagi bala bukailah.
0: Laban sebentar niti daun tu kan sudah perintah dari ketua pengawal atau organizer untuk niti daun tadi sudah merek skema makah tumu. Dia kami perhati ke skema makahnya. Kami kaji ngotriti namo tekak sidak ya. Nanti melalui skema makahnya kami ngambil skop keluarkan poin-poin ke kriteria kami
1: dikongsi ke tujuh nama yang
0: present kami lagi. Ya kami nyati aku tanya laban dalam tim kami munyi kaku tadi mandeh kata tadi bisa ukai mayuh kami menjadi tiu kaya vio iban bisa campur ngambil dayuh ngurulu dekau sidak nada bisa perengkau tepunya kami nyati so nak ulih lah nyati aku apa mayuh bayangkan dalam si timnya bisa 30 iko nuan kan nyati aku seserinya 30 ig nya ukai perkara yang mudah dalam beberapa hari laban mayanya agi bisa kedua nyambung school, bisanya kerja, bertanya gagak ke grup kami tu dah, grup WhatsApp, bertanya, okay, kita kena nuan bisa tau kena dai, list tina dai kami ngika, tapi bisa kena siapa nak take direct, lalu sediannya macam aja. Paling penting disiplin, tetapi masa, nama kebuah disiplin dengan masa terpenting bagi kami. Ante nuan lawan datai, nuan nulis menyusah ke setiap timnya, nuan udah sudah pintar ada datai dia mesti kat buku dua cun, tapi nuan lawan datai, nuan dah kira kegagal dalam timnya. That's why aku selalu madang sidak ya mesti ketemu data bisa kebo ya. Lepas kita kak ngatur diri ngobrol bukai betul ngobrol bukai kena ya.
1: Betul. Okay, jadi tu cuma jam berani ni ya. Okay, aw, jadi agi kena berkau engkau kini kita nyedi ke diri. Tetapi tak ke laban nyampe tadi nanti unyi ke seduai tadi ne Robert nanti ukai seduai kini dia ke gari tentu sidak ya nadai gari laban mai macam bansa penjualan tadi bisi bidayu bisi rolo tentunya bakal sida berli tu entah ya bidayu nah dai baju buruang nah ya tindak ke benda kita time dia ke sida ya ne
2: bisi bisi kan isi yang po paling pedih ya accessoriesnya
1: accessoriesnya
2: saya kami mil ya kami pun ngadu ja senang tenang nah dai kira begigak je pasti dah pegikin kia kita begigak
1: betul nyangka nanti boleh dikongsi baka nama tadi ne skema pemakahan tadi kelimpah hari gari namanya visi pro semuanya mesti
2: ya kriteria ya macam bapa peratus dari segi pemakaian
0: pejalai keseragamannya
2: tema ya tajuk ya apa semualah berkaitan dengan berkaitan dengan tema dipilih nyalah perlu kata orang tadi perlu seragam walaupun yang ia mesti bisi keseragaman ya baru nampak serasi
1: ya kan? Betul nampak mana baka cantik
2: aku, baka aku segi nang menitik berat kena lah walaupun aku tu mayuh tegas kata tegas membala-bala timku tapi nya lah bisi gasa
1: membuahkan hasil itu orang ya okey au jadi nya meh ketikinya tadi ngenang bekaunggal niti daun 2026 okey jadi sebenarnya tu kalau ngau program tu kah kita
0: bisa
1: niti daun ku aku niti daun tahun yang kemarin ke kalau
2: untuk niti daun
0: niti daun untuk first time kami menggai klub kami pun selama daun tu kami numpang orang lah numpang klub rabukai kena nyukup ke sidak pukul tijen jadi kami agak dalam proses data klub maya ada ba KBS mayanya nyati sebentar tu kami sekap problem bukai tapi bukan niti daun ya kucing street parade lah kami boleh nombor 5 tema Hawaii
1: kucing street parade
2: tahun lepas
1: nyak katanya ngari ke kelab bukan ni nama kelab
0: kelab tu kelab tu sama jadi boleh penduduk nombor 5 lah
1: nombor 5
0: ya
1: okey artinya sesuai dengan Roger ngerobot kira-kira mayup terlebak main orang pengawal niti daun ke pembarisan tu begini nuan dia berali Tok Teruba tu ke kalap megak-ngau?
3: Well, first time ku.
1: First time?
3: Ya, yeah, first time Udipi.
1: Oh, fiat ni. Mungkin dia agika saya lelah.
3: Agiko.
1: Agika.
3: Agika. Seronok
1: lah. Itu nanti panas apa-apa. Rasa ya. Tapi rindu ni.
0: Rindu.
1: Mas ya. Ya, umaya kok. Okey, jadi... Nya benar sebab aku nanya berkawan dengan kita empu kelab tu ne. Okey, lagi nanya berkawan dengan program ni tidak untuk. Taka kira ke tanya meh minta Nuan Roger sebab ngagai robot tu kira ke katanya. Kira ke jaku terima kasih atau ke penghargaan Nuan ngagai peserta kita atau ke ahli kita ke udah sama-sama kira ke ngemujur kita ne ngambil tim kita nya boleh ditumbuh sidak ya sama ketika sesama ngemujur ke lalu dat nyentuk ke kita tadi boleh Johan jadi yang kenuan bawa tu ke meri jaku penghargaan ke sidak ya kini Roja.
0: Jadi aku kemarin terima kasih lah ngagai kami sebuat. Mm-mm. Jadi sidak tu dah kita dah nulung sama-sama muncul ke pengawak kita itu tadi nangira masa tenaga kita pengelak kita semua nanti kita pun dah mendiang jako tajak pemayu penguji temanya lalu pengujung kita menang tajak bisi bala itu tadi nak anda nak ngarap lalu mendak orang bukai nyudah ke nyulawa gara kita tapi nak awak kita dah muncul tok melakas jariah kita mpu lalu bentuk keterubah kita menggai handle tim kita pun nggak pekit lalu muncul terusnya di juara untuk tegeri belian
1: katanya. Okey, minta doa nambah Bimi tu Robert.
2: Ku beri terima kasih yang guys sidak tim balap peserta kami lah. Dapat sudi dinga ku melete nyanang ya kebiasaan lah.
1: Standard.
2: Bukan madah kak utai perfect 100% tapi try untuk memoleh seboleh-boleh ya ngagak yang terbaik lah.
1: Bunyi kurang robotnya nambah nyelapan mana kita yang belajar pengawal tu anak lalang.
2: Anak lalang ngadu pengawal tidak nyak sekali jalai.
1: Betul. All out ni kerana
2: nyak meh ku nanti ku bisik kasa jakuk mau sidak ya semua minta maaf aw.
1: Anak jerak.
2: Nyak dah kebiasaan lah nanti. Jadi ketua tu memang banyak cabaran. Bisik aja utai nak betul ini. Nyok semari bisi gi utai yang menjabar.
1: Ya.
2: Nyalah.
1: Okey.
2: Bala-bala tim tu ya aku faham lah kena megai jadi ketua.
1: Betul. Okey minta Berli nambah Mimi tu. Ngagai bala kawan Nuan ke Samanggau ni tidewon tu tadi.
3: Terima kasih lah ngau sidak.
1: Ya.
3: Ya ngau abang-abang kutu ya Robert ngau Roger. Yan nyok aku kena proses apa semua tu bah.
1: Ya.
3: Ya, dari mula sampai ujung. Jadi aku belajar dari sidak ya. Kini kak handle tu itu semua.
1: Betul.
3: Jadi nanti next akan datang boleh aku kak nunjuk-nunjuk sidak barunya.
1: Betul. Kini dah bisa pengalaman. Okey, begini tu Robert atau Roger. Begini bisik syarat kini bakal kita aku dah boleh Johan tu. Tahunnya ni lah. Lagi boleh ngau ke begini? Nadai, berada pada.
0: Nyak nadai masalah sebenarnya. Nyak terpulai dengan kayak bakal munyi ke pada antik.
1: Tak lagi boleh mana? Lagi boleh.
2: Kreativiti lah macam contoh dia dah main konsep tu. Lepas tu dia main konsep sama bertukar-tukar meh.
0: Maka tahun depan ni kengau baru leh nadai masalah dia halangan. Walaupun dia dah menang. Laban dalam nadai dalam sistem perintah mah dia tu pasal tu nak boleh ngau ke
1: persoalan.
0: Janji tukar topik, tukar ya pun tema
1: je.
0: So nitiah ke apa terkekak sedaya. Mereka kita boleh muncul baru nadai masalah ya. Ilmu misi rezeki baru kini diari lah.
1: Ya. Boleh agak lebih mana lagi ni?
0: Ya betul.
1: Okay, jadi nyo nanya berkawal dengannya begini, dah bisi pramu kini ke engkau tahun depan? Sudah bisi asal saya bikin tema kini?
2: Lagi kami dah berdiskus selalu mikir dulu mengenai berkini konsep. Ben kami tak akan make konsep bersama lah. Mungkin akan utai lain lagi, utai baru apa yang out of box kah kini kah? Kena orang. Laban yang based on creativity lah kata orang.
0: Tapi Nuan dah muncul dia tau. Next year Nuan kamu muncul ke ngigak utai ke wow kari ke utai
1: betul. Ya jadi kira ke udah terang meh bakal engkau pengawal niti tahun 2006 bersama engkau pengerami gawai daya Renggan Menua Sarawak kediatur rapi lama tu tadi 20 hari bulan 6 tadi neh waterfront eh. Bawa waterfront Kuching. Okey, jadinya meh sekali lagi merib mengerti Syabas Santan ya. Gagai kelab kita pemegak sidak kebukai meh bagi tiap-tiap kategori yang tadi. Kepada mujur jadi champion Johan nomor 2 nomor 3 pemegak sidak menerima hadiah segati neh. Okey, jadi tanya kebukai tu aku tu muda jam kira kan ibu kita ninga ke lagu neh. Laban jam kita nyuma ke sempil tu neh. Laban lagi bisi tekan ditanya aku tu untuk ngena bekau kelab kita. Okey, kelab kita tadi minta nyebut nama tadi kelab
2: kelab beliau warisan budaya kreatif Taman Samarinda.
1: Okey, ada kita kerja pun ke bekau kelab tu minta nama kebuah kita milih namanya.
0: Okey, nanti nama kebuah kami milih nama kelab beliau warisan budaya kreatif Taman Samarinda atau Sige. Kelab to ia ditubuh di Taman Samarinda, perumahan Taman Samarinda Kota Semarang. Jadi nama kebuah nama yang beliau warisan kreatif Taman Samarinda. Kebuah dalam kelab to mostly is mayuh borong beliau, golongan beliau. Okey. Kedua, kami to pepikiran budaya bisa lagi ngetan ke budaya kita nak ngiranya Iban. Bidayu toko orang ulo dalam masa berpangai kita lagi hidup berdunia moden kata teknologi canggih kita mesti ke kreatif bukan seminat kan nekan ber aspek tradisional toko tradisi lama-lama lama kita kak revolution baru jadi kita ke kreatif pemikiran kreatif lama kita jatuh mayu tay macam berdunia jatuh pakai fashion maka teknologi mesti ke kreatif ambil orang nemu budaya kita yang menengah dari digital menuju Korea that's why mesti ke pikiran kreatif lah that's why nama yang tadi lalu digagak kami putus kami sebuat banyak lah
1: jadi minta nuan nambah tu Robert yang kan nuan ke nambah tuju kita numbuh ke kelab tu ke objektif kita numbuh ke kelab belia warisan budaya kreatif Taman Samarinda tu Robert atau ke Roger ni sampai boleh
0: jadi tujuan kami nubuh kata tadi kena kami perangsang kena biak nangira tempat kami yang jalan enggak bisa bendul dua bukai bakal contoh bakal serian bau Kucing, Padawan, Siburan toko jauh kini gak bisa ngau follow page kami tu rindu mendak pengawal kami tu laban kami nubuh tu ambil nembiak dudi hari lah nemu penata asal saya hari ni nangira nuannya tadi Iban ke Bidayuh toko dulu nuan nuan study jauh pakai beluan negeri ke luar negara ke nuan ingat ke penata nuan asal nuan pun tadi ambil jemah hilang nemu ingat ke diri mpun nuan dan bangsa hari ni serta ingat ke tradisi nuan serta mereka nuan uliah belajar lah nama pengawak ke tengah kita dalam kelab tu tadi nyak nak kepuah kan tadi
1: iya okey jadi nyak kira ketujuh kita numbuh ke kelab tu ne okey berapa aku nanya tadi ni maya kita numbuh ke kelab tu Robert
2: tubuh kelab
1: tahunnya kini tahun bulan kini itu nanya tarikh
0: tahun 2018
1: 2018 umas ya kayaknya nih
0: ya
1: boleh disebut kita kira tapi lama lah ukai baru tahun tu
2: laban kami buka seminar mengadu kami sih ngadu pekiat ga sih kada cariti ga so semua bisi magang dalamnya kami.
1: Baru kelab tu nih
2: bukai setakatnya aja ini tiri-tiri daun aja.
1: Ya betul.
2: Main program jadi.
0: Dalam naungan kelab kami itu bisa cabai yang kebaru ke nama kelab kami nya iku main kami Arin Ar Buno kaca. Nama kepuah ya Arin Ar. Mayu ada tanya Arin Ar tadi nama kami dua ya pun nama kami dua. Roger and Robert. Buno kaca. Jadi dalam naungan kelab tu tadi kami bisa nganggap pekit kumai yang keliang atau ke kelikit orolo ngau bidayu ni tiang tahun lah. Yeah. Minat tahun tu kami bisa ngetu nak lama lah setahun dulu ngelak kerbukai dulu ngadu pengawal yang kami sih ngagak pengawal ke jama cerita ngagak rumah orang tua Sarawak Cancer Society untuk nebiak empu bapak terkawai kami bisa ngagak rumah pengadil orang tua ngau setap kebukai kami mayuh lah cerita tiga agak kami nulung untuk seh orang kekurang mampu kami bisa merek tulung ke bisa masa banjir atau ke angus rumah panjang angus kami bisa ngagak cerita pemberan cerita dengan kain menua luar kuci yang bakal pantau seriaman serian
1: okey jadinya sekedar pengawal ke diatur kelab kita tu ne jangka udah tu bisa prambu program bukai kini agi ke ngatur pekit-pekit kini udah tau bisa prambu
2: bisa ke tapi bedaulah
1: agi peringkat cadangan
2: cadangan kan kak perlu kiranya macam kak medak prestasi lah kini macam kak milih ni teman lagi ngadu.
1: Idea mayu.
2: Tapi kak ngadunya perlu masa.
1: Betul.
2: Kau pikir dulu.
1: Nanya Bradley tu, non pun ni mayan wan start ngos tidak jadi ahli kelab tu Bradley.
3: Baru tahun tu,
1: Ustaz. Baru tahun tu. Yeah. Oh, biar ne. Dah banyak. Baru tahun tu. Aduh, ada seorang kau. Ini tidak benar. Okey. Yang pun tadi, AJK Multimedia. Okey. Yang kak, nyamin nanya. Nuan tu, Bradley. Abang Nuan ke AJK Multimedia. Minta Nuan nama. Nama aja tugasan Nuan kena di AJK Multimedia tu. Minta kongsi Mimi tu.
3: Skop kerja aku lagi. Ya, promosi, promote apa semua.
2: Media sosial.
3: Ya, media sosial.
1: Ngadu-ngadu sedap poster apa semua. Poster. Okey. Nak mangah ada ikut tau?
2: Nak takut cinti mangah. Mangah bertempat.
1: Apa ikut tempat eh? Nak ngadu siapa eh?
2: Bertempat aku
1: tau. Okey, jadi bawa tu mungkin kira-kira minta kita tiga meh Roger, Robert dan Bradley kira-kira mereka jago perancang meh kayak bala nem dia. Lama kita tu berandau kau ngau kelab belia tu ne. Kalau bagi bala nem dia ke yang ke katakannya bisa ati ke ngau orang masuk pengawak bakan itu daun ngau pengawak kau bukai kau ngau nem dia ne. Sedak ke bedau ngau orang masuk dalam kelab kini hanya ke bisa jago lalau jago perancang ri nuan tu Roger dulu.
0: Jadi perancang ku nak mayu lah. Munyi kaku ngepun jaku tadi. Tapi kita bisa minat apa semua. Tapi de sikit warga berinduk ke pengawak tadi si to. Tak pengawak lama mamak ke to. Tapi kreatif. Nanti salah ke join kelab kami. Tak kita tau join. Yang penting kami utamakan aspek disiplin. Time management nuan. Nuan kanitia ke jaku arahan apa semua. Yang penting. Laban nanti nuan ngamal ke semua tetu. Nuan uli ngau kami uli jadi setiap buat laban nanti nuan nanti uli nitiah kata tu nuan segini uli muju dalam kelab tu kebuah ya kita uli pecanggah and then kita nak kasih penemu dalam satu kelab tu ya kita kasih mesti kasih sama sepenemu dulu.
1: Betul.
0: Baru uli ngaju muju ke pengawal baru kita uli muju petingkas tinggi
1: ya retinya tadi sebenarnya udah mutus kati ke engkau yang di ahli kelab tu ke apa-apa semualah mesti kak mutus hati ibu benar namanya.
0: Ya betul.
1: Anak 2-3 hati ini Robert.
0: Ya.
1: Nanti 2-3 hatinya. Kira kaya bedau bisa ketikanya. Bedau si hati. Nuan kak ngap ngawanya. Artinya lagi nuan ngasai ke ketikanya. Ngasai kita beban apa semua. Nuan nadai pengerinduk kia. Hanya kok aku. Okey minta nuan nambah tu katanya Robert.
2: Bakal terjakut tadinya. Kita mesti disi minat.
1: Ya.
2: Kita ada minat macam masuk bekerja aja ataupun join grup bukai ke tetap sama kan
1: aku
2: pemikiran ya bekerja so nanti kan itu ya ta program bekerja nak ya bisa minat nemu segala berkaitan kau budaya selain budayanya penemu di pasal adat impo supaya boleh medak budiari lah sidak boleh belajar pasal sidak empu community sidak ya
1: betul
2: saya ada lupa lah keterubah ya kami mai sidak ngau mau event ke apa keto biasa nemu kini cara
1: aila sidak ngatur pengawal ke diri nemu
2: so kini sidak ya begulai orang di luar dan kini gi
1: betul
2: nanti ngaku mangga ngeluar lagi lah mangga banyak ya
1: betul
2: tundik janya
1: betul deh jadi betul
2: nadai kita tu nganu orang Singapura
1: iya
2: bertegas bertempat
1: betul okey nuan deh Bradley bisa aku perancang juga lalang kayak bala belia di luar dia
3: Ku kapasan masih dah first berkata sudah dua adik minat first is minat second disiplin kita mampu mesti disiplin nanti dari disiplin nak bisa disiplin susah kita
1: betul
3: kak nanti orang ketuk susah mayu aja alasan kita susah kak disiplin yang penting and di kami mesti bisa minat
1: Betul. Okay. Minta kita tiga kunci tu. Kita ampu kelab tu, bisi Facebook, bisi apakah media sosial, ngambil si daya boleh follow. Tentu kita bisi update pada dia nama mengawal di kerja kita ni.
0: Okay. Jadi kelab kami pun page-nya kita boleh mendak ngawak ngagai Arin Ar Borneo Culture lah. Tapi untuk klub belia tu kami dah ngangkat kalau kebuah kami ngangkat kumpul ke sekali ngamnya. Bila bayi tanya sama tadi. Laban Arin Ar tu lebih tip kami kena ngagak pengawak ke pengawak ahli charity semua di sebuah klub WBK tadi kami masuk ke dalamnya sekali.
1: Update belia lah,
2: update belia ya sekali sama aja. Apa program kami ke apa-apa. Apakah diadukah semua dalamnya boleh pedalah info.
0: Nya segi sampai update dia tahu udah kamangai 11,000 follower.
1: Oh, agi genang nanya buat dari Arin-Arinnya tu hal nama sedua ini. Lepas aku selalu ke mana page-nya Arin. Aku baku rest and relax.
2: Iya. Jadi kalau ada nama, kaya dah aku.
1: Dua halnya nama sedua.
2: Beri nama kelainan sikit bah.
1: Ya, okay, faham. Okay, jadi nyameh kita nyuka datai bab mujuang program 34 senyawa. Jadi keperudi benar tu kira-kira sekali lagi kira ke Jaku tanya sama Jaku ke Menudi Jaku terima kasih akhirnya Jaku penghargaan ngagai sidak ke mayu nyukung program kedatur kelab kita pega yang kami sini tinggal tadi sidak ke udah ngemujur ke pengawan di daun tu tadi jadi ngagai nuan dulu teroja
0: aku leh Jaku mayu jadi aku meri terima kasih saya ngagai tim aku ke terubah ya Ray Robert presiden klub kami nanti Martin Rico aku pun tim Malan udahnya setiausaha kami Maria Natasha nanya bendahari kami Melanie Joyce AJK kami ke multimedia Bless JK kebukai bakal sedak Chris Mabinson Nyatun Mijes Charles Leo dengan Ilya Analisa Markus Jeman Analidup Monica Lukas Mashila Jen Josh Mayu lagi kebukai nalai sebut Mayu hari kami itu sebenarnya terima kasih yang kita semua kebedah join klub tu dalam beberapa timpuh tahun tu bekerjasama dengan kita Nasiki Ahmad ku hargai lah laba kawal kami tusias senang kami mulai dengan klub minat kami je nemu kami je nemu so jadi kerjasama antara kami itu tadi bakal mulai bakal diri mati nanti bisa pengawal berat kelempung kami sikit bertolong
1: Okay, minta lo tambah tu Robert
2: aku bisa tambah aku beri terima kasih hargai tim lama aku gak yang bisa join ngadu apa klub to ngau Arin Abone Faca bakal bakal ke sida setiausaha aku sebab Ika Natalia sida Lydia Inka bakal Chris Mabinson pun selalu nulung sida Nyaton sida Leo sida Jeman Lidup sida Monica Luka selalu bersama kami maya ngadu pengawal deh bakal sida Rico Martin Rico Sida Maria selalu bersama lah Sida yang mumu aku sebut selalu bersama.
1: Betul.
2: Yang ke jarangnya nitih-nitih kami lah selalu nitih apa-apa program saya nitih Sida rajin nitih gak tapi ya selalu ngadu pengawang kami kadang-kadang nama-nama disebut aku dah sebut lah sampai saya dia tu bisik ta udah busy ngau pengawak dream pool so kami nak gila ngacau lah paham-paham gak lah tidak boleh join klubnya bila-bila masa sejak kak
1: Okay jadi ingat kira-kira Jaku Ari Roger dengan Robert minta Bradley tu nambah mimik tu
3: aku kak terima kasih lah saya guys tidak tu menerima aku kak join klub tu
1: kira ke Bradley tu wakil ahli klub ni
2: ahli JK
3: terima kasih yang tidak lah kenima aku pas semua tunjuk aja pas semua ngaku ya jalah gak tidak lain pas semua
1: Okay, jadi nyambilnya temui aku ke sehari itu dalam program 34 Seranjawan Deban Badan ini Roger Liu ini penasihat ke penyandi yang penemu kelab belia warisan budaya kreatif Taman Seperindah pemegang Mr. Presiden kita ianya Robert Inde ngau Bradley McSackler mana ianya JK Multimedia. Okey, jadi terima kasih yang ketiga leban meri awak ngelimpang diri datai ke studio. Kemudian aku ngasuh setiga mai uji bantai kita lawannya Roger di belakangnya. Kena malah ban aku mada kesaya baik yang kena kita bergambar berkonti aku. Atau ternyata tu cukup bernilai tu. Ya. Johan kategori Iban di tahun 2006 10,000 ringgit. Terdepan nambah koleksi tahun Johan 2027 ana.
2: Amin.
1: Okey, jadi jameh kita yuratai bab penghujung program kita 34 senyawa. Jadi terima kasih Robert, terima kasih Roger, terima kasih Bradley. Okey, ngarap ke pengawal kita Bujorau, kita bagi pengawal kita ke ngadu kelab belia tu deh. Okey, pabagi mengikut tadi yang kayak tahun ini lah, tahun 2027 ngau orang niti daun baru ngarap ke Bujor. Milih tema ke kira ke boleh jadi Johan baru. Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama.
1: Ya. Okey, jadi begini tu nak program 34 Serenyawan Neman Badan kena keluar ke kami nanti hari 6 ngau hari Minggu begulai kita temui ke bisik di kangau kami datai ke studio. Jadi nanti kita ke bertemu baru dalam program 34 Serenyawan Neman Badan nangkan ketuila. Okey, jadi nyajab dengan bertemu baru bawa ke bukai. Bye-bye semua.
4: Semulai sejalai gau YFM bab program 34 Seranyawa nintian hari 6 gau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau gau balati landia bak industri muzik pengelandiak jari ngarang buup ngukir fashion movie adat gau main asal. Boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban.

Malika Pangrino Arya Ego Anthony ya, mai jam kita pukul 4:15 minit lemai. Tadi mega peningah kita baru dah bergulai bawa program 34 Asra Nyawa Nemban Badan ke nan dikeluar ke ninti yang hari 6 ngau mega hari Minggu. Lalu pihak mega boleh dipedak kita live ba Facebook YFM Iban. Okey, jadi kita bergulai dengan aku Sam apa awak rentak ngali hari sarito hari Minggu ya 12 bulan 7 2026. Kalau iba jam kedua tu agi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung minggu. Lalu pihak mega kita mega dekat berandau ngau pengeluar program kita Margarita Remang hari Sibu ke dekat berkongsi berkawal ngau program Sarawakku Sayang hari ke penudi Sarito. Sebarang maya lagi aku dekat ngiga Margarita ya ke dekat berkongsi ke berita bahari ke penudi program Sarawakku Sayang. Okey, lalu bakal selama pukul 5 lemai mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak ba jam ke penudi lagi kita bergulai ba program Galeri Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai awak rentak ngali hari jam kedua ngau ketiga ke lemai tau ya. Okey, lagi terus merindang kita untuk lagu hari Darren Sunang, Bujang Kenyalan.

0: Ya, awak lagi mayu bala data ini.
1: Oh, okay. Sam, tu kebenar ya. Dia tu benung kira ke baru datai. Baru datai, tanya nama tu. Yang kedipasar kita, Datuk Sri Tiong Kin Sing, dekat nutup program. Sarawak
0: ku
1: sayang bagi
0: menua
1: kita di Sibu
0: tu Sam. Baru datang Mamat ya. Oh, Mamat kena. Okey. Pelapak aku terus angkai Nuan ke Mar?
1: Terima kasih Sam. Sebenarnya dulu meri sama lemai. Ya guys, semua bala peningat kita ke BC mendeng ke radio jam ke dia tu. Aku mai ke kita report hari dataran tu untuk Kubu Jang berkawal dengan program Sarawak ku sayang bagi pelayan menua kita di Sibu. Kebenaran muni ku aku tadi madah ke Sam. Dia tuai kedipasa kita Dato' Sri Tiong Kin Sing baru ajak datai di pentas utama kalai majlis penutupan yang mereka ia ke pemaduk dan hantai orang Sibu pelabak kukai seminar orang Sibu dan ia ke semak dengan menua Sibu dia tu sekali ke hari cikai kapit senang win ia ke semak matuk tukari miri kini bisa datai ngantai pemutus i peraduan lapan hari tu pemutus i peraduan ia prayas ke pemaduk besar ya ke dantainya 10 hitai motosikal ngau sitai motor e scooter tadi 11 meretai yang ngau mega bisa 4 hitai bagi barang elektrik terbesar bakal sebuah besar ni se
0: okay
1: ni tanya ke dantai tidak ya deh ngau jingnya tadi 8 pemanjai 3 hari itu berengkas 10 hari bulan tu tadi sejak ke WCI Peraduan Minyak Sarawak Pas lalu nyawut lima itik banyaknya dia nama tidak yang ada disebut kemarin dengan sana untuk cari tahu tidak yang nanti ini nemu kemarin dengan sana ini boleh dan boleh bak ke besai itu deh mayu sen dah kiak magian tidak yang agai pentas utama dia dan benar semua ke pemutus ya
0: benung kangau kenapa menyane
1: benar semua siapa jadi Tok Sam ngau tanya peningan mayu lah berkunci ngau kita nakak pukul 4.17 lemai tu tadi hari ketiga aku nyebut penyampau kita di Sibu di tu ke bisik datai ok kita di Sibu aja aku percaya datai ada menua luar megak luar Sibu bisik 31,582 ikut orang ke datai hari tu hari ia ke hari ya ketiga lalu nanti di Sengkawam hari satu masuk retik aku hari keterubah hari kedua lalu hari tau hari ketiga penyampau orang kedatai ngakai program Sarawak ku sayang di Sibu dito ianya 97,676
0: mayuh mana
1: udah mecah rekod hari limbang miri bintulu kapit ngautuk kira ke endur ia kelima dia tu program Sarawak ku sayang
0: Sam. Au, kemarin mayu horo datai ne.
1: Mayu horo datai Sam, mana baik. Oh, mau madah ne gua yang kapan ne. Au rindu mereka kapa kunci penyampau saya ke ulih raban tidak ke berjual apa palan Sibu Kitchen yang mereka tidak ke berdajak dia deh Sam.
0: Au.
1: Hari ia kecubah penyampau orang kira ke pukul rata banyak saya kuliah dijual tidak ya dengan kira ke 134,338 ringgit 50 sen nyari keterubahnya hari 50 ekor orang dagang ke 50 itik buh orang dagang ke berjual dia lalu hari yang kedua bisik 51 itik buh orang dagang berjual badia penyampau hasil saya kena jual ianya 220,923 ringgit 10 sen lalu hari itu atau nak jam ke dia tu tu penyampau ya ke ulian dijual sedak ya 89,371 ringgit reti ya penyampau 3 hari itu bisik 444,632 ringgit.

0: 60 sen. Kira untung tak ke pukul rata untung kasar hari tak ke bisa dijual ba sibu kitchen kalau tidak ke berdaya asir pengandik cari ba program sawak ke sayang di sibu reti ya sem tu kira ke boleh nyungka ekonomi yang mereka penatai pemisi erapan orang dagang minyak kelebihan di lapan di sebaik dia tapi sama bila nemu tidak tu orang dagang minyak orang ke berdaya ada rumah tapi sebetulnya eh, boleh ngasih ke penguntung hari program ke bakar tu musim ya ngenang perkara ke kira apa aku sem berita mana menyak di bayi hari sibu bahawa program sawakku sayang kita ke lemai tau tajak panasku pada boleh berkunci pemutus siapa kemai mutus sikal ni rau peninga tentu ya kita boleh medak TikTok kami tau ke Facebook udah tau lagi ngarak ke kita boleh nangkap meh orang ke boleh mutonya deh yang baik kita nemu ni bagi orang ke mai muto pulai saat itu ya sem ujung ke report aku hari ke penudi apa palan dataran Tunku Haji Bujang tahu nge program Sarawak ku sayang di Sibu Ngau Jako hari ke penudi tu jaga Sarawak into Sarawak ya aja hari aku sem terima kasih
1: ya meri pengakati kita di Sibu Mar mecah rekod
0: mecah rekod terima kasih sem
1: ya bertemu baru bawa ke Bukai.
0: Okey, sama-sama.
1: Nyak pemerik pengagati agai orang di Sibu. Lebih 90 ribu ikut mensia mayuh datai agai program tu ke diatur kenyau hari lima tu tadi. Nyak penyampau ke pemaduk mayuh. Semudah program Sarawakku sayang ke diatur. Palan ke lima di pagi menua Sibu. Okey, semina orang Sibu ajak ke bisi datai. Mayuh maka kita hari menua Bukai ke bisi datai ke Sibu. Lalu harap ke boleh mayuh macam penerang meh penguntung hari program ke bisi diatur. Okey, terus berperindang kita ke lemai itu peninggal. Tuh, merindang kita ngau lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D. Pengerindu asal menua kenyanang.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak rengat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawan, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Berbara Api Dendam Maria Steve Shigan ya, setiap lagu kamu jur masuk angkir renggata semifinal ACSJ ke-9. Okay, lagu dikenal merindang kita ke lemai tau. Nyadi di Kuching, gaya hari kita lagi mengkang panas. Lalu pihak Mekah penerang ke baru diterima dari Opis Meteorologi Malaysia ke lemai tau. Berkawal ngau gaya hari ke di pelabak ke dekat Nyadi 12 jam nangkan ketau lagi ya. Kalau madah ke lemai tu di pelabak ke bisik hujan sekedar kanan dur di kapit miri ngau mekak limbang. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke tumu pagi pergilah. Maka di pelabak ke dekat hujan ya, abah sekedar kanan dur di kapit, lalu abah dur bukai hari di pelabak ke nadai hujan. Tasik bergelombang sepeningki 2.5 nyentuk ke 3.5 meter. Ngau ribut berpuput hari barat daya sepenglaju 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam. Bisi jakut tangkan ya, hari upis meteorologi kalian madah ke ribut ke berpuput hari barat daya sepenglaju 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam. Dekat ngujung ke gelombang sepeninggi 3.5 meter. Dekat mangkak kandang Tasik Sarawak Utara nyentuk ke lemai itu lagi ya. Okey, jadi gaya ke bekanya tahu mai penusah ngakai pengawal ke diatur bak kanan Tasik ngakai perahu mit gau maka pengawal ke bisik diatur ya bak kandang Tasik. Okey, nya jaku tangkan hari upis meteorologi Malaysia. Terima kasih pemesai ke kawak lemai tu Siti Hawa binti Ismail ke baru dah berkongsi ke penerang gayari ke deka di pelabak ke dekat Nyadi ya. Kenya hari pukul 4 nyentuk ke tumu pagi pergilah. Okey, lagi terus merindang kita ke lemai tu peningan. Tu hari Abang Kaya bisik undang selepas batu. Lima lemai tu lagi kita ngetuk dah lama mendiang ke berita lemai hari Kuala Lumpur.

0: Mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi, arulah tidriba, tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima mengadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor, Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi mengadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai, so dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik rakyat Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyat lah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaik lah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alor Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenalpasti penyelesaian jangka panjang.
5: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Dato' Sri Abdul Raaf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami. Menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina, Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Teranga Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Bafi yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Bafi mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lain sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching nempak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau ndang ndak mayuh. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja ngagai rakyat menua tu. Hotel kedigaga ngena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilia lalu dimpu begulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tebal lagi urang ari menua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari ari Mayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Rentang ngalih hari

Okay, terima kasih hari ini ke kami YFM kita. Ini ke Geler Y ke sekali tu. Kalau kita bisa sembilan lagu bak Geler Y kita untuk minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke, dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawan kau. Ya ke dekat New Road bak penghidup. Yang dia penanyi tu, kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak itu. Jadi tu sikut penanyi nombiak kita ya. Lagi nombiak ke penanyi itu. Okay, dia tu lagi kita dekat dengan ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi. Yang dia tu lagu ke terubah ya bak dunia pemerintah. Serta muka lagu kedua Mae Franklin datang dengan lagu Kunci Hati ke sekali tu. Lagu tu lekang dengan tiun di tengkebang Anthony William. Didangkan dengan Alvarez Lajar tetap bakal selama serta Desen D Oh Y Solo. Okey, kita ingat keempat lagu tu dulu bak Galer Y kita ke minggu tu.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak perayis, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.

Okey, terima kasih lagi dengan ke YFM. Galeri Y kita ke minggu tu. Kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke diberi nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebenar tu. Sebenar yang keluarkan lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke diberi nama Gandeng. Leka ngotian lagu tu di tengkebang penanyi tu ampuh. Okey, harap kita tinggalkan 3 lagu tu dulu. Bagi Galeri Y.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ok, kini ingat ke YFM, lagu kita ke sekali itu, lagu Lelengau Kusulu, Ari Jason Jelai, Tion Gau Leka, di tengkebang penanya tempo. Kita boleh pendak video klip lagu itu di YouTube, serta lagu ke penudi, Darah Kampung Melaban, Ari penanya ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu itu.

0: tanggal yang hari
1: Y101.3 MHz. Cus, dimulai program.
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kucing 0.3.

Ke sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa Iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Timukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sidak ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Baliah. Suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak. Ngau bansa Urang Ulu ti mudiak ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau kudik ngagai pangandiri. Kenuk kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi, Raja Charles Brooke, niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu tidi depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh ari kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduh arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Ke sekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap, serta nak mudah alah laban serang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau balai Iban Ulu Batang Aik, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur.
Gelimpah Hari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten Hari Netherlands Indies Army. Dia sikuk ketuai apukayan di Kalimantan. Balakayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sebedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak, serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

Hanya tadi lagu Kena Aku Mungkal, segmen Sadalamai kita lagu kedebai Angela Latajua, Niri ke Ubuang Basah. 12 minit dah lepas pukul 6 lemai. Semalamai dengan semua balau peninggal kita. Terima kasih laban suran Mila YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Terima kasih megak ngagai Sam udah bergulai dengan kita ba segmen rentak ngali hari. Yang kaum program tau ke program 34 Seranyawa nemban badan ungkup ke hari Minggu tok tadi. Jadi bahasa lemai kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu peningan nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, tusuk program kami nadai berubah semina pukul 8 malam tu lagi kita nadai program bergiga entelah. Jadi pak jam akan terubah tu lagi kita deka ninga ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Aris Sumping Jingan. Di pukul 7:30 lemai, alai kami nabur ke berita lemai. Ya, mega abad jam ke terubah tu lagi pengudah mendiang ke program Lalau Penghidup. Aku dekat maca atau ke nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Banyak dianjung kita kena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Sebelum kita ingat ke program Lalau Penghidup, kita berperinang dulu ngau Siti Lagu, Owai Sulu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap bulan bila peningau program Lalau Penghidup. Jadi minggu tu hanya minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita yang diungkup kali minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. Jadi itu tahun pedak kita bebup nyanggup baru lambar 19 hingga 20. Lambar 19 hingga 20. Nyalai dia tu ke dekat macam gentran Injil tu. Sama harinya, Jesus angkat dari rumahnya, lumansang ngagi tebing tasik, tindur dia duduk ngajar orang. Orang tiga bempuru ngelingi ia mayuh benar. Nyalai ia nepan ke dalam perahu, lalu duduk dia. Jadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jakut sempama, nusui mayuh bengkah hutai ngagi sidok. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ya nabur benih diumai, sekedak benihnya labuh ninga jalai, nyalai ya lalu dempok burung. Sekedak labuh bendua tiba batu, cendadai maya tanah, lekau tanya jampat tumbuh, laban tanah mabuk, dok dalam. Tang lebuh mata panas sudah tinggi, ya layu. Laban urat ya, tindak dalam, ngunjam ke dalam tanah. Dia ya mati. Sekedak benihnya labuh bermadang duri tigala, nyalai lebuh lekau tanya tumbuh, sidak lalu ayung laban duri. Tang sekedak labuh bertanah di mana, lalu berbuah. Sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ya, dengar kuliah kita, nanti kita besi pendiang. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama pasal orang penabur benih. Sida tindengar leka jakut pasal perintah surga, tang dak mereti ke ya, bakal leka utai ti labuah ninga jalai, sitan datai lung rampas utai ti dah tabur buati ya. Leka utai ti tabur atas tanah ti bebatu, kena mandiang ke sida tindengar jakutnya, serta nerimak ya ngati ti gagal. Tang jakutnya nadai urat dalam mati sidak. Lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuh sidak kena penusah, kena pemerinsak, ketegal jakutnya sidak lalu mantul. Nyadi

Yesus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sangka aku tu siti resempama Yesus, tidak ditemu semua bala peningau, laban ia suah dibaca, setemga nyamai diperhati. Kebuah pihak, laban kita iban mega orang ti telebok bumai serta nemu pasal reti penumbuh benih ti berduduk ngau jalai kita nanam serta ngau tanah kalaya ditanam. Ngi kita di itu, kita main tugal berpadi bukit taka main tambak berpadi payok. Tang di benua Palestine, orang ti bumai nabur ke benih sidok data sumai. Lalu rinya, leka benih tau labuh di sebarang luar. Tambah megak di benua Palestine balat benar berbatu, lalu bermayuh tempat tanah mimit benar, ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh lebat duri ngurat, hari dalam tayok gaya ke mana hari luar. Lepas numai sidak dibagi dengan lut, lalu antara lutnya bisik digagak jalai urab jalai, nyak kebuah sekedak benih megak labuh bertengah jalai. Bisa mengat labuh bertanah ke kami. Buat sempama Yesus itu, ia mengat nerang ke reti sempamanya. Nyalai dari segi reti sempama itu, bala peninga sangka aku sudah terang benar. Tajap ia, aku mai kita berarti ke sekedar ajar ke tau mengat diambil kita dari sempama itu. Kebenar menjadi, sempama Yesus tu dituju ke yang agak dua bengkah raban mensia teka orang. Keterubahnya, ianya orang ti mendiang ke jaku ala tala. Lalu keduanya, orang ti berita teka nusui jaku ala tala. Tu nyadi ketangkan orang ti ninga, ngau nyadi keperansang orang ti berita ke jaku ala tala. Awak ke kita sama berjimat berjalan kita ninga, tau kau nusui berita mana tu. Terubah tu, aku uji kita berunding ke pasal bala ti ninga jakuk lah tala. Bok sendang tu, kita bisi empat bagi gaya orang ti ninga. Keterubah ya, ianya orang ti mendiang ngerunding tu dah ditutup. Ertinya penemu ti baru ndang nade peluang oleh masuk runding tak kau diterima orangnya. Tu bakerti leka benih, kenda oleh tumbuh bertanah kuda kering, ketegal ti di India lendat laban kaki mensia ti berjalai atas jalainya. Lalu utai ti ngasuh runding tertutup tu, nyeng kaum penemu ti salah terkejai, ti udah terputus ke dulu, prejudis keraputia. Ti nagang kita meda utai tinggai diterima kita. Orang tinggumuan runding di masa itu nanda oleh maksud ajar. Kesatu lebannya sumbung serta ngumai dirimpu nemu semua utai. Lalu kedua leban dosa timalut menghidup orangnya. Tinggujung kia ngai nerima ajar tinggutua ulah ya. Jadi kedua, nya orang tinggumuan runding tekep nemu bakat tanah timahbuk tata sepatu. Orang di masa itu ndak berunding terkenyagam dalam utai kita didengar ya. Hari itu ya ndak merti kejaku kita didengar ya. Gaya bakal keangkun serta jampat nerima, tang nyampatnya megak sedak ngelengkak ke penemu ti baru, dia terima. Bakal kengenak pakaian, sedak selalu kengenak terken nerima utai ti baru. Lalu tu selalu berubah. Menjadi pengharap kita mesti berdua-dua dengan kita tiudah nyagam ke dalam utai ti dikarap ke kita. Kita disuruh Allah Ta'ala mengena untak kita berunding serta nyagam dalam lagi nemu pasal Allah Ta'ala dengan pengharap kita. Jadi ketiga, ini orang ti kelalu mayuh macam utai dikerindu dalam penghidup ya. Ti ngujung kutai ti berat teka penting debuaya ketisi. Lalu tu dan gaya penghidup kita berdunia moden tu. Semua manusia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak tidak kerja. Bisinya pesangkut pawat dengan pengawak tidak kena kita yang hidup ke diri.
tatu menyadi mengok ndak tahu.

nya di Ketegal kitai nada ari kalata lagi. Sampai ke kitai nada ari besmiang lebuah mayo hari Minggu. Namo kitai nyok lalu busy sampai ke kitai datak nada ari datai ke gerejo semiang lebuah hari Minggu. Kitai patut merasa gaya penghidup ngau pengawak kitai. Jadi keempat, nyok orang tiba ke tanah tiami timana. Baka tanah ti mana nerima benih, orang tu meh ngemuan hati ngerudiang ti terbuka. Ya sedia serata dekat ni ngong. Ya berundiang dalam nyaga mutai kuda dedinga ya. Lalu hari tu ya merti ke ya. Lodahnya orang tu ngerja utai kada suruh lah tala. Dekerja rejaku kada dedinga ya. Orang tiap satu ninga, merti, serta ngasi. Nyalai dia tu kumai, kita berarti kepada orang tiap merita terkenusui jaku Allah Ta'ala. Jesus ngenak sempama tu merangsang bala murid ya. Di dekat nabur kebenih jaku Allah Ta'ala. Siti ada pemendara ke depada ke Jesus itu, ketau ndang dekat nyadi. Nak milih kaya benih, tanah, ngau penabur. Laban dari belakang semua, ianya Allah tak lampu. Kebenar menjadi, lebuh orang nabur ke benih, leka jaku Allah Ta'ala. Ia nak uliah nyagam gaya pejalai jakunya. Buat hati ngerudiang mensia tiningo. Ia tinabur, nak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ya. Kitai kebenar ndak nemu utai di kerja kitai. Laban kebenar kitai muti ngerja utai di diasuh Allah Ta'ala. Tugas kitai ianya bakal penabur benih. Kitai nanam benih jaku Allah Ta'ala buat hati ngerunia mensia tiningo. Pasal gaya pemujur tak penasal benihnya tu dipanggai ke kitai ngagai Allah Ta'ala. Jadi kedua, lebuh orang nabur ke benih, ia tak patut tak ngerundiang benihnya mansang tumbuh serta besai kemayanya. Kita mesti bersabar nganti ia matuk, tumbuh serta mansang besai. Penumbuh jakulah tak lapan bakanya megak. Baka utai ditumbuh di dunia, tilamak masang besai, baka ambil kebanding kayu terbelian atau kayu teras. Bakanya megak jaku Allah Ta'ala lebuah ia ditanam dalam hati mensia. Ia tahu labuah buah hati mensianya maya ia gimit. Tang nyau besai tuai, nyak baru leka jaku nyak matuk lalu nyadi. Menyadi, buat semua pengawak kita tinabur kebenih, kita indang reja tu berkunsi Allah Ta'ala. Kita nabur Allah Ta'ala ngasuh benihnya tumbuh tang ketau nang geriti. Laban bawa Allah Ta'ala semua pengawak tidak kerja bernama ya utai tu nang mesti nyadi magang. Laban ya nyadi orang tidak gerinti utai tu nyadi. Ketau nang gerinti diterima setelah nyadi buat jari Allah Ta'ala. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baka keminggu tu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lalu sama ngaku bersamping ke Allah Ta'ala di petara ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu nyak minggu Trinity terkenam. Allah Ta'ala terpenuh oleh pengasih. Nuan dah nyenia kurang terindu ke Nuan, utai di badas, tinggului peragam mensia. Beri ke kami hati terindu ke Nuan, lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke disemaya Nuan, tinggului semua utai bukai, tidak tengok ke kami. Oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami, tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah Ta'ala sekuaja, dia tahu ludatai kepada malam ya. Amin. Nyerai nanti kita ke pertemu baru, minggu dudi, maitu jam.
Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu dekat datai. Mau puak aku.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, peningah natai bawa nur aku ngenatai ke pesan berat baka ke lemai tu nyadi tu pesan ngetas sulit alu muai entah balu nyadi pesan tu datai arita rumah subi anak indi madah ke pengawak ngetas sulit niang bini ya hanya niang jenai anak gaso tau ke dikangau kurang indai sami jadi mayang wan uliat ianya malam hari 6 18 bulan 7 2026 jadi tumu pagi hari minggu 19 bulan 7 2026 ngatas ulit alumuai antabalu jadi minta bala kabang belayan datai ngagai rumah sidak yampu ianya bak rumah tuai rumah subi anak indi sungai lawang bakuang jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai bala kabang belayan bak miri niah suai mamut sungai selulit kabang belayan di sibu api mega kabang belayan kebukai kanalah di sebut bak dito. Jadi penerang ke sile agi bekawa ngau pengawak ngetas ulit alumuai entah balu niang jenai anak gaso tau ke inai sami tu. Kita tau betelipun bertanya ngagai laki niang ianya subi anak indi bak nombor telefonnya 0138282165. Aku Nanduk Baru nombor telefon tu subi anak Indi 0138282165. Jadi isi pesan tu tadi peningah kalai madah ke pengawak ngetah sulit alumuai entah balu niang jenai anak gaso tau ke dikangau kurang indai sami jadi mayang wan uliat enyak malam hari 6 18 bulan 7 2026 jadi tumu pagi hari minggu 19 bulan 7 2026 ngetas ulit alumuai entah balu jadi kabang belayan ke ngelala kita tahu ngau pengawak tu bak rumah sidak iampu ianya rumah tuai rumah subi anak indi sungai lawang bakuang jadi penerang tisiliak tak bertelepon bertanya ngagai subi anak indi nomornya 013-828-2165. Pelabak aku terang nombor telefon kau dah disebut akunya. Jadi, agi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi, ke siti tu peningah. Ianya pesan rabat. Dituju ngagai kabang belayan di lipat 3 buah rumah. Tembuang 2 buah rumah. Tabut 2 buah rumah, tebarung 3 buah rumah, kejemut memaloi batu 8, skim sekerang pelasuk entalun, tanjung pais bunuk, mujan murat tebat belai tituk nibuang bunuk begiang. Pihak mega kabang belayan di Entalau ngau semua kabang belayan di Sampun Asajaya Julau Sangan Tatau Batunia ngau semua kabang belayan kebukai ke nak uliah dirintai ke Adito Magang jadi pesan tu peninga madah ke Bermas Anak Bakir Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai 11 hari bulan 7 ianya kemari lalu dekat di Sengai 13 bulan 7 2026 ianya hari 1 lalu dekat di Kubur 14 hari bulan 7 2026 ai pendam skim sekarang. Jadi semua kaban belayan ke ditesau dipinta datai ngagai rumah Lucy, Kampung Baloi sekarang skim. Jadi aku Nanduk Baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu ianya pesan rabat ke dituju ke ngagai semua bala kaban belayan. Kalai madah ke kita ke ngelala Bermas Anak Bakir Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai ke mari 11 bulan 7 lalu dekat di Sengai hari 1 13 bulan 7 2026 serta dekat di Kubur ke hari 2 14 bulan 7 2026 bak pendam skim sekarang jadi kita ke ngelala tau kapan belayan kudah ditesau dipinta datai ngesah penusara Batuk ngagai rumah Lucy Kampung Baloi Sekrang scam. Yang tadi ya, pesan kedua kebisik diterima kami, agi maca pesan berat ke nangkan ketuk tu pesan datai ari manggi. Tau ke apai alan, jadi madah ke pemati apai ya kasum anak luak, kasum anak luak. Tau ke apai manggi, tau ke apai salun. Jadi ya udah nadai, tak udah mati 10 bulan 7 2026. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayu hari Minggu 12 bulan 7 2026, serta dekat dikubur ke hari 1, 13 bulan 7, 2026. Jadi ia pesan pemati itu dituju ke ngagai kabang belayan bak sekayuk batang sepak, sekayuk batang sekerang, batang layar, batang padiah, suainiah, YB Gera Rentap Jabu, YB Dr. Rapu, Tony Malang, serta ngau kabang belayan ke Ngelala Niang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Mambo Gerogok Sepak Betuang. Jadi tu tadi aku nampung baru pesan tu neh, nanduk baru pesan tu pesan rabat ke diterima kami hari manggi tau ke apelan, madah ke pemati apai ya, ianya kasum anak luak, tau ke apai manggi, tau ke apai salun, kuda nadai 10 bulan 7 2026. Lalu dekat di intu, tau ke dekat di Sengai Bebala Mayu malam tu hari Minggu, tau ke sarito neh 12 bulan 7 2026, serta dekat dikubur ke hari 1 13 bulan 7 2026. Jadi kawan belayan ke Ngelala, kita dipinta datai ngagai rumah Mambu Gerugok Sepak Betuang. Hanya tadi tiga itik pesan ke bisi di perhati kaku. Hanya di udah tu lagi dekat berhati ke pesan berat kebukai. Olivia C. Dunia Empu Aku.

Engarap ke kita udah terperindang tadi dengan lagu kedibai Olivia C. Dunia Empu Aku. Jadi lagi nampu dengan sekedar pesan berat ke bisik diterima kami. Apakah kelemah itu tahu ke diterima kami pagi tadi. Nah. Jadi itu pesan datai Aritina anak budang ke terima kami. Dia ubat rumah cuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi pesan tu openinga madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas senta balu. Niang indaya siman anak usul. Siman anak usup. Jadi pengawak ngetah sulit ngangupas santa balu tu ianya 18 bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai ngenak jalai semayang baru macuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan ke diau di semua rumah panjai ke semakai ngau rumah cuat anak buge di menua kabuang roban ngau seratua. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan di diau di serata menua Sarawak ngebrunai ke bisik ngau ngesah pengawak rabat niang siman anak usup tu tadi. Jadi penerang ke sila agi kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor telepon Tina 0132773166 tahu ke bertanya bertelepon ngagai nombor endat 0194978507. Aku nyebut baru isi pesan tu apa ni ya? Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit serta ngupas entah balu. Niang siman anak usup. Niang siman anak usup. Kena 18 bulan 7 2026 pukul 7 lemai ngena jalai semayang. Baru macuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor Tina 0132773166 ngau nombor endat 0194978507. Jadi pesan enangkan ketuk ianya pesan ngetah sulit serta muai kebalu. Jadi pesan ngetah sulit tu diterima kami Ari Eliana Michela Lemba tak ke ucu Niang Thomas anak Joseph Balia. Jadi pengawak ngetah sulit tu dintu maya pagi hari 6 18 bulan 7 2026 baru malipin ianya ex tuai rumah jampung nanga banyau meruan kapit. Nanga banyau menuan kapit. Jadi kaban belayan ke jauh tau ke atai malam hari 5 ngau nguan ulietnya. Jadi pesan ngetas uliet tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke ngelala niang enya Thomas anak Joseph Baliah enya laki Simo anak tukau kelebih agi ke disebut ditu ianya usun anak jalak sida usun sebiliak, sida jenggut, injuak anak jalin, dina anak jalin, belayau anak jalin, sida jambun anak magai, jandun anak magai, terumah nyamuk anak jab, rambu anak jalak, di rumah latau lembang, jantang di Cesehait, bidah anak lipa di Sungai Kapit, inai miloh tau ke bini sigan di Tatai Kenyalang, bala anak jegai di Tatai Kenyalang, injam anak kanyan di Nanga Usun, bini terumah sebuah Nanga Merama, Cigu Intiang anak Sawak, Empawi anak Sawak, Teruma Manuk Manca di Sungai Yuang, Sira Jayan Pengulu Sano anak Magai di Tatau, Kaca Ucuk Gesi di Rumah Bakar di Batarajang, James Jarang Bak Jalai Terusak, Ex Cigu Jaman anak Baliang, Teruma Naro Bini Lebun di Sungai Amang, ngau semua kawan belayan ke Bukai di Menua Bukai ke ngelala niang tu ke nauliah di Selintiang tau ke dirintai ke di Tok Magang. Jadi semua kita ke ngelala di pinta datai Magang. Jadi inti kak nemu ngau silik agi berkawal ngau penusah Rabatu kita tau bertelepon ngagai Jimmy Thomas Ili inya anak niang bak nomoria 0133324084 tau ke Jini Tugung inya menantu 0193294084 tau ke Ella Lemba
0105871608. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu. Jadi tu tadi pesan ngetas ulit serta muai engke balu. Jadi pengawak ngetas ulit tu di intu nya pagi hari 6/18/7/2026 ba rumah Lipen tau ke rumah X ter rumah Jampuang nang banyau menuan kapit. Jadi kawan belayan ke jauh kita dipinta datai malam hari 5 ngau nguan ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu mega dituju ke ngagai bala kaban belayan ke ngelala niang Thomas anak Joseph Baleh tau ke laki Simo anak tukau. Jadi penerang ke silia kita tahu bertelipun bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili pak nomor ya 013-332-4084 Jini Tugong 019-329-4084 ngau Ella Lemba 010-587-1608. Ya tadi pesan ke bisik dia perhati kaku, jadi berarti ke sekedar pesan ke bisik dia terima kami ngena email YFM Iban. Jadi tu pesan Ari Sain anak Ramba. Jadi madah ke muai entabalu binia ianya Mian anak Jantiang. Jadi pengawak muai entabalu tu ianya bak rumah terumah Jimbai Kampung Ridan Melogu Skim Seri Aman Maya 18/7/2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai bala kediau di Lubuk Antu Semunih Baru Serubah Ulu Lubuk Subuang nanga kesiat piamega kabam belayan di Batu Lintang Undup Sungai Labi Temiang Sengkuang Ilik ngau Kampung Ridan Melogo Skim serta dituju ke ngagai semua bala kawan belayan kebukai kena uliah dirintai ke dito. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngintu 100 hari ngau muai terbalu tu muai terbalu niang Mian anak Jantiang tu kita tahu bertanya bertelipun ngagai Sain anak Ramba buat nomor ya 013-388-277 aku nanda baru 013-338-8277 nyak tadi nombor telefon Sain anak Ramba nanti dekat nemu ngau silik agi berkawa ngau pengawa angin tu 100 hari ngau muai entah balu niang binia ianya Mian anak Jantiang jadi pengawa angin tu 100 hari tu dekat diintu ianya 18/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi barumah terumah Jimbai Kampung Ridan Melogo Skim Seri Aman.

Okeynya tadi lagu kedepai data darah tampun puji pemantik niap atau ke ngituang pemadas atau kutai kedikingian ke bak siku-siku indok darah ni. Hanya di pukul 7 lemai itu lagi mai kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Tahun sebenarnya atau lagu kena kita berperinang lagu hari Joni Aman. Bapadu nyawa ngau Jospin Jalian pergi setak wan aja.

0: segala nama apai ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin. Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 15 dalam musim selama aku pada kibin hari Miridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menyadi aran kita ngaku dosa kita kena nyadi akadiri ngintu misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku. Uleh penyalah aku tibala dudu. Nyak kebuah aku minta Maria titi berkat meruan bungas. Semua malaikat ngau rasate. Lalu kita menyari aku. Bersemayang aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi. Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan. Ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus. Dalam mulia Allah Ta'ala apai.
1: Amin. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala timandang ke penampak pemendar nuan ngagai sida telelang ninggal ke nuan. Awaka sida tau pulai baru ngagai jalai ti betul. Lalu semua ti ketegal pengarap di aku sida disengkawum nyadi Kristin. Nimit ngambil ulih nulak sebarang tinyakal nama Kristus. Serta naka ulih ngereja semuanya ti bebasa kenimin tu. Dengan jisa Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama lama yang.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letuji jaku Allah Ta'ala.
1: Baca keterubah. Baca Ari Nabi Azaya bagi 55 ayat 10 ngagai 11. Ko Tuhan berjaku, leka jaku aku bakal seleju ngau hujan, ti labuh ari langit, lalu mere air ngagai dunia. Sidak ngasuh utai ti ditanam tumbuh, lalu mansut ka benih, ngambil ka bisik ditanam, ngau pemakai, ngambil ka bisik diempak. Bakanya meh, jaku ti pansut ari mulut aku. Ia tetap dekat mujur, ngerja utai tu udah diperambu aku ke ia. Ia dekat ngerja utai ti diasuh aku kerja ia. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih Allah Ta'ala.
1: Mazmur antara saud. Lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik, lalu tumbuh, lalu berbuah 100 kali lipat.
2: Lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik, lalu tumbuh, lalu berbuah 100 kali lipat.
1: Nuan ngayan ke diri sino ati, kemenua lebuh nuan ngasuh ari hujan. Nuan ngasuh menua ame. Nuan ngisik sungai ngau ai. Nuan ngasuh utai tumbuh.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti ame. Lalu tumbuh, lalu berbuah 100 kali lipat.
1: Bakal tu ku jalai nuan ngerjanya. Nuan ngasuh air hujan manjah tanah ti udah dicangkul. Lalu ngasuh tanah serap diisi air. Nuan ngasuh tanah lembut ngena hujan ti mesik-mesik. Lalu ngasuh utai ti ditanam tumbuh.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
1: Nakak meh pemayung utai ti diasuh nuan ketau kami. Nuan merek kami mayu utai. Di sebarang dua nuan berjalai. Padang rumput nyau penuh. Laban jelu tupe.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti ami. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
1: Serimbing bukit nyau penuh laban pengagal. Padang nyau penuh laban jelu bedus. Emperan nyau penuh laban gandum. Semua utai manjung magang. Lalu belagu gagah hati.
2: Lalu sekedap benih labuh bak tanah ti ami. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat. Baca kedua. Baca ari surat Santepo ngagai orang di Rum. Bagi 8 ayat 18 ngagai 23. Aku ngira pemerinsa tidetat ke kitai diato. Na ulih dibanding ngau mulia tidekak dipandang ngagai kitai. Laban semua utai ti udah digaga Allah Ta'ala, nang balat lelengau nganti Allah Ta'ala, mandang kebala anak ia. Laban semua utai ti udah digaga Allah Ta'ala, nang ditagak, nadai reti agi. Ukai ulih penekak si dampu, tang ulih penekak Allah Ta'ala, kengagak ia bakanya. Ngarap ke semua utai ti udah digaga Allah Ta'ala, dilepas kari tubuh sidak ti nemu buruk. Lalu boleh penglepas ti bemulia, tindangi bala anak Allah Ta'ala. Kita nemu semua utai tidak gagal Allah Ta'ala berdemuh magang nan kediri pedis nyentuk ngagai dia tau. Baka inok keradai dekat beranak lalu ukai seminaknya aja. Tang kita impu ke terubah diberi Roh Kudus megak berdemuh dalam hati kita nganti diri dirunya di anak retinya tubuh kita ditebus. Jaga Tuhan.
3: Terima kasih.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh
0: baca adanya kudus nitih ke Matthew bagi 13 ayat 1 ngagai 9.
2: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Jesus pansuat dari rumah lalu duduk betebiang danau. Mayu hamat orang begelumu ngelingi ya, nyalai yang depan sebuah perahu, lalu nuduk ke diri dia. Lalu bala orang mayu berdiri betebiang. Ya, lalu madah ke mayuh macam utai ngagai sidak kena jakuk sempama aku ya. Orang siku nabur ke benih. Lebuh yang nabur ke benih, sekedak leka benihnya labuh bak jalai raya. Burung datai lalu makai benihnya. Sekedak labuh bertanah ti bebatu ti nadai mayuh tanah. Lalu leka benihnya matuk tekalanya, laban tanah dia mabuk tang lebuh. Mata panas niki sidak kena pancar. Mata panasnya lalu layu, laban sidak nadai urat. Leka benih tebukai labuh bak madang duri. Lalu durinya tumbuh lalu ngalah ke sidak. Benih tebukai labuh bertanah tiami lalu berbuah. Sekedak mansut ke 100, sekedak 60 lalu sekedak 30. Awak kurang kebisi pendiang ningal. Injil Tuhan.
3: Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Lemai bila menyedih dalam Yesus Kristus. Lemai itu kena 12 sebulan 7 ketengin tu hari Minggu ke 15 dalam musim selama. Sekedar pesan ke berat atau ke buguna kuliah diterima kita atau ke diperhatikan kita berminggu tu, jakulah tala bakal hujan timai penghidup. Kedua, ati ti ningau ngau merti mansut ke buah. Ketiga, penusah ke nyadi dalam penghidup kita nak ulih dibanding ngau mulia ti dekat datai lah. Keempat, semua utai ke di tempat begulai dalam pengandal ke semaya Allah Ta'ala. Jadi berjaga satu hari buat saya kita ningau berkena ku jakul Allah Ta'ala nyak bakal hujan. Lalu nyak tadi ngasuh mansut ke buah hari dunia kita tu. Baca kedua hari baca ngai orang di Rom utai ke tempat nganti ngau penuh pengandal kemulia ke dekat datai. Lalu baca Injil Jesus nyebut pasal sedak ke nabur ke benih. Lalu kita bisa ningga berpengujung tadi sekedak benih maksud ke benih atau ke berbuah mayu hamat sekedak 100, sekedak 60 lalu sekedak 30. Jadi nama baca atau ke pesan kuliah diperhati ke kita dalam minggu tu. Kesatu jaku Allah Ta'ala merik penghidup. Lalu kita nemu jaku Allah Ta'ala ianya buku kudus ke dipegai, ke diperhati, dibaca kita nyak. Jadi gereja semampai merangsang kita nintiang hari maca buku kudus kai seminar kita datai maya hari minggu. Kedua, muka hati kita awak ke pengarap ulih mansang. Ketiga, sekedar penusah tu ke kadang-kadang penusah tu tadi tahu nyadi ke dinding tu ke nyadi ke penagang pemasang dalam pengarap kita tu. Lalu pengandal dalam semaya Allah Ta'ala ni segi dekat datai. Laban Allah Ta'ala dah kala ngemulak ke kita. Lalu kita nemu mega utai ke degaga Allah Ta'ala ni segi penuh ngau pemanah. Kita ke ngasuh utanya jaitan. Allah Ta'ala ngagak semua tu ke nampak utainya manah. Maka jadi berminggu tu sama kita marati ke satu bekeni aku uliah semampai ninga jaku Allah Ta'ala dalam penghidup aku bersari-sari. Kedua, bekeni aku uliah muka hati aku lebih lagi ngagai Allah Ta'ala ni tiang hari. Kepenuh dia benar, bekeni ke pengandal bersurga tu tadi tahu mantu aku dalam pejalai pengarap aku ni tiang hari. Sama kita yang aku pengarap, aku harap ke Allah Ta'ala,
2: apa itu pengadu berkuasa, pengagak serga ngarunya, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tungaya Tuhan kita, dikandung hari Roh Kudus, diada kemeria darah bungas, merinsa ramo Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bari ketiga yang kataru hari pemarai, ia nike ke serga, lalu dulu abas pihak kanan Allah Ta'ala, apa itu madu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai,
3: Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, Salam Orang Sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup timur ruang lama. Amin.
0: Semayang peminta. Kristus ngajar kita yang nak jakuk sempama. Kristusnya penabur benih jakuk Allah Ta'ala. Harim kita yang ngamat kerja ajar ya, bersemayang ngagai Allah Ta'ala apai.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Awak ke gereja di dunia tu, sari tu, dekat bakat tanah ti mana ngemansut ke buah ti lebat, ti berlipat-lipat. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Awak ke bala ketuai ke megai perintah menua kita, nangi kala tala serta ngerja pengawak timeri pemanah ngagai orang mayu. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Awak ke orang kagi kakang hati dalam pengarap, ngau ke orang kemerinsak ngenat ke pemedis, ngambil kesidak nerima jaku ala tala lalu ulih berubah. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Awak kurang ke sakit raya, kenemu diri dekat ambis penghidup di dunia tu, dekat tertemu ke pengarap ti benar, tinggal sesidak likun serta lantang hati. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah talapai dari surga, nimit arinuan seruran ngemansut ke buah. Di mana nitiah ketujuh tidak turnuan. Kami nyerah ke peminta kami tu ngagenuan, ajar kami ngambil ke kami nemu, pemesai rega berkat, tu beri nuan ngagai kami dengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia, berberkat menuan Tuhan, Allah Ta'ala, ti pengagak semua tai, leban hari pengeraja nuan, kami udah nerima roti, tadi suak kami ngagai nuan, buah hari tanah, ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat me nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami udah nerima wine tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menjadi dengan mereka piring aku ngau unggi kita atau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring yang bacari nuan, kepuji ngau mulia namaya, kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Pada telah piring di gereja nuan do Tuhan, seraya gereja bersemayang ngagi nuan lalu beri awak ke piring tu diempau oleh sida ti Arab, sida tau mai lebih lagi pemesai pengudus dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Eukaristia, Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh nuan,
0: serah ke hati kita,
1: kami nyerah ke ya ngagai Tuhan.
0: Aram kita beri terima kasih ngagai Tuhan, Allah Ta'ala kita,
1: nyak sigi ngena serta patut.
0: Dan betul alamat serta patut, sigi pengawak ngau penyelamat kami, selalu ngau di sebaran nur. Mari terima kasih yang genuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala kebekuasa meruan belama. Leban kami nemu tu dempu mulia nuan tibangan besai nyalai nuan datai nyelamat ke kami tengembuan tubuh ti nemu mati ngena kuasa nuan ti Allah Ta'ala. Lalu indah nuan nampak ke kami jalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil kepun pengelabuh kami tau nyadi jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami dengah ya. Sedap melekat nyembah nuan telah tala lalu gagah bergulai dengan nuan berlama-lama awak kesadar nyawa kami kami bersemaya senyawa ngau sidak dalam siti panjang puji lebuh kami muji nuan berlama-lama.

Hormat kudus Tuhan pun semua pengurus nyalai gagak kudus pemerintau kami bersemayang turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sedak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipeneka ayam pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu meri terima kasih meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai.

0: Not cackle. Misteria pengarap, kami merita ke pemarai nuan, O Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh ke nuan datai baru. Nyalai dikena kami itu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, roti pingru mengecalis penyelaman, meri terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami aruh, betungak muang nuan lalu melawan wan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi batubuh ngau darah Kristus tak bergempungnya di siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indai Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke atinuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penginduk meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan dengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah talah apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus, semua mulia ngebasa nginuan datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyai, Tuhan kami bersemayang ke mana, kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat ngau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngamulia nangi Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, anda jemput ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda madak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan, lalu ngau manah kemendar ke pemayak ngau penyerakub, nitih ke penekan Nuan, tidup lalu merintah ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: untuk anak domba Allah Ta'ala. Tumahya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekat ngau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurma datai dan sebut ajak-ajakku semangat aku dekat Suman.
0: Semayang udah kumainin, bersemayang kita. Sepengudah ngempa pemerintah kami bersemayang Tuhan, awak ke oleh kami tengah berbagi dalam misteri atau hasil penyelamat pemerintah bak kami tau majak mansang nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Kala tala ti pemadu berkuasa merkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan ima kita, misa udah tembuk.
1: Terima kasih kala

Selamat lemai peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari Minggu 12/7/2026. Ketrubah tu batang berita. Sarawak nyadi palan ketrubah ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Raban nembiak pantai damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke Mensia Mayuh ngau polisi perintah Sarawak. Nya tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat nempak sejarah dalam industri semiconductor nyadi palan ketrubah di dunia ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Premier Sarawak Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke teknologinya tingena kaca. Nyadi kerban ketrubah dikena nganti silikon ke dikena jam kediato.

Sarawak mega benung mansang ke teknologi chip berpelasar ke panca penampak ngenegap kagi penduduk negeri nyadi hub teknologi tinggi. Ya maksud ke Jakarta bahawa pengrami bergempuruk ngomakai lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching. Premier mega berkongsi ke pemujur ngasih ke robot tiulih mandang ke tanda ajat ti ditengkebang engineer menua tu bahawa Western Digital mandang ke penau negeri tu nyadi ketuai dalam teknologi semiconductor tikas dunia. Yang harap ke pemujur tu uleh meri inspiration ngagai rebak baru terus ngemansang ke ekonomi baru Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemeri dana endowment sepenyampau RM5 juta disedia ke ngagai gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang. Belanjanya dikenak ngenegap kagi pengawak raban alumni dalam berjalai ke program pemansang komuniti di Meruan. Premier maksud ke perkaranya lebih berjaku bahawa pengrami bergempuruk ngau makai lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching demalam. Ya nyemata madaka agihnya mesti diatur ngau profesional serta Meruan ngabik ke Asia ari pokok belanja oleh dikenak ngatur program pelajar, forum ngau aktiviti pemansang modern mensia timrik penguntung ngagai semua raban. Berbangunnya, bala alumni dilalau ngambil keterus murid bantu dengan cara berkongsi ke penemu, penelebak dengan pemujur sidak ngagai nembiak rebak baru. Raban nembiak Sarawak kelebih agik bak sita dun pantai damai dilalau belajar ke bidang penerbai bilun ngau engineering. Yang ngembuan tuju ngada kemayu agi pakar ari menua tu umpu dikenak merangsang industri strategik negeri. Sapir Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah dikenak nyapainya sidia sida patut nguasa sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM ngambil keuliah ngerebut peluang kerja jemahila. Sarawak ukai semina berguna ke mayu agik dribah bilun ngau engineer bilun tak mega saintis ngau raban profesional dalam sektor aero angkasa ngau teknologi tinggi. Ambil ke contoh, Borneo merik peluang kerja dalam industri tu. Ya maksud ke Jakarta bahawa pengrami anugerah nembiak pelajar ti nyulut renggat dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Berbangunnya bisik 186 ikut nembiak pelajar ari sitak dun Pantai Damai nerima anugerah pelajar ti nyulut 2026 ari Biro Pelajar Pantai Damai. Anugerahnya disuak ke ngagai 22 ikut penerima ujian penilaian Dual Language Program UPDLP 117 ikut penerima sijil pelajaran Malaysia ngau 4 ikut penerima sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah akunya nyadi perangsang ngagai nembiak pelajar ngambil ke terus nampak penyulut serta nyadi modal mensia ke berkualiti. Perintah negeri berjalai ke mayu macam inisiatif pelajar yang kaum UPDLP ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak kena nentu ke mayu agik rakyat Sarawak boleh akses pelajar ti berkualiti. Berindik ari perkaranya diapaindai raban pengajar ngau sekolah dilalau terus bergempuang ngireng nembiak ngenak peluang pelajar ke bisik disediaka. Kita diatur benar mendiang ke berita ari YFM. Program Sarawak Ku Sayang SKS Renggat bagi Menua Sibu 2026 menerima timbal ti cukup manah dipuji nyadi pelasar ke efektif dikenak ngenyemak ke mensia mayu ngabe macam polisi, inisiatif serta bantu ke bisik disedia ke perintah Sarawak.
Dorothy Edward. Ti sama ngulu ngeranggai perami pengeraminya. Madah ke program tu, meri awak ngagai mensia mayo. Nguliah ke penerang terus ari agensi perintah serta berarti ke mayo macam perkara ti tau pulai ke pemaya. Yang harap ke program SKS tu dekat terus dipejalai jemaah ilak ngambil ke mayo agi komuniti kelebih agi Raban Nembia boleh penderang berkawa enggau polisi perintah serta peluang pelajar ke bisik disediaka. Kelimpah harinya megak, Muhammad Khairuddin Rushdi Ayufan madah ke programnya yang dipelasar ke cukup mana dikena ngerapit ke kawa antara rakyat enggau bala pemesai menua. Ya, program ke dipasuk mayo bengka agensi palan pelajar tinggi ngau pengaji ngemuntang ke mensia mayo akses ngagai servis perintah peluang pelajar ngau kerja ti disedia ke pemanjai program tu. Lebih 600 juta ringgit sudah diungkup ke ngagai komuniti Engkari dikenak berjalai ke mayo macam projek pemansang serta ngenegap ke ekonomi peranak dia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Batang Ai Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh Mada agi belanjanya nyengkau 400 ribu ringgit ungkup pengawak ngagak gereja Anglika serta bantu khas ungkup komuniti pemansang ngau pengelikun genturong tumpuk pendiau JKK ngau Biro Induk Rantau Kemayau Manis. Kelimpah harinya sepenyampau RM100,000 diungkup kari baru program Transformation Menua Pesisir RTP ngagai JKKK Nangas Paya ngau Nangas Tamang. Ya maksud ke Jakut tu lebih berjadi ke program Randau Solidarity Community Renggat bagi Menua Seriaman di Ulu Engkari. Ku ya, semua perambu pemansang renggat komuniti mesti disediaka dengan komuniti pemansang kanang menua sebedau dikenatai ke ngagai Raban berkuasa tiba kau serta dikena nentu ke projek dipejalai nitiah ke atur perambu berurun serta nangkup guna peminta rakyat menua. Pengawak ngelaban pengerkai penyakit nyamuk Ukai Semina tanggung pengawak perintah tau ke Raban Perintah Loka Ajak tang belak berguna ke kerjasama ari semua Raban. Kaman Kaunsel Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus madah ke pengawak tu berguna ke komitmen tik meruan ari semua renggat Raban Bangsa laban penyakit tu boleh ditagang anti rampak menua dijaga bersih serta nadai nur nyamuk Aedes tau betelur. Ya nyemetak mada, mensia mayu hendak patut berasai lantang hati ketika penyampau kes sakit nyamuk di Sarawak udah kurang enti dibanding ke ngau negeri Bukai tang semua patut seruran berjaga-jaga dikena nyeliah pengelekai igi penyakitnya. Yang lalau komuniti ngambil kecakah berjalai ke atur nagang dikena nyeliah pengelekai penyakit tu dengan cara meresah serta munas kepalan dua nyamuk Aedes betelur bak genturuang-genturuang tumpuk pendiau. Yang maksud ke Jakut tu lebih nutup program Nagang Penyakit Nyamuk Renggat Upis Kaunsel Pelilih Serian di Serian. Komuniti di Pelilih Lawas dipinta terus ngenegap ke semangat berserakup ngau kerjasama dikena nentu ke agenda pemansang di kandang menuanya oleh dipejalai ke ngau Meruan. Kawan Parlimen Lawas Dato' Henry Som Agung madah ke sokong mensia mayu ditegap nyadi kunci pemujur berjalai ke projek di perambu perintah Sarawak ungkup ke pemayak semua. Kod Dato' Henry, Perintah Negeri tetap komited berjalai ke mayuh bengkah projek strategik di Lawas. Tuk nyengkaum pengawak ngagak palan penyangkai kapal Tasik dalam Kuala Lawas, Padang Bilun Lawas ke baru serta megak rentayan jalai alun ngau jematan. Projek-projek tu dikarap ke oleh ngangkat ke atur penyambung, nyungka aktiviti ekonomi serta merangsang pemansang ke pelilih menua utara Sarawak. Yang maksud ke jakunya lebih berjadi ke program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 bagi menua Limbang di Lawas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru.
Sarawak nyadi palan ke Terubang ngasih ke Storage Dis berpelasar ke kaca. Raba nebiak Pantai Damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke Mensia Mayoh ngau polisi perintah Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita lemai, engkup ke lemai tu nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Matthew Abu, ari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching nempak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan ndak mayuh. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dekat mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilik lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tebal lagi urang arimnoa tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Mengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai Ati Tua Sama Sebakah Nyana Berasai ni 54 minit dah lepas pukul 7 halamai. Ya, kita lagi mengkam gulai ngaku min bak sada lemai. Berkongsi ke sekedar berita atau ke info hanggai bala kita ke alamai tu nyentuk hanggai pukul 9 malam tu lagi dan kita ngau lagu-lagu. Angkat bala peninggal kita ke benar-benar ke diri berujung minggu. Angkanya pergi lah nyudah berengkah adakah nurun kerja. Harap kita itu tadi lantang meh bakal ke Sarito. Pian mega udah berasai puas hati laban pengawak udah mujur di kerja ke kita bakal ke Sarito. Menuju bala peninggal kita ke busy appointment kini. Dulu aku ingat ke kita, ngambil kita tahu meresa akad klinik kita yang kau appointment online kita kini. Bakal ke lemai tu atau ke malam tu ni. Ngambil pergi lah kita udah ngadang, udah sedia dekat nurun tumu atau ke lawan kini ni. Udah temu mayani kita bertemu dengan dutur. Mayani kita busy bertemu dengan orang bukai. Atau ke mayani kita busy pengawak ke patut ditembuk atau ke dikerja kita bakal hari satu pagilah. Ya, jadi aku dekat terus menang kita ke lemai tu peninggal dengan lagu ku dah dipilih, dah ditusun aku. Baiknya kita ke diau di rumah benung bak rantu jalai jama ke dia tu. Lagu kita ke sekali tu peninggal, lagu Ari Veronica Natasha Nuan ngelengka aku melekat.

0: padang kembali. Tadi aku lupa. Mayung tak ada temu aku. Kita masih tu untak kita. Nada uliah kita ngambil kau tanya temu kita magang. Nada uliah.
1: Ya.
0: Nah, bakal reti aku skor tinggi. Kira tinggi punya 3 ribu belajar. Eh.
1: Ya.
0: Ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama bela kita nanam lado. Lebar aku selalu dekat nanam lado. Jaku kasih apa nanam lado. Bela kita nanam lado tadi aku skor dah tinggi. Tang tinanam lado lah. Aku kaku. Hanya kita tu tidak tahu dah mulai mengkai enam meda ke rimpun yang pangkat tinggi. Aku dah PhD, kunggai mendak belok kita. Anak makannya.
2: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.

Recorded by Remy Ray Jeremian Amua. Ya, nak mana pengawal kita ke malam tu opening ya? Ya, ngau-gaya hari kita ke kelaluangan jam ke dia tu. Habis semoga hujan berberias nak lama ni. Baiknya malam tau ke lemai. Tang hujan ke makanya uliah mai pemedias ngagai tubuh tau ke isi kita ke lebih lagi kita ke endangnya nak entutan enti ngelaban hujan. Ngau-gaya hari kita ke kelaluangan jam ke dia tu ngarap ke bala kita itu tadi na mudah ke nunu utai sebarang tau ke betunu ke sampah hanya di apinya tadi nak dirara tau ke nak diperhati ke kita abang pengawa nunu sampah tau ke barang utai uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke genturong pendiau yang kaum ngangus ke kampung mega. Jadi depa maya hari ke angan abakatu peninga seliah ke meha pengawa nunu ras nunu sampah boh maya hari ke kelalu angan. Pelimparinya mega kita anang jampat nempaluang tau ke muai butul air ke agi bisi air ngagai tanah laban air ke tau ke butul air ke agi bisi air bak dalamnya kebenar yang mega uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke kampung laban hari pancar matahari tau ke pancar mata panas jadi utanya tadi uliah ngidup ke api mega laban plastik engau air enti dipancar mata panas uliah ngidup tau ke uliah nyadi api laban udah kelaluangan lebih lagi bak butuh plastik enti bisi air bak dalamnya. Limparinya mega utai ke uliah ngangus ke rumah hananya lah baka kita itu tadi kelalu mayuh berkena ke plak atau ke soket ku kita ini yang kaum nyambung plak kediri berumah tau ke ngelak ku tai ke dikena kita lebih agi perengka elektrik ke dikena kita tadi ngelui ari utai ke patut ambil ke contoh atau kami ke banding nanti kita itu tadi benuang bertesah atau kebabasuk ke garik dan mesin gariknya tadi nyau dilak kita sari semalam atau ke dua hari kini nak ingat dipadam kita Swissnya pun ngujung ke Swissnya tadi ke lalu angat mega peninga. Kena perkara kebuka uliah natai ke tau ke natai ke penusah mega yang kaum kita ke ngecas telefon tau ke power bank ku kita ini kelalu lama mega uliah natai ke penusah hangus ngagai soket tau ke ngujung ke hangus ba rumah kita. Harap kita berhati ke perkara ke bangsa tu nyengkanya dipedak kita nantu berat ku kita ini laban udah terlebak ku kita ini jadi kita ngelak kaja telefon kita itu tadi dicas hari malam nyentuk ke pagi pia mega karan ke dikena kitanya tadi nak dipadam pengudah kita ke ngenak. Jadi perkara kebuka ya patut diperhati ke kita yang mega bapak pengerai kita yang puas peninga ngau gayari ke kelaluangat seliah ke diri kita itu tadi berjembi tau ke kelalu lama baru mata panas ambil ke banding nanti kita itu tadi rindu ngerja pengawak bak sebelah tanah jadi pukul 4 tau ke pukul 5 mata panas mayanya agi benuang hangat jadi mayanya mega kita itu tadi patut nyeliah ke diri meh atau kekurang ke agi ngerja pengawak bak sebelah tanah lebih agi kita kenang rindu bak pengawak berjalai bak ndur palan ngelantang kati bak tebiang tasiak nyeng kaum kita ke rindu bak pengawak jogging atau ke exercise nanti kita tu tadi mayuh ngerja pengawak ke bakat tu ngarap ke kita mayuh agi ngirup air tau ke kira ke ngambil pemakai ke nang yang uliah nyelap ke tubuh kita.
Jadi kita terus berperindang ke sekali tu peningang dengan lagu kudah dipilih aku merindang kita jam ke dia tu baiknya kita di rumah atau ke benung kerja pengawak ke bukai benung kerja kini jam ke dia tu terus gulai sejalan dengan kami sadalamai lagu hari afdo segala berpadu nyawa ngau Marina Jara keran ke enuan.

0: Tumen, 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun,

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.

Dunstan Piet Nebang Tapang Ngena Longga. Sige nan tu liah ne henti tapang ditebang kita ngena longga. Kita nemu ga longganya mesai ni ga mata ya ne pun tapangnya mesai ni ga ne kita nemu pemesai tau ke pemerap ne nalah dia sukat kita pemesai pun tapangnya begini longga atau tetebang ke pun tapang. Ianya semina cerita dalam lagu agi berkena ke Jaku Silo. Kena ke Jaku dalam dikena orang lama ngenatai atau ke mantai ke cerita dalam lagu. Jadi bak sekedar kandang handu tau ke bak sekedar menua habisi ngatur program nah baka ke diperhati ke kita atau ke dipedak kita bak media ramah baru tu tadi program SKS tau ke program Sarawak ku sayang renggat bagi menua sibu terima sambut tau ke terima timbal ke cukup mana jadi program ke baka tu megak kira ke nyadi platform tau ke pelasa ko kitai laban utai tu kira ke ang nyemak kagi mensia mayuah ngau mayuah macam program pia mega Siti Ari Polisi Siti Ari Inisiatif serta bantu ke bisik mega uliah diterima rakyat ke diberi perintah Sarawak ngagai rakyat atau ke penderang mega oleh diterima bala rakyat ke diau ngani ba menua sibu baka program ku dah diatur ya program Sarawak ku sayang ha jadi mayu pemanah kebenar ya program ke bangsa tu diatur di pilih ya menua baiknya di sibu dah toilak dekat diatur dini kita sama ngantik ni baru-baru tadi mega bulan ke udah diatur di menua kapit hari pengawak ke bangsa tu megak kita uliah megak ne uliah medak kebenar ya peninga ba siti-siti pilih menua tu tadi mayuh macam perkara tau ko tai ke narit ati anti di sibu ya nang ya tebilang ngau mi kampua anti di kapiet tebilang ngau ajat batarajang yang kaum ba pengawa asia penglandi jari jadi pia mega pemanah rampak menua tau ke aba pemakai nya tunggak ke menua ulu. Jadi di sibu tu nak kurang mega tau ke mayuh penglebih hai mega nanyalah bisik terbilang mega ke dibantai ke di media rama nanti kita meda manuak jadi tungku sengenak surat khabar manuak nemu macam surat khabar ku kita ini tang bisik mega di menua bukai tang nanti di sibu cukup terbilang nang yang manuaknya dirintai ditungku sengenak surat khabar serta dipandang ke bak tisi-tisi jalai kelebih agi bak market besar di Sibu. Ngarap ke pengawa atau ke program Sarawak ku sayang atau ke SKS tu terus dikerembai kagi ngagai pilih-pilih menua kebukai ngambi bala rakyat di menua kebukai uliah nerima akses atau ke nerima penerang semak agi nemu agi berkawa ngau dunia ke mayari dia tu laban program ke bangsa tu mega tentu ya digulu mayu agensi-agensi perintah yang kaum agensi-agensi ke bukai ke uliah natai tau ke merik penerang ngagai mensia mayu ba pilih menuanya jadi hanya berkawa ngau program ke bisi diatur kelebih agi program Sarawak ku sayang ke bisi diatur di sibu ungkup ke tahun 2026. Jadi sekedar program ke Bukai, ke bisik diperhati kaku tu peninga di Kuching ni. Jadi di Kuching Majlis Bandar Raya Kuching Selatan atau ke Suhagi disebut kita MBKS ni. Majak ngerembai ke inisiatif atau ke pengawal
meresa pengerai komuniti dengan cara ngatur mayuh agi sesi meresa pengerai dikena mantuk mesin mayuh berarti ketikas pengerai sida. Jadi Datuk Bandar MBKS Datuk Wi Hong Seng madah ke ngemerat ke pengerai komuniti jadi sebagi hari agenda pemansang menua halaban mesin mayuh ke pengerai jadi pelasar ndur kita itu tadi kira ke jadi orang kemantuk nyungka ke ekonomi kita ini nanti semua rakyat egerai ekonomi pun berjalai ngau lancar atau keberjalai ngau mana harapan hari kita ke rakyat sama mega ngereja pengawak ngau mana nanti kita yang ngemeran ke pengawak hidup ke pengerai ini. Jadi Datuk Bandar MBKS mega berarti ke pengerai ke mana jadi pelasa mensia mayuh ke produktif produktif artinya tadi mayuh lagi ngasih ke bantu ba ekonomi kita. Jadi ba menua kuliah ngeremai ke pemansang atau ke pemujur ba menua kita. Hanya perkara atau ke inisiatif ke bisi di gagak di Kuching tu nehnya dari berita kebisi di pratik aku tahu ke program kebisi dia tu nya tungak ke menua di Kuching di tu neh kelimparannya mega mayu program-program tak aktiviti-aktiviti fun run tak ke pelanda tu neh habis diatur ba ujung minggu tu tadi dikena kita itu tadi merangsang raban tau ke sekedar raban-raban pengerja pengawal yang kaum rakyat kita yang kaum mensia mayuh atau mega ngambil seruran ngembuan pemerhati ngambil seruran merangsang drempu enggau ngulu pengawal ke amanah lebuh maya ba ujung minggu. Okey, hanya sekedar program kebisik diperhati atau aktiviti kebisik diatur tunggak ke Bandaraya Kuching. Lucy M sekali itu merindang kita ngau lagu pengerindu mi kampua ditujung agai semua rakyat di Sibu.

0: Ih, jaya mah gemurnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
2: Ih, nak mana? Ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang.

0: cantik kurang. Pesan tu hari kami YFM.
1: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri hari ngembuan hati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu hari aku, Gabriel Ferus Lewis, bergulai ngau YFM.

Okey, lagu kedua Leila BJ Manis Gula Batu. Ya, kita ngenang mimit berkawang ngawak gula atau peningan ni harinya malam. Tentu kita megak udah ngenat ke diri. Bisinya tadi baru temu makai tang agi kak ngiga makai pemakai ke manis atau ke gula batu kini ni kue tusuk ku kita ini. Hanya Siti Ari kebuah kita itu tadi empai nyentuh anti empai tempat ku tai ke manis sebeda pengudah kita ke makai. Bisi makanya kita ini apa ninga banyak kita tahu kaku kini. Ya, nama kebuah kita ika amat berkenyak ni. Habis kita itu tadi rindu makai buah pinang. Ngambil ke baduk meriu aku kita ini. Habis kita itu tadi udah temu makai lemai atau makai malam. Agi gak ngulai ai kopi, ngulai ai milo atau ke pemakai ke manis ke bukai. Ya, bagula tu tentu kita mayuh meresah label ke disebut orang sugar atau ke ditulis orang badia gula. Tentu kita teruna-runa jadi enti nadai tulis sugar. Kita lalu madah, oh nadai gula tu, nadai gula tau ke nadai ngundan gula. Tan kita selalu buta mata kebenarnya ni tau ke nak merati ngamana, nak meresah ngamana laban gula tu mayuh nama ni. Gula tu bisik nama ya sukrosa, glukosa, fruktosa. Yang kaum sirap atau ke ayurin, honey atau ke sweetie, nyak meh. Nanyalah bakal sidak ke lelaki ngau kita ngau jakuk manis. Nyak pun jakuk sidaknya tadi pun bisik gula megak ne. Oleh ngasuh kita obesity ne. Lebih lagi sidak ke baru-baru jadinya. Pedak kita anti orang dah jadi melaki bini gemuk nak. Nyak tadi melaban ari jakuk ke manisnya tadi. Kalau maya gula ngujung ke bahagia. Korang tahu ke hidup ngelantang. Hanya gula ke mana? Hanya di gula ke bisik dalam pemakai kita nya kena mana kebenaran eh. Kami kita itu tadi maya malam hari seliah ke lah. Seliah ke meh anti uliah. Nang ngambil kelalu mayuh gula bak pemakai kita ini. Laban bak gula tu ukai nama ya tulis suga aja atau gula aja. Ya mayuh nama. Mayuh nama madu, brown sugar, nyak gula megak ne. Bisik sebut bak dia gula tebu ke gula tadi ke nya tadi ne. Tanya tadi meh kena ya ngasuh kita itu tadi ngabur mata kita ya. Ngambil kita itu nak nemunya tadi bisik gula. Nemu kita kebenaran. Tanya kira kenama buka ya. Dan kita itu tadi oh kena ngenyamai kati kita ya. Nak ngawak makai mimir ke kita ini. Nyak meh berkau ngau gula tau ke nama gula ke buka. Ngambil kita itu tadi nemu tau ke berat ke gula ke bisik bak dalam pemakai kita. Jadi kira kena kat dulu aku gula ngau kita bak segmen sadar lemai berkenang mimir berkau ngau gula. Atau megak lagu gula-gula. Hari penyanyi kita Sweetie Ku Sayau.

0: Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Saritu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching nempak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu, dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau ndang ndak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dekat mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus RM14 juta tu bisi 165 IT bilik lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tebal lagi urang rimnua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1008 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat

pemerintah malam kita ke Malam Dunggau. Lagu kecerubah ya, Pastor Steve Balanggau, lagu ya, Ku Bersugang Nyembah Tuhan. Jam kita pukul 9.26 minit malam ya. Nyampung awak sedal mai hinggau DJ Min kita tadi yang 6 ke pukul 9 malam di Bandar Kuching nak ke dia tu mana gari kita garap ke nyangkung semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari tu ya bila kita ke agi kawak dengan kami di selampur undua kita Sarawak Bumi Kenyalang terima kasih wai dengan kami secara online mega dengan RTM klik ya ok bakal selama ninti yang hari minggu berjam ke terubah kita si program Aku Boleh Penampak dikeluarkan Monica Midi. Malam tu kita mendengar tanduk program ya. Ungkap ya, hari tu 12/7/2026 hari Minggu ya. 3 jam bekali engkau DJ MA tau ke tiu bak lubang ribu neraka program terang didengar ke malam tu di selampung menua kita. Bila kita sigi ya nang ninga kami nintiang hari nintiang jam. Terima kasih ya. Manya-manya tu lagu ke Disada Juyaya. Lagu rancak sekejap ya.

Puang Lalu Aku. Kita lagi nginjau lagu hari kaban kita yang menua sepiak dan dia nyaya. And match kemaling. Kau lagu ya jangan pernah mengalah. Terusnya kami Pemerintah Malam YFM.

0: kuliah kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

bertemu setabu bulai baru pa program Aku Boleh Penampak. Lalu sedau kita ninga ke program kesaksian pa program tu sarito. Dulu kita meri terima kasih laban apai disrega agi meri kita peluang bertemu ba program Aku Boleh Penampak serta ninga merti ka sekedari kuasa kerja aja Tuhan ba penghidup kita mensia tau ke muntang agi program tu disebut program kesaksian ke pengarap Kristian nyadi saksi Tuhan endur berkongsi ke cerita kuasa Tuhan ba penghidup diri empu tau ke penghidup orang bukai. Bala menyadik dalam Kristus semua, kuasa pemetang, kuasa sitan, tentu ya deka Allah. Enti kita muru ngena kuasa penerang Roh Kudus. Kuasa pemetangnya megak, enda uleh nganu. Enti ati kita keriang, enti ati kita keriang dilindung kuasa Roh Kudus. Tang enti ati kita lemik. Pengarap kita lemik, nadai pengarap titegut. Tentu ya kuasa pemetang, nyamai dekat tamak, ngagai penghidup kita. Bak program Aku Boleh Penampak sekali tu, aku dekat nusi sitik cerita kenyadi bak siku lelaki. Nyadi lelaki tu bangsa kita iban. Lalu lelaki tu megak endang, megai pengarap Kristian. Nyadi hari siti lelaki tu tak temu nak dapat berjalai sepengudah ia kepulai pulai berjalai hari tanah. Lelaki tu tak temu nak dapat berjalai sepengudah ia kepulai berjalai hari tanah. Nyadi kaki ia tu nak uliah dibaik ia berjalai ketegal kelalu berat. Kelalu berat asai kebisik di tepan, asai kebisik di tinggal utai. Kaki yang majak berat, berat tertengut serta pedis. Ngujung ke ia lalu berjalai ke jingkik. Berjalai ke jingkik serta enda uliah nyingkang agi baka kita menyana ke bukai. Jadi lebuh yang merasa penyakit ngagai lutur, lutur meri ia ubat. Tang enda agak gerai. Ubatnya ukai nyuman ke kaki ya. Tang nyau ngasuh kaki ya majak balat pedis. Udahnya manyuh megak. Sidak sebala ngasuh ia berubat cara lama. Berubat iban. Nyau gak ia nurun ngigak beliau. Tang meh ngasuh kaki ya tok nak gerai. Nyau ngasuh balat agi kaki ya tok. Nyau majak kembai, nyau majak untut. Jadi kepuas ia tu tadi ngetat ke diri sakit. Baru sidak sebilik ninga sekedar hari afada nge program kebisik diatur di Kuching ke diatur gereja. Jadi sidak sebilik nak masau jam lalu nurun ke Kuching. Nurun sedak tu ke Kuching tadi lalu bertemu ngau sikut father tau ke padri kediau di Kuching ditu kenang suah berberita bisik pemerik hari Tuhan Jesus kesuah nulung orang ketesat pulai ngagai jalai Tuhan kesuah nulung kesakit gerai hari penyakit. Jadi lebuh ya bertemu ngau father tu lalu bersampai ke ya father tu bersemiang ke ya lalu ngunsut kaki ya kesakit ya kekembainya tadi ngena minyak urap. Fada tu lalu ngunsut kaki ya ngena minyak urap. Fadanya megak minta lelaki tu sama besmiang arap ke Tuhan serta nyerah ke ati ngagai Tuhan. Entiknya mak ia amai dekat gerai serta lepas ari kuasa sitan kena tiang ya. Puji Tuhan, enggak kuasa Tuhan Yesus, lelaki tu gerai. Ia kedatai ngagai gereja ngau tungkat, pulai ari gereja berjalai kaki,
nyak meh kuasa Tuhan. Tang bala menyadik semua. Endak tembok nakak tu ajak meh cerita lelaki tu. Lebuh kuasa Roh Kudus udah gawak bak penghidup mensia. Fada tu uleh medak utai ke ngano, utai ke nyadi bak lelaki tu. Jadi kok fada tu berjakuk ngau lelaki tu tadi. Ia madah ke lelaki tu sakit, sepengudah ia pulai ari tanah. Jadi lebuh ninganya, lelaki tu ngamat ke jakuk fada tu. Udahnya fada tu madah kia, lebuh ia ke berjalai bak tanah. Ia bisik ngindik utai ke ditanam urang. Laban tanah dur ia berjalainya, tanah ke diperbut ke sidak sebilik, sidak sekaban. Lalu urang tengenan ke tanahnya ngena ubat sitannya tadi megak. Sidak sekaban, sidak sebala. Kempang nanik kuasa jahit bak tanah betuai ke sitan. Ngambik ke lelaki tu ndak ngerebut tanahnya. Ngambik ke lelaki tu sakit lalu parai. Ngambik ke lelaki tu ndak ngempu tanahnya. Nyadi lebuh ninga utai ti dipadah ke fada tu. Lelaki tu endang ngamat ke jakuk fada tu. Laban endang amai, ia benuang belayak berbuat ke tanah ngau kaban ia atau ke sidak sekaban, sidak sebilik. Tang ia ndak nyangka kaban atau ke sidak sebilik tu tadi kempang nanik ubat bak tanah ti diperbuat ke sidak kena munuh lelaki tu. Arinya fada tu lalu ngasuh lelaki tu anang jauh ari Tuhan. Enti bisi Tuhan ngau kuasa Roh Kudus tentu yang ngelindung. Kuasa pemetang, kuasa Tuhan tu nadai oleh ngacau pihak deko fada tu tadi. Jadi fada tu megak mesan lelaki tu anang nyimpan dendam ngagai sidak sebilik ke dekat munuh yang ngena cara nanik utainya tadi ke tegal belayak ke tanah. Kok fada biar Tuhan najak malas semua utai kuda digagak kaban dia tu tadi. Nyak meh siti cerita kesaksian kenyadi bak siku lelaki asal ari tengah menua Sarawak. Ketau benar diperhati ke kitai siku lelaki keudah boleh penampak ari kuasa kerja aja Tuhan ti nyelamat ke ia ari kuasa sitan. Ngarap ke cerita tu tadi nyadi kelalau ngau penampak ngagai kita semua. Malah kita kebisik cerita kerja aja. Kedekat dikongsi kabar program tu, inbox ngagai page Facebook, aku boleh penampak. Jadi meh, saksa.

0: 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Ya, bila kita ke baru mulai ke diri hari palan-palan dah nul kita makai tau ke ngelantang kati tau ke pulai hari palan nul ngatur program Sarawakku Sayang di Sibu ya. Jiman pancala alun tepat lagi bila kita ke benung berbaik ke peringkat pengangkut ya. Anang ke lalu laju anang mega ke lalu lubah anang berculik-culik ke handphone ya. Okey, fokus lebih kita ke berbaik ke kereta. Assalamualaikum now. Okey, bakasama pukul 10 nul kami nabur ke berita malam hari YFM tang sedonya dua lagu dikena aku merindang bala kita lagu ke sekali tu lagu ke disada May Franklin dan lagu ya kempang kedua lagi lagu rancak Ari Tony Rompang kau lagu ya Dara Baji ya. Okey, bila kita ke benung belelak megabak rumah jam ke dia tu ya. Okey, berandau kau diri sebili berandau kau bala kaban. Okey, terima kasih laban ke agi milih kami menjadi ke stesen pemerindang arti kita ungkap ya malam tu pemerindang malam kita 12/7/2026 terus segulai sejalai kau kami.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu, hari itu 12, hari bulan 7 tahun 2026. Kuasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan gau matematik STEM berguna benar kena nangkup peminta pengawak puang jemaah ilang. Sapi Menteri Baupis, Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Mada, Sarawak ke sebenar berguna ke manyuh pilot gau engineer bilun, bala saintis serta raban profesional ba bidang aerospace gau teknologi tinggi megak diguna. Anabia Sarawak gau masa bidang penerbai bilun gau kejuruteraan. Kejuruteraan mega berguna kena nangkut peminta pengawal di landik ba industri strategik menua. Ia maksud ke jagutul buah berjadi ke pengurami anugerah pelajar cemerlang peringkat dun pantai damai 2026 di Kuching. Projek New Township Semunjan di Nyerangkum ngaga pasar basah ngau palan dagang ari upis pemansang ngau nyaga tanah nyauka tembus serta diadang beroperasi antara bulan 9 tau ke bulan 10 tahun tu. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sabi'i mana pemansang nyak dikena negap ke peringkat guna rakyat serta nyungka aktiviti ekonomi di Semunjan. Projek ngaga Dewan Sukan tertutup Bizilon Mimit senentang ngempu tabak tang aum bendung cakah di Pejalai ngau orang bempu tanah serta agensi ke Bekaul ndur nguliah ke pemendar tabak yang maksud ke jakutup bak pengawal alin utup Carnival Community Zone 2 Semunjan di Stadium Mini Semunjan. Pelompadiku rakyat menua luar sudah ditan ke Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak ke Tegal di pelabak ngerja manyuh macam penyalah immigration. Siti Saman saksi megak dikeluar ke kena mantu berjalan ke pansi ti sili JIM Sarawak bak sebengkah penerang madah sidanya ditan ke bak ops minyak. Ops selera ngau ops mahir tidak berjalan ke hari pukul 9 pagi nyentuh pukul 3 lemai hari 5 tu tadi bak 7 bengkah palan di Kuching ngau kota Semarahan. Operasinya tebal lagi di berjalan ke bak bengkel jentera berat semak kampung semebak ngau kampung sudat kelimpah hari kedai makai ngau premis tidak berlabak ke berjalan ke aktiviti judi online bak kandang ngelingi muara tuang sama diperasanya sekedar kedai besi buruk ngau kedai recycle di kota Semarahan semua ke ditangkap di pansi yang ditia ke section 6 berikut 1 berikut C ngau section 15 berikut 1 berikut C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155.

3,000 korang hari menua tunggam na luar bisinggau edisi keterubah half marathon Jematan Batang Lupar 1 2026 pagi tadi. Pengawal flag off dipenjadi ke Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo begulang ngau Direktur Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris. 596 ikut orang ngau ngambil bagi kategori 21 km ditangkan ke 776 ikut kategori 10 km ngau 1628 ikut kategori 5 km. Upis Kerja Raya Sarawak madaka pelanda tidak aturnya ngayan ke infrastruktur strategik oleh diguna jadi pelansar dikena negak ke dagang temuai seraya bersukan. Kelimpar nyungkap pemansang ekonomi ngau ngelaku ke Sarawak jadi palan alih ngatur program tikas antarabangsa. Barang Merigata 2026 tidak diatur bak penentang nebiang sungai Marudi kena ke 23 ngagai 26 hari bulan 7 atau mungkur manyuh macam lumbak perahu. Beribu ikut penyerta ngau ngambil bagi serta temuai hari serata Sarawak di Sadang Datai Medak Pekitu. Adun Marudi Datuk Penguang manggil madah begitu diatur kena ngetan ke main asal serta negap ke penyerakup ngau pengelantang rakyat hari manyuh pupu bangsa. Kelimpah hari lumba perahu ngau bot berkuasa tinggi edisi ke sekali tumega bisi ngatur pekit kategori perahu fiber. Peminta ngau masuk pekitu agi dibuka nyentuk ke 17 hari bulan 7 atau. Menyujung ke berita malam kita ungkup ia malam tu 12 hari bulan 7 tahun 2026. Berita ditusun Nur Akila Arbain disalin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sar itu 12.7 dalam tahun 1976. Kuching, nempak pemujur ba industri dagang hotel, tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai, kalaya dekat nyungka natai pemisi di menua tu. Sebedau tu, dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan ndak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya, besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai, lalu nyedia ke peluang kerja ngagai rakyat menua tu. Hotel kedigaga ngenaung kuas 14 juta ringgit tu bisik 165 IT bilia, lalu dimpu begulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group, lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang, ianya tebal lagi urang Rimnoa Tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkak Company ti bekawal ngau hotelnya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jenam Reno Jeraki hingga lagu ya dini kita kaban lama yang berjam kedua pemerintah malam kita yang bakal selama mega nanti hari minggu kita bisi program pelasar jurai 6.35 nangkan ke tu lagi ya tang sedanya sama berarti ke gayari di menua kita di tu ya ok ungkup ya malam tu ngau tu mu pagi lagi ok bisi hujan bak sekedandur di bagi menua kapit nada hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai si Bumukah Bintul Miri Ngau Limbang gaya tasik di menua kita bergelombang 2.5 nyentuk ke 3.5 meter peninggi angin berpupu dari barat daya ngau penglaju yang 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, hari lagu Jenarina Jeraki dini kita kaban lama mending ke lagu hari ya sikup ga semi finalis kita ungkep ya anugerah carta sapa juara kaban kita Rudy Wita ngau lagu ya berdegak berserak lalang udah mending ke pelasar jurai 6.35 jam ketiga kita berandau baru bak lubang ribut ungkep ya program lagu-lagu ribai kita country and western nangkan kenyal lagi ya di Bandar Kuching Kota Semarahan terus segulai sejalan kau kami 101.3 FM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
2: Kucing

0: Ba ronde yang aku lah hau. Kita hidup badunya tu nya lah aku nyebut tadi kita mesti ngemuan ronde yang pikir ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai tu keberguna kutai yanya nitih ke pematut. Nitih ke keperluan lah artinya tadi. Nanti keperluannya tadi bekenya gaya pejalai penghidup kita.
1: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Shalom bala peringat, kita bertemu baru dengan kami di YFM bak program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu ulih di pendiang ke kita di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk program di dinga ke kita di tiang hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Jadi, munyi ke udah daripada aku 2 minggu tika udah. Minggu tu kita hadakan ampung baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis engau pengelantang mental bak tusun ti kedua. Jadi, sebenar tu kita mega udah bergulai udah tinggal ke jurai kita bak topik tu bak tu suntik ke terubah subak kita udah ngenang nama penguntung tau ke pengelebih kita lebih kita ngemeran ke penghidup minimalis serta mega kita udah berjurai ke udah berhati ke perkara ke patut diperhati ke kita lebih kita dekat ngemun ke cara penghidup minimalis tu.

0: ambil kita mulai ke baru pengingat kita ba tu suntik ke terubah subah penghidup minimalis tu ianya amalan penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti aman amat berguna aja serta kita tadi boleh ngurang ke semua utai ke enak patut hanya tadi erti minimalis ba erti topik kita lebuh kita berjurai ke topik kita itu ke minggu tu aku ngangau ke baru Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita nampung baru jurai kita ba tu suntik kedua. Shalom Pastor, aku lalu ke nuan datai sekali baru ngagai studio ke Sarito nambah berita Pastor.
1: Terima kasih berita aku manah lalu aku ngarap ke berita nuan manah megapuan peni lalu aku ngarap ke berita bala peninga megap manah baka ke Sarito.
0: Ya puji Tuhan, kita percaya kita bersampi ke semua bala peninga nak ngira dini dua kitab bala peninga kita ke diau di menua kita di Sarawak, di luar menua Sarawak, di menua Tasik kini ke oleh ninga ke program hari bagi kami di YFM. Semua kita ngembuan berita ke mana lalu tucum-tucum belama, okey? Nyak nam pengharap hati kita ini Pastor.
1: Ya, hati ti gaga ianya ubat ti pisa mai pengelantang agai penghidup kita. Lalu hati ti tucum mega nyak nunjuk ke hati kita penuh ngau sukacita ngau pengaga di dalam Tuhan Jesus.
0: Ya, nang amat. Entah sehari itu kita ngasai ke kita nak nyamai isi kini, ngasai ke kita nak untuk berpengerai. Ha, kita percaya Tuhan dekat mereka kita pengerai, Tuhan dekat mereka kita pengelantang mega. Nah, munyi ku aku sari tu tua dekat nampung baru topik perkawa ngau gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental dua minggu ke udah tua udah berjurai ke dua itik perkara bak topik tu lalu mayuh mega utai udah dipejurai ke tua mayanya mega jadi sari tu tua nampung baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental ke sekali tu Pastor aku dekat mic kita berarti ke Siti berita tu dia pasal ke benar ya tu Siti berita ke dibaca aku nak gak empai lama tang berita hatunya bisi kalak viral dia pasal inya berkawa ngau sepasang lelaki bini tu tadi ke sama gawaknya di lutul seduai tu tadi ke benar ya pelabak aku bala peninga megak nyangka kalak maca berita seduai tu laban munyuk aku tadi berita seduai tu kalak viral ke Tegal seduai ti ngemeran ke gaya penghidup minimalis enya cara penghidup ti dipejurai ketua Sarito Pastor deh. Sepasang lelaki bini itu tadi enya Dr. Amirah Alia ke berumur 36 tahun dengan lelaki ya Dr. Aiman Salahuddin 38 tahun jadi seduaya tadi milih hidup lebih minimalis ke Dr. Amirah batang ke buah seduai melaki bini ngalih gagai penghidup minimalis ianya ketegal dekat nyaga pegerai mental engau emosi penghidup seduai ya dia tu ko ya lebih lantang serta nyamai agi inah ia ulih merubat pesakit ngau ati tik gaga nadai pressure ko ya jadi tu tadi penemu ke di pansu kiam tu tadi pasal tajap ya ia madah ke bisik megak penanggul lebuh seduai melaki bini ngalih ngagai gaya penghidup minimalis. Siti ari penanggul besai ke ditapik seduai ianya takut tinggal bak tren kemaya ari. Hanya penanggul ke ditapik dia Pastor.
1: Takut nampir mana biar ya,
0: ya. Ya, tren deh. Jadi tanya aku Pastor, bakal ni kita nyelia lalu ente ulih meh muai asai ati ti takut tinggal ni tia ke tren penghidup kemaya ari to ambil kebanding tren udu nuka telefon nuka kereta tok ke bebeli ke barang tok ke pemakai viral ti ulih nguing ke cara penghidup kita limpang ari aja bak pengharap kita kelebih lagi bak perkara nak masau belanja serta puas ati ngau utai ti di kemisi Pastor.
1: Ya mana Ahmad ti kita berarti ke utai ke di pedak kita lalu utai ke di contoh kenuanya tadi bisa pasang laki bini kanya di lutut tu sedaya lebih milih penghidup ti cukup-cukup atau ke sedang-sedang aja oh. Jadi aku berarti ke utai ke di sebut nuanya tadi oh. Aku percaya megak bala peninga pun dah ninga bak ajal bak pengharap kita orang Kristian kita anang ngemuan ati ti selalu bertapat ke selalu disebut akunya tadi tau ke ngemuan ati ti selalu nangi ke dirimpu nak ampir atau ke ngebuan hati ti selalu nunda orang. Mm-hmm. Jadi buai tu ari penghidup kita. Laban ia atau ngasuh kita teguran dalam belanja kita, ia megat tau ngasuh kita teguran dalam runding ngau mental kita. Sekiranya nanti kita nyunak tulih kutenya, ia tau ngacau runding kita. Sekiranya nanti kita tulih kutenya megat, ia megat tau ngacau belanja kita. Laban utai ke dekat kutenya, ukai utai ti guna. Tanggianya tadi, kak nuna, kak nitih, lalu nangin ke dirimpu nak ampir. Jadi utai kepatut diperhati ke kita mesti puas hati ngau utai te de kemisik kita. Mm-hmm. Lalu hidup meh ngau cara sedang-sedang. Lebuh kita hidup ngau cara te sedang-sedang, dia kita meda nama utai kepatut. Dia kita meda nama utai te de asai ke kita. Ukai utai te de peda kita, ukai utai te cara kita nitiah kurang. Lalu anang sekali-kali kita ngasai ke penghidup feel of missing out. Artinya kita nangi ke derempu nyau nak ampit, sehingga kita berbeli ke utai nyau kelalu lebih. Jadi dalam penghidup kita itu tadi, kita patut ngukur baju kita empu. Kita patut berhati ke gaya penghidup penatai pemisik kita. Laban ti kita nak ngukur baju derempu, ti kita nak meda gaya penatai pemisik kita nyak ting ujung ke kita nyak tadi terpejuh, lalu kita nyak nyauka lebih bempu kutanya, sedangka utanya bisik tang ba penghidup kita itu ianya kita mesti selalu berterima kasih ke dalam setiap penghidup kita nyak tadi. Laban penghidup kebahagia, penghidup kelanteng tu nak ditentukan besai kini rumah kita, meyat kini rumah kita. Lalu utai ke berguna ianya lebuh kita puas hati. Dia ba utai ke misik kita, ngau utai ti dimpu kita, kita mesti puas hati. Lalu nama te ke berguna deh, utai ti berguna kita mesti bisik pengharap. Lebuh kita bisik pengharap, kita bisik Allah Taala ngiring kita dalam setiap penghidup kita. Lalu pihak megah, kita patut pepengerai dari segi fisikal ngau mental kita. Aku mayuh dengan orang yang selalu nyebut munyi tu Puan Penny. Oh, hati kita bersampai ke utai ke dempak kitanya, semua utainya oleh dempak kita magang. Mm-hmm. Amat. Tangti utai ke dempak kitanya nak pulai ke pengering ngau tubuh ngau semangat kita. Bekeni ke kita bersampai ke nya, nak menyak pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Kita gerai, okay, ke Tegal kitanya tadi, makai utanya kita gerai Tegal kitanya tadi ngontrol taukah makai utai ka patut ka pulai ka pengerai tubuh ngos semangat kita. Ambil kemandian ti orangnya tadi bisik kencing manis ti makai gula bekeni pun ya bersampi kengirup teh manisnya tetap megula ya tinggi laban ya makai gula mayuah ni ya. Ti orang bisik penyakit gawat dutua madai hana makai teh bergemuk hana makai daging mirah kurangkan kau dutua tang kita nyu petapat inat kita makainya tadi bekeni penuan bersampi bekeni penuan merekat pemakainya nak mi pulai ke pengerai labannya tadi mayuah pulai ke pemedias ngagai ke tempo. Jadi pengerai bekeni cara hidup pengerai keni ke cara kita hidup panjai ke nomor satu kita bapangai belah tala, kedua kita mesti ngemuan exercise ke cukup. Lalu pulai ngagai ajal kita tadi, pulai ngagai topik kita tadi ianya kita mesti bisik pengadang, kita mesti bisik pengharap lebuah kita hidup pedunya atau ianya ukai bapangai ba utai te kemisik kita tang keni kita ngurus ya ngau cara Tuhan ngau cara kita hidup ti sedang-sedang hidup dalam minimalis ianya tau ngasuh runding tua gerai penghidup tua gerai.
0: Hmm. Ya mat pastor tadi nuan madah pengelantang kita itu tadi ukai bepangai ni pemesai rumah do kita diau ni pemayuh utai kebisik dalam rumah kita. Laban ti kita meda contoh sepasang lelaki bini tu tadi tua tadi nyebut Dr. Amirah Alia ngau halaki ya Dr. Aiman Salahuddin tu kebenarnya sedua itu tadi diau ba pemesai besai ukai rumah nus dua ya dia berbilik bilik ke besai 45 square feet atang sedua ya lantang baga deh jadi amat meto reti ya tadi ukai rumahnya kan tentu ke pengelantang bak ruang bilik tuan ya pasal
1: betul betul nanti kita berarti nanti nitiah ke sedawai itu belak jadi lutua oleh ya. Soalnya beli rumah besar ya, ya. Tang retinya ukai utainya segala galaya besar perumah nanti kita nyusalu carut pampai dia ngai menjadi rumahnya di kumai tua lantang bak ruang biliknya aram bala peningah baik Tuhan dalam ruang bilik kita laban pengelantangnya ukai ditentu ke pemesai atau kemit ruang bilik kita atau ke tai ke kemisik kita tang by Jesus bab penghidup kita
0: ya rundi yang kita itu patut lantang baru kita boleh ngasai ke pengelantang kebenaran ya pastor
1: amin
0: okey bala peningah perhati ke sekedar perkara kebisik di lansak sekedar perkara kebisik di rimbas kami dua pastor lebih berjurai ke topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mentor kita mensia hanya di tua lagi pulai baru mega pastor ngagai hacunto penghidup minimalis sepasang lelaki bini tu tadi pelabakku tu pastor dah jadi tu pelabakku ajak tu dia pastor enti tua bujang tau ke tua empai bisi anak nyangka okey meh tua tu tadi dia buat bilik miat kebakanya 45 square feet miatnya pastor dah
1: oh.
0: Bisik sebuah kereta aja kini nyangka okey mentik tua aja melaki bini aja ketiba penemuan de pastor
1: pola yang gay tanya nyonya bak runde yang aku lah hau kita hidup bedunya tu nya lah aku nyebut tadi kita mesti ngemuan runde yang pikir ti sederhana arti sederhana tu kita meliutai tak kebeguna aku tai hanya nitiah ke pematut nitiah ke keperluan lah artinya tadi nanti keperluannya tadi bekenyak gaya pejalai penghidup kita lepas nanti kita berarti ke bak dunia tu Jesus kalau nyebut tai kemunyi tu nama penguntung mensia bempu semua dunia tu nanti semangat ia lenyau nya disebut dalam bab kudus artinya utai bak dunia tu utai ti sementara utai ti daripada kita nemu rusak nemu lenyang tang utai ke nemu satu buat penghidup kita pengarap ianya penghidup ti meruan ianya penghidup ti ngelala Allah Ta'ala di dalam Jesus Kristus jadi bak ajar atau ke bak topik minimalis tu ianya kita nemu ngatur penghidup kita ngau betul ukai ngau pomo ukai ngau stres lalu ukai maga nitiah ke penekat hati kita dan kita nitiah ke utai ti diperlu utai ti diperguna utainya patut diadu ke kita utainya patut digagak kita lalu nanti kita punya tadi munyi kenuan bisa anak 2-3 ya. Ti tua bisa lebih belanja lebih duit nadai dia salah tuan beli rumah kebesai gai awak kebisik no bala anak no bala menantu no bala ucuk kedudi hari lah tahu nadai kebuah kita nyebutnya nak tahu tang anang kita pumo anang kita nya tadi nyonitih kati kita sedangkan keperluannya nadai dia tang tip keperluannya bisik banyak kita bersamping agak Allah Ta'ala Allah Ta'ala mesti merkat mesti nyedia aku tak kepatut agak anak-anak Tuhan ya.
0: Oh, jadi nanti kau penemuan tu tadi pastor ni teh ke keperluan kau kita ini. Bukannya ni pastor?
1: Oh ya betul ni teh ke keperluan. Oh. Bukan ni teh kati.
0: Ya, amat mega nanti kita berarti ke dia tu bak gaya penghidup kita. Bak sitik ruang bilik nanti kita medak deh. Ha, melaki bini sama belak gawak, bisi anak. Di nanti kita bisi sitik kereta perengkap pengangkut metod tadi kereta atau ke sitik motosikal kini anyangka tu seh megak tu atau tadi beranjung ni ke nganjung anak sekolah ni ke dirembu dekat nurun gawak bini lagi atau ke laki lagi jadi sitik tu tadi tu seh tu ada dekat bergerak tu seh tu ada dekat minah ada pasal nanti apa konteks kita dia tu maka aku tu tak ada ni jadi bisik keperluan mu tanya dia ni
1: bisik keperluan tang anak sampai nyo 3-4 itik 5 itik muto. Oh ya tau nanti yang tua bak servis ya kini tau kabak kita nya tadi maintenance ya semua ya. Teka bekerja tadi ya tau nancang tau masa tua berat dan nanti utanya keperluan aku percaya Tuhan sikit nyedia aku tai ke pengguna ke kita ya.
0: Okay, terima kasih pastor kesawut nuannya tadinya di bala peninga kita dekat nyetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bertemu baru bak program pelasa jurai 6-3

0: lagi bergolengo kami di YFM buat program Pelas Jurai 635. Reverend Pastor Tony Mayer agi bergolengo kita nampung jurai kita baru buat topik gaya penghidup minimalis dengan pengelantang mental buat tu suntik kedua bertemu baru tu Pastor nampung baru tu jurai kita itu. Jadi munyi ku aku buat tu sun ke terubah sobat indah buat tu sun kedua tu mayuh perkara udah dilunjak atau ke mayuh perkara tu udah di pejurai ketua Pastor. Jadi hatok kira tanya aku ke Perudi meh ke sekali tu abak topik kita lebu tua tu tadi de Pastor lebu tua ngemeran ke gaya penghidup minimalis tu katinya erti ya tua hidup tu sah tau ke hidup cukup-cukup pihak ajak kini nak ibu bersimpan ke duit kontingensi kini
1: ukai bekenya au nadai aja koknya laban kita hidup badunya tu mesti bisa duit ke pendapat atau ke duit kontingensi. Laban kita nak nemu nama teh kenyadi di depan din. Ya laban lebih kita hidup minimalis tu artinya kita berjilmat cermat. Ukai ya. Hantam kromo meli utai. Ukai hantam kromo lebih kita dekat kotanya. Tang kita berunding. Letang kita bersampai kotanya. Awak kotanya nyadi ke keperluan. Nyadi utai ke dipeguna aja. Lalu utai kepatut diperhati ke kita. Lebuah Jesus bisa nyebut menyitu ba Luke 9 gentran ke 58. Ku Jesus nyawut. Munsang bisa lubang, lalu buruang mega bisa sarang. Tang anak manusia nadai alai ngale kandua belak. Nama kebuah Jesus nyebut utai ke menyitu. Utai ke paling penting ianya utai ti ba depan din. Ukai berarti utai ke pak penghidup kita ke dia tu nak penting. Tang mayu mensia tadi berundiang ke baka kita ke makai utai empat luar, empat ambis. Pergilah. Lusa awak kerja menya ilak berundiang kia nyak kesalah ku aku. Jadi kita ke jadi orang Kristian, kita mesti berundiang ke utai di depan din. Contoh yang nanti kita nyudah belaki berbini, nyubisya anak, kini kita mesti sekolah saya datuk ni ya, nyu masuk universiti, nyu ngambil master degree, ngambil PhD kini. Oh, jadinya, nak tahu nak perhati ke kita. Nyak kebuah, kita mesti hidup berjaga-jaga, lebuah kita ngurus semua ruang bilik kita, awak kepulai ke pemanah ngagai kita empu. Kita berarti dunia tu nam penuh ngau pengingin. Nyak kebuah Jesus, lebuah ia ada ke dunia tu, ia ada balangkau capi, nadai mensia ba dunia tu, ada balangkau capi. Tang Jesus ada balangkau capi. Ya boleh milih ada ba istana mayanya subak. Tang nama kebuah ya ada balangkau capi. Ya nunjuk ke ngebuah nati ti baru lah. Lalu ya megak nunjuk ke mensia tu penuh ngau penyai, penuh ngau dosa. Ti patut diampun. Utai ke jai, utai ke nak manahnya patut dibuai. Lalu utai ti kamahnya patut dibuai. Rundi yang kena betul patut dibuai. Ya kebuah Jesus datai. Awak ke kita bisik penemu. Awak kita bisik rundi yang awak ke kita bisa pikir begini kita yang ngatur ruang bilik aram bala peninggal kita sama-sama belajar sama-sama berarti berunding ke penghidup awak ke penghidup kita hidup di dalam kita yang ngatur ruang bilik kita hidup ngau minimalis atau ke hidup ngau sedang-sedang ngau hidup ngau berpikir secara sehat dalam setiap kita yang ngatur ruang bilik kelebih lagi buat material kita kena meh ngau utai tidak berguna ke kita.
0: Ya, cukup mana. Terima kasih Pastor. Cukup terang habak penemu aku. Utai ka udah di kenang nuan, utai ka udah di pejurai ke nuan. Ya, jadi bunyi ku akunya tadi kita boleh berarti ke utai ka di pejurai ke kita. Ambil utai ke manahnya tadi. Ambil ke ulih nyadi ke lalau, ngambil ke ulih nyadi ke tengau kita. Jadi bala peningah aku besar amat pengharap hati aku hari program Pelas Jurai 635 mayuh perkara ke udah dipejurai ke kita hari keterubah ya program tu dikeluar ke aku ngarap ke mayuh baga utai ke udah diulih kita hari program tu. Jadi apa setelah laban awak tu anyau serekat benar aku minta nuan nyimpul ke tiga itik perkara ke udah dipejurai ketua ba topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu. Pulai baru ngagai nuan Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Lalu kena ko nyurai, kena ko nyimpul ke randau ke topik kita yang bakal kesarito. Ianya penghidup kita berdunia tu ukai berjaku ke pasal perabot, ukai berjaku ke pasal pengayal ngau pengaraja aja. Tang kita berjaku ke pasal penghidup kita itu tadi ngau penghidup ti cun. Te betul, te bisi atul di dalam Tuhan Jesus. Lalu awak ke kita nak ngemuan penghidup ti pomo, penghidup ti selalu nangi ke derempu nak ampit dalam semua utai ke perak kita, lalu semua utai ke didinga kita, lalu semua utai ke dekat dititiah ke kita. Tang ingat bala peninga, ianya tau ngasuh mental kita teguran. Tau maga ngasuh belanja kita teguran. Tang kita patut perhati ke penghidup kita ianya nemu ngatur dirimpu, nemu mai pejalai dirimpu. Awak ka gaya penghidup ti minalis tu ianya mai pengelantang ngagai mental, lebuh mental kita lantang, lebuh mental kita cuan dia ruang bilik kita mega cuan dia ruang bilik kita tu urus, lalu kita lantang, lalu bahagia. Lalu ingat bala peninga, perhati ke betul-betul lebuh tuang meran ke penghidup minimalis tu, ukai berti tua hidup tu sah, ukai berti tua hidup tuanya tadi suntua tang tua dekat ngatua ke utai ke betul, lalu ngadu ke penghidup kita yang betul.
0: Okay, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sekali tu. Lalu sebedau kita nancang tali perahu ungkup ke minggu tu, aku minta nuan nutup kita bak sampai Pastor.
1: Oh, apa yang kami tadi surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Jesus, laban nuan udah mai kami bak topik ti cukup balat badas tu ianya gaya penghidup minimalis ngau ngelantang ke mental, lalu ngelantang ke ruang bilik kami. Nyale Tuhan Jesus, awak ke nuan terus merekat ke program Pelasa Jurai 635 tu, lalu merekat ke bala peninggal, lalu kami ngasai ke nuan Tuhan Jesus semampai ngau kami, lalu semampai ngibun kami, lalu nunjuk ke kami jalai, nunjuk ke kami ajal, awak ke kami Tuhan semampai ingat ke nuan, lalu merniang ke nuan, lalu bisik pengadang ba nuan, lalu bisik penghidup ba nuan mega, lalu berkat ke kami semua untuk sampai di pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di bala peninga untuk naka program Pelasa Jurai 635. Terima kasih Mayu ngake bala kita ko dah begolenggo kami. Ari pun program tu tadi ditabur ke ari bagi kami di YFM di Kuching nyentuk ke penghujung program. Anang nak ingat tetap ke pengerinduk kita, tetap ke semaya kita begolenggo kami di YFM ninting hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk program tu ulih dipending ke kita ninting hari 4 pukul 5.25.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

country and western kita ke malam tu ya. Engkau lagu kecil bahaya Cliff Rich and engkau Daniel O'Donnell. Engkau lagu Yesterday Once More. Okay, kita akan rindu lagu-lagu lama kita. Lagu Ribai. Terima kasih didengar kita. Bak jam ketiga malam hari minggu pemerindang malam kita ya. Sebandingkan lagu buka, kita akan hagi dengan kami di selampur benda kita. Ya, berdatuin doa naik. Okey, terima kasih, Wai. Agar kita terus dengan kami di tuan pengujung program tengah malam tu lagi. Di Kuching, polis ngetan. Sikap lelaki, peranan menua tu berumur 32 tahun. Okey, sudah ia tu ditemu. Nguan dadah bangsa Syambu. Enggak pemberat dia 6.24 gram. Beroperasi berjalan ke unit pemansi penyalah narkotik IPD Kuching. Bak kampung Panglima Seman. Kemari ini tiada kebenaran di kepala polis sepilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk yang ada operasi berjalan ke pukul 3.15 ini lemai. Sidai ngerampas sedadah tu ke berungkut seorang ia RM686 iaitu lebuh ke diperiksa air kemik positif dadah bangsa THC. Habis juga dua itu rekod penyalah lama kala iaitu di Tan Reman 4 hari dan juga ngagai 16 hari bulan 7 tu ngambil ke mantu ya mansiak kes berkaul ngau dadah. Nyingkang lagu kedua Freddy Fender Before the Next Tears Drop Fall. Kulagi kita nginjau Scotty McCary ngau lagu ya I Love You This Big.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi tau meh peluang luar. Mesri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Ibu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Ya, balik kita ke bisi pengerindu bak pengawak berlagu megah. Okey, hingganya bisi bakat. Nadai salah tak datang agai studio YFM di bagi menua Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri. Tahu ke kami di Kuching, Juan, Carta, Kenyalang. Nintiang hari 6, pukul 1 nintiang ke pukul 3 ngali hari. Kak berlagu bak studio di Kuching, tahu inbox ngagai kami ya. Okey. Atau ke inbox ba FB MA nya mari kita Matthew anak abu ya. Okey. Menua kita bega dalam industri pemerindang minggu tu tadi ya. Okey, begau laban sikap ke artis terbilang tu artis antarabangsa ya. Di Kerala ngau nama Bonnie Tyler ngau lagu ya kejuga terbilang Total Eclipse of the Heart. Okey, tau ke nama Daria Gaina Sullivan. Iaitu berumur 75 tahun. Ia nadai kena ke 8 dari bulan 7 tu tadi berumur 75 ya. Di menua Portugal tang ia ada dalam

Kim Steen Man ati ngaga lagu ia ke dah cukup ngebegau ke industri muzik mayanya. Inya lagu ke ngangkat ke nama yang gau Total Eclipse of the Heart. Nya lagu ia ngga penyampau ke dijual mayanya 13 juta. Okey, lagu ke udah dijual di serata dunia kita. Tentunya, bala kita agi ingat ke lagu tu, agi ingat ke penyanyi termegah Bonnie Tyler, siku artis hidup kita ke ngembuan nyawa husky ke kita. Mari kita ngap lagu country western, ngap lagu hari ni yang tu, lagu ya Total Eclipse of the Heart. Ditangkan gaul lagu kedua, lagu Ready, Set, Don't Go, dari Billy Ray, gaul Miley Cyrus.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, balik kita ke gini dengan kami. Okey, jam kita 11.35 minit malam. Terima kasih, hoi. Okey. Pengganti ngagai tulip menua kita kuartet 4x100 meter lelaki menua kita kudah boleh medul. Engkeraju bapa kita olahraga Asia baru umur 23 tahun kena buka di menua China sehari itu tadi. Kalai atlet menua kita kuartet 4x100 meter dihari ke Muhammad Azim Muhammad Fahmi Rifqua Manhong Pengiran Aidil Auf Hanjam ngau Muhammad Armin Zahril Abdul Latif. Okey, sedang tunggu rekod ketimpuh masa 39.2 second di belakang token tu di tim tuan rumah ke medal emas enggak menyampau tempoh masa ya 38.38 second. Okey, kebenar ya tim kita boleh medal Perak. Okey, Perak pula ngagai Hong Kong. Ya. Enggak tempoh masa 38.88 second. Okey, temegati ngagai tim no kita ini. Dolly Parton, I Couldn't Wait Forever. Aku nolah nganti lama aku kia. Elton John nangga kenya, Something About The Way You Look Tonight. Ditanggang oleh rancang Archie, Breaky Heart, Billy Ray Cyrus. Nangkan kenya lagi.

garuk lagu-lagu ke disedia ke country and western kita ke malam tu merindang hati kita ke semampai dengan kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Di Miri dengan kami 95.7, Sibu 87.6, di Bintulu Hai 97.5, di Seri Aman 89.5, ia menuang Dereba Bajal Jalai Pen Borneo kita, Jumat Bajalai Alun. Ya, kali kena tak kepalan ke di tujuh ya. Tiga lagi lagu untuk ya country and western malam tu ya. Sudah ditampung kau timang kerbak tawa 12 pukul 6 pagi-pagi lah. Elvis Presley kau lagu ya Hounds Dog. Kedua lagi Ray Peterson Tell Laura I Love Her. Dan yang lagu kebeludi ya Sugar Sugar. Lagu kedisada di Archies ya. Kena nutup program kita ke malam tu. Terima kasih kita ke udah berkali engkau DJ MA Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi ya. Bala kita ke visi hai-hai bak fanpage kami. Terima kasih menyuh ngage bala admin kita megang. Terima kasih wai. Okay. Pagilah bertemu baru engkau kami dalam awak kita penyerah pagi pukul 6 pagi-pagi lah ya. Okey, malam tu kita ke benar dekat belak nyewai. Belak engkau hati kecukupan lantang tidak jenak boleh mimpi ke mana ya. Bagi sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua bugulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
1: Oh, mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
0: Ya.
1: Nang amat kita bergulai ngau orang mayu. Kita bergulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini indol kita bekerja ni ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama utik kedekarap ke kita tang ba maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu. Nama kebuah nyelai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kedepadah ke kita ari hasil penemu kita kita iti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai sejalan
2: YFM.

Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

dah ngagai belo indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidok, suah sidok belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Dok ngira sapa orang rejanya. Tang kita indu mesti bisi pengurusan dalam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidok di Kuching. Industri kuih lapis. Sidok aku udah maju, tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwut duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran, kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya, kali ke kita tahu ngau orang bumai, kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang dok Beats Conference manit amat munyi ku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri kubuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kita, nambiak kita, cik sekolah ngai ngambil matematik. Tusah. Ngai ngambil sains sebanyak tusah. Ianya macam cabaran.

0: Hashtag Nami Active Dirtu. Boleh dengar kita Intel Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkendir macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menaik orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menaik selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu.

0: dishwasher
1: kan ko. Ante pia datun, au menyi kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Ma laki rebut ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
1: Nah, kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu ni kayak kontra semua.
1: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lapan sama lele.
2: Apa yang buka kerja begitu? Di sini gak radio kata ya. Ada wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: na pamaagi dekat di temu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur. Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Siti Ari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Jakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyut runak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ikat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mau baru ngah kita
0: begulai ngah kami ba bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai ngah kami ba program bagi ke entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 ngah 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: ah nya baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Ada kungoyama.
1: Tahu lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, nya ya betul nah.
2: Semina Pak.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau kisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada PC. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

program Budi Medani Ruang 95 atau ke Budi 95. Diubah nama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bah Asia Barat. Tajap pihak reka subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang baruka RM2.15 seliter. Perintah megah nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi, 100 liter pengangkut mesia mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

maya hujan bangat, jalai maya kenapa. Menguji ngerecah air, mengenak kereta atau ke motosikal, terjapan air di pedang tidak besar. Dapat dalam air tidak ketemu, peneras tidak di pedang, utai angin tidak disangkal. Dia megang, tanah tau tusur, jematan tau runtur. Seliah kemeh, ngerecah haibah, teriba menahatur, penekak anang ditunda. Berjaga, semampai tersedia sebarang maya.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumbai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Enti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi

0: Tak ke milihnya nama tekat pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekat disebut kita. Ia tau nyadi bak ke tempo, tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega, mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam, awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambil ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak Luk bagi keenam genteran 45, ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

berjaga. Anak besi kawal ngerjar penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengir 999. Harame belak tanku kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan ngau tangkantu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

program Rundown Minggu tu. Nina Taiga sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang tengah hari.

0: Eh, pedanuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pengawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM.

0: sudah sedia? Bersedia ke menang siapa juara carta kemalam minggu tu? Siapa kedekat lebih surat kabar? Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Alah, dulu.
0: Lagu engkau.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupulnya duige ya telu manua nu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jot pakuyo tu apa apa na ulah mayung nu na anta ino melayu kan kapiat dia teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua seputar maru du coba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tuh kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tentunya nak dia ke si kutek yang punya si kuteknya suba 2 ringgit lebih ya marnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai ya kelama.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis yang bunyi gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mencar lembaga itu ya, itu.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang ketua yang sudah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentunya, Pak YFM.

0: na pamaagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM ni tonya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang, labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: kami subak je. Spray nya. Harga subak muda. Harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol suma. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Tidak aku tuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang kurang, kurang kan hanya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.

0: Dak nuan mayu mai kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jom pergi kah?
0: Nyeng, tadi aku mada. Sabar,
2: Pak. Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat, lubang ngelayang jalai. Pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, RYFM.

0: Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke mendak ya.
1: Nadai.
0: Begitu ke mendak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bolo.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngah tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kami yang petua yang sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah, ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang In tu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benar muka ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ngira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Lekat Jakob tu Jakob soal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim tik baru bak maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Bak utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tik baru nama arti Jakobnya fresh utai tik baru ya tik diterima oleh kita. Lalu kenyak megak bak penyurup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tik ke baru buai ya ke lama.
2: Plasar Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Budi Medani, Ruang 95 atau ke Budi 95. Diubahan alamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bah Asia Barat. Baca pihak rekah subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang baruka RM2.15 seliter. Perintah Mega natak guna minyak kereta individu ianya ditatak semina 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: umpamanya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM, noan ada boleh sijil SPM ya, antik noan ada boleh sijil SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajaran eh?
1: Baku ngagai semua nebiak kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelia. SPM tu siti senjata utama dalam mayuh-mayuh persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak demiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pangsuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia, rundiang ke bisi bak penglandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM, SK Nang Entah Bai Julau.

proyek Jembatan Batang Lasa panjai 2.43 km. Kalai Batang Lasa yang sungai di kedua panjai di Sarawak tinyambung Pulau Bruit Ari Daro ke Muka Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngopal Watu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patimi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bertahun 2017. Bungkus 600 juta ringgit projek ngaga jembatan tu megah ngaga air paip kebaru ngaga Pulau Bruit. Besai

ninga semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Sabtu kena 13 hari bulan 7 2026 aku pada kibinar meridasis ngulu ke sampai pagi pesemayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus amin dalam telapai dengan penau dengan nengah pemadas nuan udah nganjo anak nuan nyadi keseruan nyadi ke penyelamat kami. Buka hati kami untuk memilih ngelalayang lebih lagi dalam penjalai pengharap kami itu. Untuk dalam penjalai pengharap kami itu, tajak utai bisik ngacau nguruga dalam pengertian kami nemu, Jesus, siku ajak meh ke penyelamat, ke penebus kami. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, hari Injil Matthew bagi 10, ayat 34, ngagai bagi 11, ayat 1. Pasal ukai pemayak tang pedang. Ko Jesus anang ngumbai aku datai mai pemayak ngagai dunia. Aku ukai datai mai pemayak tang mai pedang. Aku datai laban aku dekat nyabung anak lelaki ngelaban apai anak induk ngelaban indai menantu induk ngelaban mentua induk. Munsuh kita ke pemandu jayanya kita sepilih empu. Orang kerindu kapai tu keindai sidak lebih agi ari sidak kerindu kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kerindu kanak lelaki tu ke anak induk sidak lebih hari sidak kerindu kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regang dirimpu lalu nitiah kaku na tau nyadi murid aku. Orang kengidup ke nyawa diri dekat ngelenyau ke ya lalu orang ke ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat ngidup kaya. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ya kengirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bumpu upah ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban ya nya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mananya bumpu upah ya. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ke pemadu mitu, laban dia murid aku ngabenar kumadah ngagai kita, sidak dekat nerima upah sidak. Lebu Jesus sudah tembu ngajar murid ya ke 12 ikutnya. Ia angkat arindurnya lalu ngajar serta nusui berita maneh dalam negeri di menuanya. Injil Tuhan. Jadi baca Injil kedengar kita sadeto Jesus ngangau pasal penyadi nyadi murid tau. Lalu nitiah ke Injil tadi Jesus ukai mai pemayak kata yang mai pedang. Aku datai laban dekat nyabu anak lelaki ngelaban apai, anak induk ngelaban indai, menantu ngelaban menantu mentua ya. Jadi begini kok kita merti kok tetuk. Nama arti pedang tu tadi. Toka utai kenyadi dalam ruang bilia. Dalam itu bagi 10 ayat 34 hingga 36. Keterubahaya kita medak Jesus tu amat nyadi. Urang kemai pemayak. Tang tajap ya nama arti jaku pedang tu tadi. Jadi pedang tu nanda ke penyarut ke. Engka nyadi lebuah urang. Milih Jesus ngau penalua. Nerima pesan Jesus tahu nyabar kita itu ke nyakap kita dalam kawul kita ngau diri sama diri. Ajar ti mana tu ke penalua kita ngagai siapa. Lalu suah kangau Jesus tu nisigi ngelaban utai ngi dunia. Lalu retinya ni dipilih kita dunia tu ke Tuhan juga tentu tetu amat nyadi ke pedang. Kedua, kangau kita ke nyadi murid tu kangau ke berat amat. Lalu bagi ayat ke 39 nekan ke kita madah kita pasal rega ke nyadi murid Tuhan Jesus. Jadi ditu Jesus ngangau kita waktu kita ngasuh ya meh dulu dalam kawul kita ngau utai buka artinya kita bersemayang kita nemu Jesus meh dulu hari semua utai. Ketiga, kita mansang kemua dalam mission kita tau.
Lalu Jesus madah yang pu yang angkat arindornya lalu ngajar serta nusui berita manah dalam negeri di menonya di kita di kangau taja amat mayor kita ukai ketekis tu katuai semayang tu ke pasta tu katang kita mega di kangau ngau gaya kita empu berkunci ke berita manah tu kan nusui berita manah tu ngagai orang bukai. Jadi pesan tu tukar jaku inje seretu mencabar kita wa kita uliah mansia derimpu nak dini tua taluak ke dunia tukar taluak ke Tuhan Jesus. Lalu tu merangsang kita nerima Jesus dalam hidup kita lepas kita nemu lebih kita kenerima Tuhan Jesus. Tajak penyarut kini tukar bisu kita ke ngeruga dalam kaul kita yang diri sama diri. Kita nemu kaul kita yang ngau Jesusnya ke nyadi nomor satu. Kita milih Jesus meh nyadi ke nomor satu dalam pejalai pengharap kita tahu. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat. Ari semua induk lalu berkat amat anak ari kamai non Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami parai la. Amin. Wakala Ta'ala ti mendu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Kudeka malagu dinga samua iban nampung singalang burung tuntung manawal buban tu bulan dua jaku canuan dama gak bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan induk ngawala laki ayok gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat anang kena pangan kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ke anak kakas munu anak mampasan nebang ke kayu serang batang kurang ruman ngetak garanau rara parugan manyuh dan munuh gamadang buluh hapa rugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Lepas dah udah badu lantang ngiga ikan.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Lagu Ari Rem Chana ya, Bisik Maya Bapuro Semua dikena ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM nyari ke pemerindang kita ke pagi tau yang. Terima kasih milih YFM. Kalai begulai kita pagi hari 1 ke Sarito 13 hari bulan 7 2026. Pagi tu bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi berkongsi ke tusun program kita ke pagi tu. Bakal selama 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y. Kak nemu topik ke dibaik bawa program 2 pagi Y. Kita tahu meda Facebook YFM. Okey, nya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi am. Ngadi di kucing gaya hari mana nada hujan ke pagi tu. Harap ke nyangkung pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sarito lagi am. Okey, nyadi bedah berkongsi ke berita-berita bokai. Bak jam ke terubah. Pagi tu, agi merindang kita ngau lagu-lagu pemerintah. Lagu kedua hari Shane Evan, Ngai Berumban. Nah, banget berumban. Kita ke udah bak rantu jalai benung teripa jam ke dia tau. Ya.

0: sawat nuan teleponnya. Tejo nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Dekeranjua simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah didriba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, lagu hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Maka lagu ke dipilih kena Marina kita ke pagi tau ya. Kita ke nyedia ke diri dekat Nurun Kawak tau kan kau bisi mindah ke pagi tau. Tapi maka kita kena ngudah barantu jalai. Lebih lagi kita ke beranjung kepala nebiak ke bersekolah pagi tau ya. Seraya kita ke berperindang berarti ke dulu mega berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Berita ke bisi ayan tu berkawal dengan program Sarawakku Sayang ke Tembok Diatur di pagi menua Sibu kemari ya. Ke Mucur ngerikut ke penyampau temuai ke pemadu mayuh nakak ke dia tu. Ianya lebih 100,000 ikurang bak sepemancai 3 hari programnya ke diatur. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operasi Datuk Hi Chang Ki madah ke Gayari ke mana serta Nur ke Strategik nyadi palan kelima di pemadu Ricah. Pengawal pemandang bak palan pavilion ngau dapur Sibu ianya antara utai ke nari tati bak programnya kelimpah hari mayuh macam servis perintah menua ngau perintah besar ke basic disediakan. Okey, lalu pihak mega lebuh ke nutup program Sarawakku Sayang tu kemari. Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Datuk Sri Tiong King Sing madah ke program Sarawakku Sayang nyadi cara ti berguna benar kena negap ke kaul antara perintah ngau rakyat. Lalu mereka dikena meramu pemansang menua ti efektif pagi. Jadi yang madah kenengah programnya, rakyat boleh penerang berkawal dengan polisi, inisiatif dengan mereka projek pemansang perintah. Okay, jadi program Sarawakku Sayang berengkah diatur kenyawari lima tahun tadi ya. Lalu tembok diatur kemari. Nya muka berita ke BC Ayan pa surat berita kita ke pagi tu. Lalu pa berita buka itu Siko Induk ke Bumur 49 tahun retung sepengudah kereta ke dibaik ya angus ba sebengkah penusah babadi jalan alun ba flyover Selangau jalan Sibu Bintulu lemai kemari. Jadi Induk ke babadi nyawa tu ianya simbut anak sigai palan operasi PGO bomba Sarawak abak sebengkah penerang madah ke sidak nerima kangau nyiat pekawal ngau penusahnya urung pukul 7.22 minit lemai ya. Lebuh ke datai sidak tertemu ke kereta bangsa sedan angus lalu Siko Indo mengkang abak penuduk deriba. Jadi Induk tu mucur dipansut ke harapan bomba tang ditetap ke bebadi nyawa dari pemesai perubat ke datai pa penusahnya ke nyadi ya. Jadi api mucur dipadam ke pukul 8 malam. Hanya meka ba siti ari berita ke besi nyadi ke bisi ayan pa surat berita kita ke pagi tau ya. Kelimpah mayuh ke berita bukai. Okey, jadi berita pagi di YFM boleh di dengar kita meka pukul 7:30 pagi tau lagi ya. Jadi lagi terus merindang kita ke pagi tau. Bedau meka berkongsi ke berita-berita bukai. Jam ke terubah penggerak pagi lalu berdau aku macam ke pesan berat tahu ke pesan ke berbatang 7 pagi itu lagi ya. Hari Ricky Anderson kena merindang kita ke Benung Hero pagi. Selamat pagi, terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Maca dulu pesan ke diterima hari peningat kita. Kalau pesan ke terubah tu hari Dayang anak Kiai madah ke SI Albert Mian anak Siam. SI Albert Mian anak Siam udah nadai kemari. Lalu niang tu di Sengai Palomayu ba rumah sedampu inya ba lot 6709 lurung 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi maya nganjuang niang tu empai ditetap ke AKM. Jadi penerang ke Silia bekaul ngap pesan tu kita tahu ba telefon ngakai Jaspin Sian ba umur 0135697371 tau kenuju Jackson Juntai 0135632902. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Misun Nanga Salu Sibuti rumah Lani Banging Mamut rumah Lingu ngau rumah Hampri Pakun rumah Apin rumah Timai ngau rumah Lani Bujang ba Sungai Kuap rumah Nyuai ngau rumah Belang ba Kelitang Sibuti rumah Tecoy rumah Naomi rumah Jika rumah William ngau rumah Genatan ba Pidi kaban belayan ba Bakas Sibuti kaban belayan ba Miri Nia Bekenu Bintulu Sibu Kucing ngau ke sama kalau gawa nyadi polis kalai madah ke SI Albert Mian anak Siam udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Palamayu ba rumah Yempu inya ba lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri maya nganjuang niang tu empai ditetap ke Hagi inya pesan ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan kedua tu inya hari tiga anak Manggan madah kengeta sulit niang apa ya inya niang manggat anak kanau kedekat diatur 16/07/2026 inya hari 4 tu ila ya pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang kesit batang lemana ulu ngau ili batang kari ba skim ganturung pendiau pa pengentap pendiau baru batang air Sungai Keruh Seri Aman di Sabah di Lubuk Antu Miri ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai tinggal nak mangkat berlumur 0112508-3769 tahu kenuju celiang anak mangkat 0135400-585. Nya tadi pesan madah kengetah sulit ni yang mangkat anak kandau ke dekat diatur 16/07/2026 pukul 9 pagi bak rumah sidampu ya inya bak rumah menua nanga 3 atas salubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari raya anak juga madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya inya niang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18/07/2026 inya hari 6 tila pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang air lubai batang air limbang medamit penderuan pasai bun sibu pasai siung bawang asan rumah jemat durin sungai poi kenawit diskuau binyu tubau bintulu miri di kucing di temburung brunei ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di tomagang. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngakai paulus sanak ngelambai ba lumur 0128913532 nya tadi pesan madah ke
pengawal ngeta solid ni yang sat anak ngelambai dekat diatur 18/7/2026 nyari 6 tila pukul 7 lemai apa rumah sidempu nya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ngetas ulit niang Agnes Bonsai anak lenggi ketika diatur 15/7/2026 hari 3 tu elok ya pukul 8 malam. Jadi pengawal tu diatur pa Romeh Sidampu ianya pa Batu Kode Balai Ringin. Okey, jadi pesan tu menuju kaban pelayan di Serata Nur kena boleh disebut di Tomagang madah ke ngetas ulit niang Agnes Bonsai anak lenggi ke dekat diatur 15/7/2026 pukul 8 malam ba rumah sidempu inya ba Batu Kode Balai Ringin. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Iliana Michelle Lemba madah ke ngetas ulit niang Thomas anak Joseph Bali ya ke dekat diatur hari 6 tila 18/7/2026 ba rumah sidempu inya ba rumah lipin nanga banyau meruan kapit. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai Jimmy Thomas sebab umur 013-332-4084 atau kenuju Jini Tugung 019-329-4084. Jadi pesan tu nuju kaban belayan inya usun anak jala pihak meka sida jenggut ngau sida sebili ya Injo anak jalin, Dina anak jalin, Belayau anak jalin, Jambun anak magai, Jandun anak magai, tu rumah nyamu anak jam, Rambul anak jalak ba rumah latau, Jantang ba Chelsea Hyde, Bidah anak lipa ba Sungai Kapit, Inai Miluh tau ke bini sigan ba tatai kenyalang ngau meka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas ulit niang Thomas anak Joseph Bali ya ke dekat diatur nyari 6 tu lah 18/7/2026 ba rumah sidempu nya ba rumah lipin nanga banyau meruan kapit ya. Okey nya tadi mega pesan ke bisi diterima hari peninga kita. Udah tu aku nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Bring down tadulu ngau setiap lagu hari todi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, agi macam pesan ke buka ari peninggal kita ke pagi tu, pesan ke sekali tu ari kidi yang anak deru, madah ke deru anak sigan. Udah nada ya. Lalu niang deru anak sigan tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pa rumah sedempu inyo ba empili semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngakai kidi yang anak deru empu ba lumur kusuang 16816 1477 tau kenuju layang anak deru. Kusung 13554 4900. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bayat ulu ngau bayat ili punggu rapak lacau limau dada selepung seriaman tekuyung semawa jauang Sabal Keruin Sungai Pinang Mawang Kampung Baru Tekaluang, Gawang, Giam, Ruan, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke deru anak sigan. Deru anak sigan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pa rumah sidempu. Ianya pa pilih semunjan ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu Ari Wilson Brauh anak meliang pesan tu madah ke Mida Misa anak Wilson Brauh Mida Misa anak Wilson Brauh udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagila 14/7/2026 aba rumah sidempu inya aba rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Hali Lubu Rantau Kecala rumah Misi Sungai Tapang rumah Rosita Lubu Panggil rumah Bilun Bilak 2 rumah John Simpang Kabo kaban belayan ba Senulau Uang Limat Uang Besi Bilak 2 Praja rumah Haji Jawang Awi Lubu Kepayang rumah Jigum Uang Alas rumah Ram Juta Belawang rumah Garan Sebubu Kaki Uang rumah Wat Sedin Sebubu rumah Spencer Mapar, rumah Henteri Mapar, ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Mida Misa anak Wilson Brauh udah nadai kemari ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah pa rumah Sidempu inya pa rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu lalu juga dikubur ke hari 3 atau ila. Okey, pesan ke Siti itu peninggal ianya hari Sain anak Aramba madah ke ngetas ulit ngau muain terbalu pesan 100 hari ya ngau muain terbalu ke niang bini ya inya niang mian anak janting ke dekat diatur ba rumah Jimbai Ridan Melugu skim Seriaman. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur 18/7/2026 pukul 10 pagi. Pesan tu nuju kaban belayan di Lubuk Antu Batu Lintang Undum Kampung Ridan Belugu Skim ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebuah di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelipun ngagai Sayen Nana Ramba ba lumur 013-338-8277. Kalai pesan tu tadi madah ke ngetas ngintu 100 hari ya ngemuain terbalu keniang Mian anak janting kadeka diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 10 pagi ya pak rumah sidempu inya ba rumah Jimbai Kampung Ridan Belugu Skim ya. Okey, pesan ke buka itu ianya Arya Tina anak budang madah ke ngetah sulit ngau ngupas ntabalu keniang indaya ianya niang siman anak usup ke dekat diatur hari 6 tu ila 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu ianya ba rumah cuat empayang atas kabung. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Tina Pak Lumur 013-277-3166 atau kenuju Ndat ya 019-497-8507. Ya, tadi pesan madah ke ngetah sulit ngau ngupas terbalu keniang siman nenek usup kedekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidempu inya ba rumah cuat empayang atas kabung. Okey. Pesannya nuju kaban belayan di Selatan Nur ke anda boleh disebut di Tumagang. Okey. Tadi buka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Lagi merindang kita ke pagi tu peninga tu lagu Ari Winnie Albert bisi ganti nuan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita hari YFM. Sobatu batang berita. Stok tenaga menua meruan cukup, perintah saruran boleh ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FTES TEM atur strategi kenangada ke modal mensia TBC pengelandia tinggi. Sarawakku sayang Sibu, lebih 100,000 ikut orang datai. Ianya penyampau di pemandu mayuah nakak ke Diatok. Lutut isi berita. Stok minyak ungkup sektor tenaga menua mengkang cukup. Lalu perintah dekat saruran ngulih ke berita pemanduk baru pasal penyarut bak Selat Hormuz. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madan akak ke Diatok Malaysia nadai petapi ngau sebarang penanggul bakal bekal kuasa berindia ari proaktif. Berindia ari atur proaktif di perjalai ke Petronas bergulai ngau Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ari sekadar awam bak mayuh bengkah peringkat dikenan tentu ke stok tenaga menua meruan cukup. Tajak pihak harga minyak ngau gas ke nak tentu bak makin dunia ketegal pemansian geopolitik di pelabak ke dekat majak merik pemar ngagai ekonomi menua. Tu begak dekat merik empas ngagai penuduk wang menua. Tajak perintah majak berjalan ke program subsidi ngau bantu ngagai rakyat. Yang maksud ke Jakarta lebuh di Deranau pengarah berita pengundang nutup regata sejijak 2026 di Kuching. Berbangunnya regata sejija 2026 ke diaturnya ngayan ke pangkuk pengawal bala ketuai komuniti lebuh ngemujur ke program komuniti. Dato' Amar Fadilah ke megak kaban Parlimen Petra Jaya madah ke ketuai komuniti di Tegap. Berguna benar dikenak tentu ke rakyat seruran sedia Napi Pemar Dudi Ari Ila. Sinda megak, megai tanggung pengawal ngelala utai ti diguna rakyat. Kelimpah hari ti disikap ngau penemu serta pengelandi adalah mayuh macam bidang. Yang megak ngarau ke regata sejijak terus ditegak ke nyari produk dagang temuai. Ti boleh maksud ke penatai pemisi ngagai peranak menuanya. Programnya diatur berengkah 5 tu tadi. Lalu bisi 15 tim ke berpekit bak mayuh bengkah kategori. Berjalan ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES serta ngemerat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM antara atur strategik kena ngada ke mudah mensia TBC pengelandia tinggi serta boleh nangkup peminta industri Jemaah Ila. Sampai Menteri Bau Pis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke mayuh macam inisiatif ditumbuh ke perintah menua. Tuju ya kena tentu ke mayuh agi rakyat Sarawak bisi peluang nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Lalu tu dekat merik pangkak ngagai pemansang ekonomi berpelasar ke teknologi ngau innovation. Apa indai, pengajar ngau komuniti megak dipindah terus berjalan ke tanggung pengawal negap ke ekosistem pelajar. Hari ini merik sokong serta merangsang bala anak ngulih ke penyulut bak pelajar. Yang maksud ke Jakarta bak pengerami anugerah pelajar nyulut peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai 2026.

Di belakang rumah panjai tuan rumah Dayung Sabut sama laju lemai kemari. Dua buah motosikal mega angus bak penusah tu. Bila operasi bumbang gau penyelamat Sarawak madah ke sidak nerima kangau penusah tu urung pukul 4.02 minit lemai. Lapan ikut bumba ari bumba ngau penyelamat sama laju ngesah palan penusah tu. Dan jika ada orang bakal bak penusah tu, operasi tembuk urung pukul 6.18 minit lemai, pengudah bomba nentu ke api dipadam ke ambis, lalu kandang duanya likun ngagai semua orang. Kita dia tu penung meningka berita dari YFM. Program Sarawakku sayang bagi menua sibu mujur ngerikut ke penyampau temuai di Pemaduk Mayuh nakak ke Diatu. Ianya lebih 100,000 ikut bak semanjai 3 hari programnya ke Diatur. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Operasi, Datuk Hi Changki, madah ke gaya hari di mana serta nur di strategik jadi kepalan kelima tu di Pemaduk Ricah. Pengawal pemandang bak palan pavilion gau dapur sibun tarai aktiviti tinarit ati bak programnya kelimpah arimaya macam servis perintah menua gau perintah besai ti disediaka. Orang dagang ti bekaul megak terpantup ati serta ngarap ke program tu majak diatur kena mantu nambah ke penatai pemisi. Program Sarawakku sayang jadi cara ti berguna kena negap ke kawal antara perintah ngau rakyat. Dikena meramu pemansang menua ti efektif agi. Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal Dato' Sri Tiong King Sing madah ke hari programnya rakyat boleh penerang pasal polisi inisiatif ngau projek pemansang perintah. Rakyat megak bisi peluang natai ke penemu. Langgur penemu ngau timbal terus ngagai agensi kebekawal. Cara tu berguna dikena nentu ke tiap polisi ngau projek ti dipejalai ke dan nangkup guna rakyat bak rengat raban bangsa. Ia maksud ke Jakutu Rambau nutup program Sarawakku Sayang Sibu. Programnya berengkah diatur hari 5 nyin tadi lalu tembuk kemari. Perbangunnya Dato' Sri Tiong nyemeta madah ke pemansang Sarawak ukai semina berpanggai bak pengawak berjalai ke projek fizikal ajak dan berguna ke rakyat di berpenemu landia serta boleh nelebak ke diri ngau ubah teknologi serta ekonomi. Tegalnya rakyat nembiak patut ngerebut peluang pelajar latih pengelandia ngau pemansang modal mensia tidak sedia ke perintah dikena nambah ke daya bersemekia serta nangkup guna pengerja pengawak jemaah ila. Pengawak ngada ke modal mensia di berguna. Pengawak tinggal ada ke mudah mensiati berkualiti berguna aman kena tentu ke rakyat oleh nyawa ngemansang ke menua. Roti kompia antara pemakai ke nak tahu nak diuji di Sibu serta antara utai ke narit ati bas pemanjai program Sarawakku Sayang ke diatur. Asal dari menua China, roti itu ngembuan sejarah di nyelai dulu keliak. Ia dikenak nyadi ke perengkah kena natai ke pesan dari sikut tuai perang. Dikenak nganjung penerang ambil kena ditemu munsuah. RTM ke diberi peluang mendak cara ngagak roti kompia bak sebuah kilang di Kampung Nangka. Ianya antara orang yang tinggagak pemakainya di Sibu. Roti kompia diatur digagak pupu raban bangsa serta mayuh macam pengasai. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Stok tenaga menua meruan cukup. Perintah seruran ngulih ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FTESTM atur strategik kena ngada ke muda mensiati bisi pengelandia tinggi. Sarawakku Sayang Sibu, lebih 100,000 ikut orang datai. Ianya penyampau ke Pemaduk Mayuah nakak ke Diatu. Tuan Kak Kemi nabur ke berita dari YFM, berita tadi tu Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin, I Linda Suwil.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 13.7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggung juga, Dato Bandar Abang Haji Mustafa, Gau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai, setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggung juga nyemeta amat jaku madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhan Jaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dengan muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penatai pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang baatur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk saritu ianya serangan. S-E-R-A-N-G-A-N, serangan. Reti serangan keterubah ianya alai nur nyimpan utai baka pingai mangkuk ngau kebukai. Contoh genteran leka jakuk, kini-kini pejalai ini sigi nak tau tinggal serangan pinang. Reti serangan kedua ianya palanti degagak jelu alai sidak betelur beranak tau kebesarang. Contoh genteran leka jaku, nyau berserangan sedak kesak bak pun jambu sematuangnya. Nyak naka seleka jaku sarito ianya serangan.
2: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
7: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
6: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
7: Arab sampah datai, masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik Iban. 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
0: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
0: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
7: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Ibu Vincent, pagi tu. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tu sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti pun nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucu. Ya. Yeah. Tadi, pengerindu baru berbungai. Nanti ya, lama dah berbungai. Nak daya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tangga. Tak jauh penanggah pengerindau.
2: Tidak di tanggar. Periwak tengah deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun. Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Banyak ni namanya cak.
1: Biasa ya nanti teh ke nama ke papanya itu kakaknya nyama cak. Di kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Acara mulai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
1: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah ini nama dah ke janik masa nama. Nama janik itu ya moyo cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Atau ke janik dalam puat. Janik dalam puat janik tian nak. Terbayar tetak janik.
2: Okey.
1: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemantai dini gak bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan.
2: Okay. Ini gak
1: airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu atau di sumai ya.
2: Oh. Okey, mirip itu dah. Kan janik yang terjun bakali ke rentuang.
1: Oh, ya mesti kita tanya ke rentuang ya. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masian bab tayes. Sirap kemimit kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nanti halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke Ajinomoto, nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
1: Ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple resepi itu, cak.
2: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena papan anjal, cak.
1: Oh, nadai. Optional.
2: Optional.
1: Optional.
2: Papan anjal, kah?
1: Nanti si papan anjalnya.
2: Tahunkah apa tebiang itu?
1: Tebiangnya lambung, kejani hanya di atas, cak. Kebaru, ah. Maka ya, pelupuk ya, mimik ya, air, tanya, cak. Nyaman ya, saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2